0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
2: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
1: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
2: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
1: Hah? FOMO? Apaan tuh?
2: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
2: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
2: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
2: Sip.
3: Welcome to Mobile Legends.
4: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
3: Defeat.
4: Ya, kalah lagi.
5: Terus amat.
4: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
5: Ya elah, cuma game doang.
4: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Program materi Samarinda Suara Budaya Nusantara. Bu Sumpah masih dari kawasan MIAMI nomor 8 Samarinda. Mbok Mia kembali menemani kita semuanya ya. Masih dalam rangkaian Samarinda Hambat. Tadi kita udah ketemu di Dendang Nusantara. Sekarang kita ketemu lagi ya Bu Sumpah dalam program Halo Benua Etam. Tentunya Mbok Mia mengajak kita semua untuk masuk ya, interaktif dengan Mbok Mia ya, interaksi ya. Dan tema kita pada pagi hari ini nih jauh-jauh jua leh. Nah, jadi Bu Sumbo. Nah, jadi di tema Halo Benua Etam pada pagi hari ini Mbak Mia ngajak kita semua untuk berkesahan nih. Nah, kan wayah nih umur-umur kita nih udah umur-umur di muda lagi. Tegak Om Yo jadi muda lagi. Bukan masa-masa remaja lagi, bukan masa-masa ABG, masa remaja atau mungkin masa remaja tuh ha. Sudah dewasa ya. Dan mungkin waktu dulu ya, waktu masih anak-anak atau mungkin masih remaja zaman sekolah ya. Etam ini punya kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita lakukan berulang-ulang, kebiasaan Tegak. Mungkin misalnya ya, Tegak Mbok Mia kebiasaannya dari dulu kebiasaannya begadang. Begadangnya mau ngapain? Main game kebiasaannya sampai kadang sampai sekarang nih. Kadang tidur nih sampai pagi dan tidurnya tuh di malah kalau misalnya libur ya, di kerja atau di siaran. Nah, diganti nih tidurnya habis sholat subuh baru tidur. Padahal jar orang Tuhan yang dibaik nih tidur habis sholat subuh ya, Bu Sumbo. Jadinya kan dia mau bangun pagi-pagi rezekinya dipatok ayam jarnya kan. Jadi etam nih ada enggak sih cerita ya Bu Sumbo kebiasaan masa muda ya yang baru terasa dampaknya sekarang. Nah, karena Mbok Mini keseringan begadang ya dari dulu, akhirnya sekarang akhirnya darah rendah misalnya ya, atau juga karena kebiasaan Tegak tuh Mbok Mia jadi nggak terbiasa namanya bangun pagi Tegak tuh ya. Mungkin kita ada cerita-cerita ya pada saat etam masih muda, ada nih kebiasaan masa muda ya yang baru terasa dampaknya sekarang. Dia harus kebiasaan yang negatif juga Mbok Mia tadi, kebiasaan yang positif juga boleh etam ceritakan, sebab tahu menjadi motivasi dan menjadi cerita baru untuk pendengar semuanya yang ada di Pro 4 RI Samarinda yang mendengarkan ya Bu Sumbo. Dan tentunya Mbak Mi mengajak kita bergabung di 0541 727 2656 atau di 736152. Bisa juga di WhatsApp kita di 0811 589 9984. Dan juga tadi Mbak Mia sudah share ya flyernya, ada di Facebook kita di Pro 4 RI Samarinda ya, atau mungkin di RRI Digital. Tapi kan dia akan Mbak Mia buka dulu jalur interaktifnya setelah kita nelinga lagu-lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RI Samarinda.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya.

0: Iya, lanjut lagi Bu Sumbo, masih di Halo Benua Etam ya, seputar kebiasaan masa muda yang baru terasa dampaknya sekarang. Sudah ada yang bergabung Bu Sumbo di jalur telepon, kita sapa dulu. Halo, selamat hambat salam muda ya.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dengan salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tegak mana nih Bu Su?
1: Iya, sehat. Kenapa Bu?
0: Kabarnya.
1: Enak mulai. Ini anda turun ngopi mana nih?
0: Mau turun ngopi Bu Su? Sama anu gak? Sama Bu Su Gesta kah?
1: Ya, sudah di WA-in dibalasnya.
0: Tidur jangan-jangan sih Dani.
1: Bu Mia, Bu Su syukur. Hahaha. Saya kirimin kan tadi itu Bu.
0: Iya.
1: Mulang apa kata kalian tadi ya, dan dia kalah mulang kampung sambo jaha hahaha punya
0: harusnya satu jatuh itu mulangnya ke Muara Kaman juga Bu Su.
1: Ya, ke Muara Kaman kembali ke lubuk sawah Bu ya, berdiri sana ada Mbok masalah begadang Bu ya.
0: Kalau Mboknya sebegadang, kalau Bu Su Mamat ada nih kebiasaan masa muda nih yang baru terasa nih dampaknya wayah nih Bu Su.
1: Oh iya ada Mbok, saya ini aduh Mbok ngali ya dikasih kan. Ini bapak, arwah bapak saya itu Mbok. Mulik nih ya, jam 5 beneran. Coba kelanggar kah misalnya no. Ya iya bisa kan, dekat sini mah kan itu tahun 79-80an tuh Mbok. Masih begadang Mbok. Jadi begadang tuh Mbok yo. Membuangi kan dulu buangi sampah tuh di makam pinggir sungai ini di Kampung Jawa nih Mbok. Ini kan, nah itu saya sungkit Boy.
0: Jadi disungkit apa tuh Bu Su?
1: Ya.
0: Disungkit tuh di apa?
1: Disungkit tuh di apa ya? Disungkit di didorong maksudnya tuh Mbok.
0: Oh. Nah,
1: terus itu Boy, kayu-kayu yang bagus-bagus kan kami alah itu Mbok.
0: Nah,

0: Saya kan mengulang itu 3 mbak ya. Apakah tidak itu mudah meninggal? Waduh bang. Ya tumbuh ya sudah itu. Saya ingat itu. Mulik. Kan subuh-subuh jar. Kadang-kadang dituntut di sidang mbak. Dicari juga suruh mengulang. Di sini aja. Kita tahu lah mbak. Rambut saya itu gondrong dulu mbak. Panjang. Pokoknya panjang. Rambut ini tebal mas saya.
1: Iya.
0: Jadi begadang tuh rajanya sudah mbak.
1: Tapi sekarang kan ada dampaknya nih Bu Surga, gak apa ya, pas kita begadang.
0: Dampaknya apa kita?
1: Kalau Mbak Mia dampaknya jadi aneh Bu Surga. Jadi kayak kurang darah tegak tuh.
0: Oh, kalau saya biasa aja Mbak.
1: Oh iya Kak Bu Surga. Oh, karena mungkin Bu Mamat ya. Diimbangi sama olahraga ya Bu Surga ya.
0: Ya tadi kan saya diam dulu. Ngopi itu kan saya diam dulu.
1: Iya.
0: 10 menit. Nah jadi saya tuh baris. Jadi 10 menit periksa tekanan darah saya Mbak. Oh iya bagus, ya, masih 100 berapa? 115, 120-an tuh biasanya. Tadinya kan 140,
1: iya.
0: Itu biasa tuh. Dia sampai 3 kali baru pasnya tuh, Mbok. Jadi normal kan, asam urat tadi sudah diperiksa juga aman. Karena malam tadi tuh, Mbok, nonton bola tuh mantan belinjo, Mbok.
1: Ngering emping.
0: Alhamdulillah, Mbok. Tapi dari olahraga saya tadi tuh.
1: Hari ini olahraga berarti tadi tuh.
0: Ya, kalau kurang tidur, tidur kan. Jadi itu Mbok. Jadi Mbok raja begadang saya tuh, Mbok. Ada yang saya lihat di medsos itu, saya pelajari itu Mbok. Nah, itu yang saya pelajari bujur-bujur. Saya sekarang Mbok ini cenderung ke apa? Saya kan pernah di jadi apa namanya? Atlet juga di judo tuh kan, Mbok. Nah, jadi kan karena ada judo hari itu, jadi saya pelajarin, Mbok. Cara kunci-kunci banting tuh kan, Mbok.
1: Iya.
0: Wah, ini bunyi saya ini pelajaran baru lagi karena ada yang dari Italia. Ada yang dari apa? Georgia kah? Jadi saya bayar semua kan, Mbok, sampai dari Italia itu saya pelajarin. Jadi jam 1 saya mau mingat tuh, itu saya pelajarin, Mbok.
1: Jam 1 malam.
0: Ya, jam 1. Sampai jam 3 tuh Mbok, tapi saya tidur dulu. Tapi saya tidur. Saya kan jaga juga Mbok, dia baru olahraga kan. Jadi itu saya pelajari kunci judo itu kan. Jadi gue saya ini bisa lagi enggak latihan tegak biasa kan. Emang ada kawan boy bisa apa, dicoba-coba dulu boy.
1: Iya.
0: Ya baru saya turun kan di mana tuh yo, di para pilihan Tamara sini.
1: Ya Allah, terputus ternyata. Barhak nih Bu Mamat nih. Lagi ceritaan asik-asiknya cerita malah terputus nih teleponnya. Mulai Bu Mamat dari coba dihubungi kembali Bu. Halo.
0: Terputus, Bu.
1: Terputus.
0: Memang kenapa kenapanya nih?
1: Oh, lagi-lagi seru-serunya cerita padahal.
0: Kayaknya ada apa? WA masuk, SMS ke apa? Nah, jadi cara-cara kunci itu, Mbak.
1: Iya.
0: Begadang tuh, Bang, Bu. Nah, enggak 2 bulan 3 bulan ini mulai pelajari itu.
1: Dari jam 1 dini hari ya, Usu ya?
0: Iya. Habis saya tamar radio sana. Namanya walaupun di rumah kan bukan. Dia mulai perasaan saya itu di nyaman, saya melihat di rumah anak saya tuh di Solerong kan. Si mama ini kan jualan juga kan, ada 3 yang diawasi rumah tuh, Mbok. Jadi keluar dulu dia Sumat, tapi sudah apa-apa sekalinya ada maling motor Pak bunyi kan. Solerong. Jadi ketangkap kayaknya itu.
1: Ketangkap tapi ya.
0: Ketangkap. Jadi boy mau begadang tuh bah lagu lama dan boy. Ya alhamdulillah fisik ini nyaman aja. Mau pusing-pusing kan biasa kan kurang tidur itu biasanya boy. Tapi boy mau saya pusing kepala tuh aja gak hanyut-hanyut. Atau apa di nyaman loh ini mesti tidur nih siang. Jadi saya tidur tuh tidur dulu. Saya tidur tuh boy ya 15 menit aja dah cukup tuh.
1: Iya Kak Bosu, bisa Kak Bosu 15 menit aja.
0: Iya cukup aja. Tapi mulai mau nyetrebah lagi tidur nih Bapak. Enggak kemarin kan habis tidur tuh merumput Mbak bersih halaman tuh. Jadi mulai begadang tuh memang apa namanya Mbak Yong inilah istilahnya tuh mun saya tuh ini kerancaan begadang memang saya tuh Mbak. Aduh yang mudah begadang tuh Mbak. Apalagi mudah kuasa dengan kawan Mbak. Larut anak itu kadang-kadang
1: saya diceknya mbak sambil minum kopi Bu Suba
0: di malam di mau saya ngopi. Nah jadi mbak HP ini kan jangan dimatikan anunya bunyi lokasinya Google Maps apa tuh. Lalu saya melacak mbak

0: Iya.
1: Woi, ini kan. Masih jadi pokoknya di sambutan.
0: Iya.
1: Mau tahu misalnya kan. Ya Google ku ini punya kan bisa menunjukkan arah bapak itu di mana punya kan.
0: Oh, disambungkan ya berarti anunya ya. Google-nya di HP-nya anaknya Bu Sumamat yo.
1: Iya, mau saya matikan bunyi di mana? Saya mau dimatikan lokasi saya enggak Mbak Anu, aku enggak bisa melacak punya
0: ya.
1: Kan. Jadi bertiga mau melacak itu, Mbok. Tapi mau amun saya di rumah tahu juanya lima anunya di dilacaknya dilacaknya juga cuman posisi di rumah tahu dahnya Mbok.
0: Iya pas kalau keluar itu pas dipantau
1: malam tadi kan Mbok yo dilacaknya saya Mbok. Habis itu pulang nih habis ke dia dari Gelar Tamara pulang ya punya jangan nonton bola di sana punya kan di rumah aja tahunya Mbok saya ke situ tuh dilacaknya kita jam 11 itu jadi posisi saya tuh kan udah mulang sudah. Nah, dan Mbok dicek lagi. Oh, sudah di rumah nih Mbok. Itu
0: sudah tenang sudah berarti kalau dari rumah ini.
1: Kok nyamboy saya ini pegadang jujur aja Mbok. Ngalih dah.
0: Namanya Busul. Ya. Busulnya ada pesan dari Busu Marwan Syahjarnya. Busu Mamat masih ngopi kah ke Jalan Biawan jar sida gitu.
1: Marwan mana Busu Marwan teknika?
0: Busu Marwan bukan, Busu Marwan Syah nih.
1: Marwan siapa
0: yo? Ah, Busu Marwan Syah nih. Ini pendengar lama juga nih Busu.
1: Marwan nanti ingat saya tuh.
0: Oh, pendengar lama juga tegaknya nih.
1: Ini lewat WA kah?
0: Iya.
1: Tolong WA-nya berikan aja Mbok ke nomor saya Mbok, dia saya anunya.
0: Oh,
1: heeh. Oke deh Mbok yo, kepanjangan sejarah nih Mbok. Mohon maaf yo, soalnya begadang nih Mbok.
0: Heeh.
1: Apa namanya bisa mengolah orang tuh drop juga Mbok.
0: Ah, bujur, bujur.
1: Kalau lagi muda Mbok yo, saya Pak Sungali ya Mbok dikasihkan tuh umur 17, 16 sudah begadang Mbok.
0: Dari ya Allah, dari SMA berarti Busu.
1: Iya Mbok, jadi Mbok alhamdulillah di papa itu nah.
0: Apa
1: saya yo.
0: Oh, berarti tergantung fisik masing-masing ya Busu ya.
1: Mbok. Jadi Mbok umur kan 67 nih Mbok yo.
0: Pokoknya
1: Mbok. Jadi mata nih masih nyaman Mbok. Jalan tuh masih tegap aja. Jadi tapi kalau porsi olahraga sih kurangin Mbok karena umur apa namanya bisa drop Mbok. Jadi jangan saya kadang-kadang ini ya jangan main-main dengan anu dengan sudah umur segini. Jadi makanya porsi olahraga sih kurangi.
0: Olahraganya dikurangi intensitasnya aja Mbok ya.
1: Jadi mulai takut juga saya Mbok, takut anu ngedrop. Tapi alhamdulillah di papa kadang-kadang Mbok ujungan Mbok. Oh, habis malam kan kurang tidur juga Mbok yo. Makanya udah ngantuk-ngantuk nih. Jalan aja Mbok. Bersepeda kan. Begitu sampai rumah, wah hanyut-hanyut tegaknya nih. Tapi sudah saya beri apa makan nyaman lah Mbok. Nah jadi yang mendatang kita harus kuat-kuat fisik Mbok.
0: Nah bujur.
1: Sampai sekarang tuh masih aja begadang tuh. Makanya kita lagu begadang jangan begadang tuh namanya.
0: Karena tiada artinya.
1: Iya dan Mbok Marwan ingatnya Mbok kalau bisa kita kirim aja nomor WA-nya.
0: Oke siap Busu.
1: Oke Mbok alan bil khair alan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Mamat. Kalau Busu Mamat mohon begadang biasa aja ternyata. Memang ternyata tergantung fisiknya ya Busu Mbok. Kalau Mbok Mia ya Allah sudah hai. Langsung nih kayak ngeliang-ngeliang jar orang Jawa. Nah kita tadi ada Busu Wahyu ya yang mau bergabungan di WhatsApp tapi terputus. Ini ada Busu Marwan, kita sapa dulu. Halo sobat hambat, salam muda ya.
2: Salam muda ya, selamat hambat ya.
0: Selamat hambat Busu. Tegaknya suara Mbak Mia nih, tegaknya nyala nih radio di belakang kita nih.
2: Iya, aku kan nggak lama. Di kamarnya nongkrong radio pakai
0: nalo, pakai ampli. Masuk suaranya Mbak Mia ke radio Juan ya akhirnya.
2: Iya. Ingat orang amat tadi.
0: Iya.
2: Lawat-lawat orang amat itu di kampung Jawa dulu. Ketemu lagi di warung kopi di Diawan.
0: Tadi Bu Somad Jasidano. Minta dikirimkan nomornya Bu Sumarwan.
2: Nanti ada nomor WA aku berinya waktu di kopi di Jalan Biawan dulu.
0: Nanti gak apa-apa mungkin nomornya Bu Sumarwan mungkin kereset atau gimana. Nanti gak apa-apa ya Bu Su, saya kirimkan ulang ya ke Bu Sumamat ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Apa kabar ini, Pak Aja Kak?
0: Alhamdulillah.
2: Aku lawan dia Tama ya.
0: Lawas dia Tama ya, Bu Su ya?
2: Iya. Terus satu juga lawat. Abis mulang kerja tuh, mulang pahat, jalan ngopi di warung depan, pulang langsung tidur. Kemarin abis dari rumah sakit juga periksa mata, periksa jantung, mulai tekanan, segala sesuatu. Alhamdulillah aman, gak ada.
0: Alhamdulillah.
2: Mata aja sedikit diperiksa. Di tanggal tanggal 3 bulan 8 aja disuruh kontrol lagi balik.
0: Oh, disuruh cek kembali ya, Bu Su ya? Semoga lancar-lancar, sehat-sehat terus ya, Bu Su ya?
2: Oke, dilanjut nanti aku mau cek anak buah ke lokasi dulu ya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih, Bu Su. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Su Marwan Syah ya. Jadi deh berkawanan Joni sama Bu Su Mama, tapi mungkin karena nomor HP-nya ya belum tersimpan kali, atau mungkin teresetnya Bu Su. Kan dia di papa mau mikirin lagi ke Bu Su Mama. Ada Bu Su Wahyu, kita sapa dulu. Halo. Selamat salam budaya.
3: Selamat salam budaya.
0: Budaya kan salam.
3: Iya, berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi tuh benda ada ahamnya di belakang depannya. Atau Mbok Mia nih masih ngantuk-ngantuk nih, jadi dia denger ada ahamnya.
3: Makan sinyal kayaknya.
0: Makan sinyal ahamnya. Busu ngomong-ngomong di Halo Benua Etam nih. Temanya kita nih kebiasaan masa muda yang baru terasa dampaknya sekarang. Ada nih Busu Ayu.
3: Apa ya?
0: Kalau Mbok Mia begadang.
3: Begadang.
0: Saringan begadang, jadi umur-umur jadi segini apa? Jadi lebih lemah jadi.
3: Lebih lemah.
0: Iya. Jadi kayak kurang darah tegak tuh lah ya, Busu.
3: Oh gitu.
0: Jadi kayak ngeliang-ngeliang, kalau bahasa orang Jawa ngeliang gitu ya. Kalau bahasa orang Indonesia apa juga ya, bingung juga bahasa Indonesia.
3: Iya. Kelingan
0: tuh kan. Iya, oh kelingan ya. Itu bukan bahasa kelingan. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini.
3: Kelingan saya juga atau pusing tujuh keliling ya juga. Banyak orang bahasanya kalau di Kutai itu apa ya? Lupa juga kan.
0: Lupa juga. Kalau ya, selayu kalau... ada nih kebiasaan zaman dulu nih. Mungkin masih zaman sekolah nih. Boleh kebiasaan kebiasaan bagus juga boleh, kebiasaan yang kurang bagus juga boleh.
3: Ya, masalah ini sih, Bu. Makan.
0: Kenapa nih masalah makan?
3: Makan mungkin dulu tuh kebanyakan, Bu ya. Jadi gemuk. Dulu kurus, Bu. Waktu kanak-kanak tuh kurus, mungkin karena kebanyakan makan kali ya. Makanya ini jadi gemuk, Bu. Nah, sekarang baru terasa gitu nah efeknya. Jadi sekarang tuh ya berusaha yang menguruskan lagi badan kan. Semoga cepat kurus.
0: Oh, kerasa efeknya tuh maksudnya kerasa berat badannya naik atau kerasa ya, mungkin gitu. Ada
3: mungkin jarang olahraga juga di zaman-zaman itu kan.
0: Oh, sama Bos. Mbak Mi gak pernah olahraga malah.
3: Makanya ya, itu olahraganya ya baru-baru aja juga. Karena dulu itu zaman-zaman kanak itu jarang olahraga juga, pemainan mahal. Terus apa namanya, banyak makan lah di rumah gitu. Jadi kalau makan tuh andi bingung kalau orang-orang tua pada tuh. Kalau belum kenyang belum berhenti masukin makanan dalam mulut pokoknya. Jadi itu
0: zaman dulu Busu mau masih kanak-kanak ya, kita melahap makan malah senang orang tua.
3: Iya, tapi orang tua dulu tuh kalau saya sendiri amunya takut takut nanti gemuk gitu, susah berjalan.
0: Oh,
3: karena kan ada keluarga juga, kakak saya kan gemuk, Bu. Jadi yang ngerasa mungkin susah gemuk, jadi jangan sampai ya saya juga gitu kan. Tapi saya ini terlalu gemuk bang sebenarnya. Cuma orang-orang tuh pada gemuk-gemuk gitu. Ya udah. Itu mungkin efek karena kebanyakan makan dulu itu. Dijaga pola makan gitu. Biar olahraga. Itu jadi efek masa muda itu, Bu. Terus memasak juga. Masak itu dari halus itu dilajari masak juga.
0: Oh, dari halus dilajari masak. Kan,
3: iya, paman itu kan salah satu orang yang jago masak juga sih itu. Walaupun sudah sedikit boti itu kan. Jadi lebih pandai lah kalau memasak daripada yang lainnya dari saudara-saudara saya itu kan. Jadi tertular lah akhirnya mbok dari halus itu.
0: Malah baik ha, bisa masak seorang laki-laki jarang bisa masak yuk.
3: Iya jadi akhirnya sampai sekarang tuh bisa sudah dikhawatir lagi kalau sudah ada makanan wah tahu sudah nih masak apa. Kalau ada yang kurang udah tahu kurangnya apa udah tahu dah. Beda dengan orang yang di pandai memasak bu, masak air aja hangusnya. Bau gosong.
0: Biasanya masak air, biasanya masak air biar matang nih, masak air biar hangus nih.
3: Nah. Kadang-kadang di zaman halus tuh, saya masak air bu, diaduk-aduk bu.
0: Zaman halus, zaman halus dulu masak airnya pakai kompor apa nih? Kompor minyak tanah kah? Sudah kompor gas tuh?
3: Kompor minyak tanah, bu, yang ditusuk-tusuk pada api itu. Jadi ada kompor adalah satu merek gitu kan, minyak pakai sumbu tuh.
0: Iya. Yeah. Yang depannya H itu ya.
3: Iya betul. Yang berita bohong, berita bohong. Iya kalau.
0: Iya bujur.
3: Iya jadi itu kan ada tegak apa ya, kayak lidi gitu mah.
0: Oh iya.
3: Emang tusukannya gitu. Nah itu dicocol di minyak gas, dinyalakan, terus ditusuk-tusuk tuh di bagian sumbunya sampai merata lingkaran itu kan. Nah itu ha.
0: Ya masa kompornya. Air rasanya rasa minyak gas juga.
3: Iya ada juga kompor batu bata gitu. Nah itu pakai kayu kalau itu. Habis itu alhamdulillah bisa beli gas hari itu kan. Bisa punya kompor gas. Wah resta efeknya tuh luar biasa bu. Yang dulunya harus nyalain kompor dengan segala cara ngotorin tangan, sekarang tinggal cetek aja sudah.
0: Bujur.
3: Udah gak masak udah.
0: Kan dia lama-lama nyalakan kompor pakai pikiran maha nih.
3: Wah itu ditahu pang
0: masa ditahu depan. Ditahu masa depan bagaimana. Tapi hebat kita Busu. Maksudnya masih halus nih bisa-bisa nyalakan kompor apa kompor gas tuh kompor minyak tuh.
3: Hampir tersebut.
0: Hampir tersebut. Hampir tersebut. Kalau Bobby nih bisa malah dari zaman dulu tuh.
3: Oh, bisa mau akan diajari soalnya harus bisa memasak seorang biar. Berimbing harap orang tua mahal sudah gitu.
0: Berarti kita nih ada ibaratnya kebiasaan masa muda dulu yang sampai sekarang jadi dampak kurang bagus ya menurut Busu ya, ada juga yang dampaknya bagus ya, seimbang.
3: Oke mbok, untuk mbok Mianya selamat bertugas saja. Sehat selalu juga. Mudah-mudahan aja nanti di masa depan ada kompor yang pakai perintah suara gitu mbok ya. Pakai AI.
0: Pakai AI wujur-wujur.
3: Kompor nyalakan dirimu gitu.
0: Waduh. Tegak Doraemon nih.
3: Tiba-tiba saya Doraemon pulang. Tiba-tiba nyala sorotan kan panas.
0: Iya.
3: Itu bisa jadi.
0: Bisa jadi nih, wujur.
3: Ya untuk Mbok Mianya makasih banyak Mbok waktunya Mbok.
0: Sama-sama
3: Busu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Wahyu. Semoga kita sehat selalu walaupun jar Busu Wahyu mungkin sekarang berat badannya sedikit lebih naik. Enggak apa-apa ya, nanti kita masih kesehatan segalanya ya. Ada satu lagi pendengar ya. Yang ada di jalur teman kita sapa dulu. Halo, sahabat hambat, salam budaya. Oh, terputus Busumbo. Nih papa, kita coba lagi. Halo.
4: Ayo mbak, saya nambahkan dikit mbok.
0: Iya, gimana Busumbo?
4: Iya, saya pegadang kan mbok yo. Jadi takutnya di etam radionya kan, Busumbo dulu pegadang. Tapi peminum berat. Oh, di mbok.
0: Di.
4: Terus saya itu marah kalau ada yang minum di dekat-dekat saya mbok. Karena subahat misalnya kan. Jadi saya merokok aja di mau, Mbok.
0: Mantap itu.
4: Paling anti dengan rokok tuh, Boy.
0: Setuju, Bos.
4: Iya, paling gitu kan. Nah, jadi jangan soalnya kan saya tadi kan gondrong pegadang, Bo. Heeh. Aku pegadang setia, Bo, yo. Jadi wah, ini berarti peminum berat. Saya pernah, Boy, mat nih yang meninggal tuh ya apa teh untuknya, Boy, kan meninggal karena minum rokok kan. Kawan-kawan dulu mat rencana minum. Wah, bisa bila kita melihat saya minum. Kan rambut gondrong itu kan identik dengan minum. Story aja lah. Iya kan, ya ada sih minum tuh.
0: Padahal belum tentu ya, Bos, ya.
4: Iya, jadi jangan dilihat orang tuh gondrong minum, gila. Jadi saya dulu digelari orang kan, Mbok, pemain suling Romai Rama karena rambut gondrong kan. Nah, Tumboy, jadi mohon maaf, jangan dikira saya dulu kan gondrong pegadang, dikira minum only. Mohon kita minum misalnya, Mbok, ya, di kampung di Gambir ini ya, kita minum jangan di sini, cari tempat lain. Minumnya Mbok segelas, Boy. Maboknya 7 kok ngamuk.
0: Waduh. Kan? Bahaya itu.
4: Ya dan Mbok ya, makasih.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi bojolar jangan etam tegak misalnya melihat orang itu misalnya rambutnya gondrong, jangan langsung diasumsikan kalau misalnya preman nih atau tegak mana nih, tegak Bos Mama tadi cerita ya, karena pernah ibaratnya kalau bahasa Inggrisnya zaman sekarang nih, don't judge a book by a cover ya. Jadi jangan etam langsung menilai seseorang hanya dari covernya ya. Etam tidak tahu isi hati seseorang tegak mana ya. Jadi itu dia Bu Sumbo seputar hal bono etam ya, tentang kebiasaan masa muda yang baru terasa dampaknya sekarang ya. Jadi ada yang berdampak buruk ya, kurang bagus, atau yang berdampak baik, dan itu semua tentunya kita rasakan masing-masing dari kita sendiri ya. Semoga nanti bisa menjadi ibaratnya insight untuk kita semua ya, Bu Sumbo ya, dari pengalaman yang diceritakan oleh Busu-Busu tadi ya, ada Busu Wahyu dan juga Busu Mamat, dan juga ada Busu Marwansyah ya, sudah bergabung. Mbak Mie mengucapkan terima kasih sudah bergabung di Halo Bono Etam. Dan jangan kemana-mana Bu Sumbo, setelah ini kita ketemu lagi kan dia di program Odah Bekesah. Kan dia hari ini tentunya di hari Sabtu ya, kita akan bekesahan seputar wisata nih. Kan dia Mbak Mie akan mengajak kita semua jalan-jalan ke desa wisata ya Bu Sumbo, yang ada di mana kan dia. Kalau masih penasaran tentunya jangan usah kemana-mana, tetap nelinga di Pro 4 RR Samarinda, suara budaya Nusantara. Mbak Mia undur diri dari Halo Budaya Tam. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nelinga lagu dari Lisda Lenggang, Lenggok Cepen.

Rondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Desa Cagar Budaya Makam Lamohang Daeng Mangkona semakin diminati masyarakat sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi di Samarinda. Situs yang terawat tersebut tidak hanya menjadi lokasi ziarah, tetapi juga sarana pembelajaran sejarah bagi pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, hingga instansi pemerintah. Juru pelihara makam, Abdillah, mengatakan tugas pengelolaan hanya menjaga kebersihan area, tapi juga memberikan informasi sejarah yang akurat kepada para pengunjung. Perawatan rutin terus dilakukan untuk memastikan kawasan makam tetap nyaman dan layak dikunjungi. Menurut Abdillah, tingginya minat masyarakat tidak terlepas dari peran penting Lamohang Daeng Mangkona dalam sejarah berdirinya Samarinda. Tokoh asal Wajo, Sulawesi Selatan tersebut dikenal sebagai pembuka wilayah Samarinda Seberang pada tahun 1668 dan menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah kota Samarinda. Makam Lamohang Daeng Mangkona merupakan satu-satunya pusara di kompleks tersebut yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Kementerian Kebudayaan. Status tersebut diberikan karena situs ini memiliki nilai sejarah tinggi, keaslian yang terjaga, serta bukti autentik berupa nisan kayu ulin yang diperkirakan telah berusia lebih dari 300 tahun. Sebagai juru pelihara generasi ketiga, Abdillah melanjutkan pengabdian keluarganya dalam merawat situs bersejarah tersebut. Pada tahun 2025, makam ini juga mendapat perhatian nasional melalui kunjungan Fadlizon yang menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Meniup lilin saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.

0: biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98.4 MHz keluaran yang sedang ada di Pemas Samarinda, kembali lagi dengan Bomia tentunya masih dalam rangkaian Samarinda Hambat ya. Kita ketemu sama Odah Bakesah nih ya Bu Sumbo, dan hari ini Bomia akan mengajak kita semua ya Bu Sumbo untuk jalan-jalan ke desa wisata yo. Jadi di balik nama sebuah desa nih Bu Sumbo, sering benih nih tersimpan kisah panjang yang diwariskan turun temurun, bukan sekedar penanda wilayah tapi juga menjadi bagian dari identitas masyarakat. Ya, dan salah satunya adalah Desa Gamtala ya, yang berada di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Jadi Bu Sumbo, Desa Gamtala ini punya sejarah panjang ya, cukup panjang nih. Kalau zaman dahulu ini, wilayahnya bukanlah satu desa, tapi melainkan terdiri dari atas dua kampung yang terpisah, yaitu ada Kampung Gamgono dan juga Kampung Gamdowora. Nah, Gamgono berada di sekitar kompleks pemakaman umum Desa Gamtala yang wayahni ya. Kalau misalnya Gamdowora nih, orang lebih mengenalnya dengan sebagai kampung tua karena wilayahnya lebih luas dan juga penduduknya juga lebih banyak. Nah, meski dua desa tadi hidup berdampingan nih, Kampung Gamgono dan juga Kampung Gamdowora, kedua kampung ini menghadapi satu persoalan yang sama, yaitu sulit mendapatkan sumber air bersih yo, karena air ini menjadi kebutuhan warga yo, untuk memasak, bertani, sampai memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kondisi itulah yang membuat yang kemudian mendorong para tokoh masyarakat dari kedua kampung untuk bermusyawarah mencari solusi terbaik. Nah, jadi Sida akhirnya sepakat meninggalkan kampung lama dan membangun permukiman baru di dataran yang lebih rendah, karena di lokasi tersebut jarnya tersedia sumber air yang lebih baik. Dan pemukiman baru itu diberi nama Gamsitala ya. Dalam bahasa Sahu, Gam ini berarti kampung atau desa, sedangkan Sitala berarti turun ke bawah ya, karena posisinya ada di dataran rendah. Dan seiring berjalannya waktu, penyebutan Gamsitala berubah menjadi Gamtala, nama yang dikenal hingga sekarang. Jadi nama tersebut bukan hanya untuk menunjukkan lokasi geografis yo, tapi juga menjadi simbol awal lahirnya sebuah komunitas yang bersatu. Jadi Desa Gamtala ini Bu Sumbo adalah desa wisata yang ada di Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Sebab tahu kita pernah berkunjung ke sana atau mungkin ada keinginan untuk mengunjungi seluruh desa wisata yang ada di Indonesia nih, boleh nih ke Desa Gamtala. Dan untuk Bu Sumbo, untuk informasi selanjutnya selengkapnya mengenai Desa Wisata Gamtala akan kami sajikan setelah kita nelingin lagu berikut ini.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

Iya, Bu Sombo. Jadi menariknya nih, nama kedua kampung asal Desa Gamtal ini juga punya makna yang erat dan kondisi alam pada masa lampau ya. Gam Gondor berasal dari kata gam yang berarti kampung dan gondor berarti nyamuk. Jadi nama ini diberikan karena wilayah tersebut zaman dahulu nih dikenal sebagai daerah yang banyak benih nyamuknya, dipenuhi nyamuk. Nah, sementara Gam Dewora berasal dari kata gam yang berarti kampung juga, dan Dewora itu yaitu sebutan masyarakat setempat untuk kayu dolar atau kayu besi. Nah, kalau zaman dahulu terdapat pohon kayu besi berukuran sangat besar yang jadi ciri khas dari kampung Gam Dewora tersebut. Nah, setelah kedua kampung bergabung, penyatuan itu kemudian diresmikan pada 28 Oktober 1953 ya, yang sampai sekarang diperingati sebagai hari berdirinya Desa Gamtala. Penyatuan tersebut bukan sekedar perubahan nama atau wilayah administrasi ya Bu Sembo, tapi juga sebagai lambang dekat masyarakat untuk membangun kehidupan yang lebih baik melalui kebersamaan. Nah, perjalanan Desa Gamtala ini juga dilepas dari sejarah masyarakatnya. Penduduk awal desa berasal dari suku Sahu, yaitu suku asli yang mendiami wilayah tersebut sejak lama. Nah, dalam perkembangannya hadir pula masyarakat dari suku Wayoli ini, Bu Sumbo. Dan menurut cerita dari masyarakat setempat nih, suku Wayoli ini bukanlah pendatang atau pengungsi, melainkan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan suku Sahu. Nah, kalau pada zaman dahulu ya, si Danis hidup berdampingan, namun sempat berpisah ya karena kesalahpahaman kecil. Nah, pada saat terjadi perang Permesta, sebagian masyarakat Wayoli kembali ke Gamtala dan hidup bersama hingga sampai sekarang ini. Dan selain itu ya Bu Sumbo, masyarakat dari Minahasa, Ambon dan juga berbagai wilayah di Halmahera juga mulai menetap di desa ini. Jadi kehidupan sosialnya juga semakin beragam nih Bu Sumbo, karena adanya keberagaman suku-suku yang tadi menetap ya. Dan mayoritas masyarakat Desa Gamtala pada saat ini beragama Kristen. Kehidupan masyarakat dikenal rukun, menjunjung tinggi gotong royong, dan tetap mempertahankan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh para leluhur.

Rondep sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Eh, pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Eh bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi.
5: Ayo satu lagi. Boy, cepet go.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap.

Iya, jadi Bu Sumo, jika etam telusuri lebih dalam ya, nama Gamtal ini bukan hanya lahir dari perpindahan dua kampung menuju tempat yang lebih baik. Nama ini juga menyimpan filosofi tentang keberanian mengambil keputusan, semangat persatuan, dan juga tekad untuk membangun masa depan bersama ya. Mulai dari tadi desa yang banyak nyamuknya, akhirnya pindah ke desa yang dataran rendah yang lebih banyak sumber air bersihnya yo. Dan perubahan dari Gamgono dan Gamdowora menjadi Gam Sitalan ini kemudian menjadi berkembang menjadi Gamtala, menunjukkan bagaimana sebuah nama nih dapat berevolusi mengikuti perjalanan masyarakatnya. Dari yang awalnya menggambarkan kondisi alam dan jual lokasi, kemudian berkembang menjadi identitas sosial yang mencerminkan persatuan dan kebersamaan. Nah, sekarang Desa Gamtala terus berkembang sebagai salah satu desa di Kabupaten Halmahera Barat yo. Selain menjaga sejarahnya, masyarakatnya di sana juga terus membangun potensi desa di berbagai bidang. Semangat gotong royong yang menjadi dasar berdirinya desa masih terus dipelihara hingga wayah nih, sehingga Gamtala dikenal sebagai desa yang harmonis dan memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat. Kisah Desa Gamtala mengajarkan bahwa tantangan dapat menjadi awal lahirnya persatuan yo. Ketika masyarakat mau bermusyawarah, saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama, nah maka akan lahir sebuah komunitas yang kuat. Inilah nilai yang membuat sejarah lokal tetap relevan untuk dikenang dan diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, itu dia Bu Sumbo, informasi seputar sejarahnya asal-usul dari Desa Gamtala ya, yang Bu Mia kutip dari lamannya maluku.indozone.id, dan sekaligus menjadi akhir dari Oda Bagesa dan juga rangkaian Samarinda Hambat pagi hari ini, edisi hari Sabtu 11 Juli 2026. Bu Mia undur diri dari ruang dengan kertas segalanya. Bu Sumo, terima kasih sudah nelinga dari subuh tadi ya sampai sekarang, dan Bu Mia juga minta maaf apabila ada yang berkenan ya. Astagi akan dilanjutkan oleh Bu Putri dalam rangkaian Samarinda Siang yang akan merapat hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Bu Mia undur diri, bye-bye.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar datang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian sana, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan kuat terhadap pengembangan Kabupaten Berau sebagai pusat pelestarian budaya daerah. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat membuka Festival Budaya Abuta Banua 2026. Seno Aji menegaskan kegiatan budaya seperti Abuta Banua tidak hanya bersifat seremonial, tetapi memiliki peran strategis dalam menjaga identitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Ia juga menilai Berau memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Kalimantan Timur karena kekayaan sejarah dan tradisi yang masih terpelihara. Bupati Berau Sri Juniar Simas menyampaikan Festival Abuta Banua telah menjadi agenda tahunan yang terus berkembang dan mendapat antusiasme oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pelestarian budaya suku Banua, Bajau dan Dayak sebagai identitas daerah, termasuk keberadaan Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur sebagai warisan sejarah yang harus dijaga. Selain sebagai ruang pelestarian budaya, festival ini juga diharapkan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat melalui kegiatan seni, perlombaan, dan aktivitas UMKM. Pemerintah daerah menilai potensi Sambaliung sebagai ikon wisata sejarah perlu terus dikembangkan agar memberikan manfaat budaya sekaligus ekonomi bagi masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
3: Tolong.
1: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah pen aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
6: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye iki, Bray?
6: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, keren dan sana. Iya, tadi dari kawannya bersama dengan Mbok Mia. Kali ini Mbok Putri hadir kembali di ruang dengar etam segalanya. Setelah kemarin malam ngawani lagi ya Bu Sombok di aktivitas hari ini, hari Sabtu Bu Sombok ya, 11 Juli 2026 dalam rangkaian Samarinda siang. Tentu Mbok Putri kini akan ada jejak budaya, akan ada teras UMKM juga Bu Sombok, musik info, mitos fakta ya, ngawani etam segalanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara ya. Sampai di jejak budaya kali ini kita ngobrolin soal budaya-budaya yang ada di Indonesia Bu Sombok, yang banyak benar ya, segala budaya termasuk makanan itu adalah budaya ya, tarian adalah budaya, terus musik juga adalah budaya Bu Sombok, terus apa pakaian itu juga adalah budaya, bahasa pun kita punya ya, beragam, setiap daerah tuh punya bahasa masing-masing dan tarian masing-masing Bu Sombok ya. Banyak tarian tradisional juga yang bukan hanya sekedar indah untuk kita pandang, waduh, memandangmu. Iya, indah hanya untuk dipandang Bu Sombok, tapi juga menyimpan banyak kisah sejarah. Nah, salah satunya ada di Maluku Utara, di Ternate sana Bu Sombok, ada tari namanya Soya-Soya. Namun Soya-Soya ini Bu Sombok ya, karena Noe ini pasti asing lah ya dengan nama Soya. Tapi Soya kali ini bukan Soya yang seperti etam gilanya pikirkan Bu Sombok ya. Tarian Soya-Soya ini lahir dari kisah perjuangan rakyat Ternate yang melawan penjajah Portugis pada abad ke-16. Nah, sejarahnya itu bermula ketika Sultan Hairun, namanya itu Sultan Hairun ya Bu Sombok, dibunuhlah oleh bangsa Portugis pada tahun 1570. Nah, peristiwa ini membangkitkan semangat perlawanan dari rakyat Ternate yang kemudian dipimpinlah oleh putranya bernama Sultan Babullah. Kurang dari sana, jadi Sultan Hairun dan Sultan Babullah ini memimpin perjuangan sampai akhirnya Portugis berhasil diusir dari benteng Castela namanya Bu Sombok ya. Untuk mengenang kemenangan dan juga semangat perjuangan itu, akhirnya lahirlah tari Soya-Soya yang melambangkan keberanian, semangat pantang menyerah, dan juga kecintaan terhadap tanah air. Nah, biasanya amun tarian-tarian yang sudah menjadi simbol keberanian, semangat pantang menyerah ya Bu Sombok, itu biasanya diwakili oleh kanak laki ya, yang menarikan ya, yang menampilkan semangat juang orang-orang Ternate. Nah, tiga apa ya gerakan dan juga kenapa jadi menggambarkan medan perang Bu Sombok, tarian Soya-Soya ini kan dia hak ya. Kita nikmati dulu lagu selanjutnya, kali ini ada lagu dari Sabdan.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Padungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Wow, kenapa kok ngana buang sampah di laut?
2: Opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuat. Cuma buang sampah leh subeking takan cimpangana. Deng lagi laut terluas begini.
1: Laut itu harus torang jaga wau supaya dapat lihat bersih. Deng itu biota laut yang tak mau mati. Gananya tak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasihan.
2: Oh iyo, masa leh.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Perempat RRI Samarinda, busu umbok kita lanjut lagi ya, bekesahan soal tari soya-soya. Nah, jadi berbeda dengan banyak tarian tradisional yang menonjolkan kelembutan gerakan tangan, tari kali ini justru didominasi oleh gerakan kaki yang cepat, lincah, dan penuh tenaga. Busombo ya, gerakannya ini menggambarkan seorang prajurit yang sedang bertempur ya, mulai dari menyerang, menangkis, menghindar, sampai bersiap untuk menghadapi lawan. Nah, karena itulah tarian ini umumnya ya dibawakan oleh para penari pria alias lelaki ya, secara berkelompok dengan jumlah yang ganjil yang melambangkan satu komandan memimpin pasukannya, Busombo ya. Agar suasana peperangan juga semakin terasa, biasanya penari ini membawa perlengkapan, Busombo ya. Ada pedang, perisai kayu atau salawaku namanya ya. Terus ada bambu berhias dengan daun palem, Busombo, yang disebut dengan woka. Terus itu juga Busombo, ekspresi wajah dari para penari ini tegas ya dan penuh semangat, juga menjadi salah satu ciri khas pertunjukan dari tari soya-soya. Wah, seru bener ya, keren dan sana. Amun kita lihat secara langsung ya tarian soya-soya ini dengan perlengkapannya, ada pedang, perisai kayu ya, terus dikasih juga bambu berhias dengan daun palem alias woka.

0: Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentangkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Rondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rombak dari Samarinda, busuk ombak kembali lagi dengan tari soya-soya dari Ternate. Jadi, ini tari soya-soya lagi dipentaskan sebagai simbol peperangan, melainkan menjadi salah satu tarian penyambutan ya bagi para tamu kehormatan yang datang ke Ternate, busuk ombak ya. Meski fungsi pertunjukannya ini berubah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap sama, yaitu poin pada keberanian, persatuan, dan semangat pantang menyerah seorang prajurit ya, busuk ombak. Dan para penarinya juga biasanya ini mengenakan pakaian serba putih dengan selempang merah di dada serta ikat kepala berwarna kuning yang disebut takoa. Jadi sebagai simbol prajurit Kesultanan Ternate dan sebagai bentuk pelestarian budaya, tari soya-soya ini ya Bu Sumbo sudah masuk ke dalam warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2013. Dan penetapan ini juga menjadi pengakuan amun tarian ini bukan sekedar pertunjukan seni maha, tapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan juga sejarah bangsa Indonesia. Dan lewat tari soya-soya ini juga kita diingatkan ya, amun sebuah tarian itu busumbo yo, kawa menjadi media untuk mewariskan sejarah, semangat perjuangan dan nilai-nilai luhur ya kepada generasi penerus. Dan itulah sebabnya kenapa kita juga harus menjaga dan melestarikan budaya daerah busumbo, yang berarti juga menjaga jati diri bangsa Indonesia. Jadi jangan sampai tari-tarian yang sudah ada direbut dulu baru kita mau berjuang busumbo. Jadi selagi masih ada ya kita harus juga berjuang ya untuk mengakui bahwa kita itu punya beragam tarian-tarian yang ada di Indonesia, Bu Sombo ya. Informasi kali ini yang Mbak Putri kutip dari laman websitenya indonesiakaya.com. Dan kemudian Mbak Putri akan hadir lagi di ruang dengan kita segalanya. Satu lagu terakhir di Jejak Budaya kali ini ada Bukan Cinta, Ampas Tarigo.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Indonesia Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif menjajaki kolaborasi strategis dengan Pusat Perbelanjaan Lippo Malls Indonesia untuk mengoptimalisasi penguatan ekosistem ekonomi kreatif selama tahun 2026 melalui pengembangan talenta, perluasan akses pasar hingga pendayagunaan kekayaan intelektual lokal. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati rencana kolaborasi yang akan diimplementasikan melalui serangkaian aktivitas kreatif pada bulan Agustus dan Oktober 2026. Program ini dirancang untuk memberikan ruang bagi pelaku ekonomi kreatif lintas subsektor guna menampilkan karya, membangun jejaring, hingga eksplorasi peluang komersialisasi. Wamen Ekraf menekankan bahwa aktivitas harus berorientasi pada ekosistem jangka panjang. Oleh karena itu, kurasi yang ketat, kolaborasi antar merek lokal, pelibatan komunitas hingga strategi promosi yang tajam menjadi elemen krusial agar kegiatan tersebut berdampak nyata bagi para pegiat ekraf. Santiwati Basuki selaku chef Marketing Officer Lippo Malls mengatakan akan menghadirkan berbagai program yang mendukung pembangunan IP lokal, komunitas dan talenta ekonomi kreatif melalui jaringan pusat perbelanjaan di berbagai daerah. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ruang yang mendorong lahirnya karya kreatif bernilai tambah sekaligus memperluas jangkauan pasar bagi produk lokal. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: apa manfaat kados spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Garatus. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar nggak ketemu istri.
2: sini uangnya.
3: Oh, no.
2: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
1: Iya.
2: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
1: Aduh, ketahuan.
2: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih ngomongin Tom segalanya keren dan anak. Iya, dengan lagu-lagu pembuka ya. Tadi ini kita udah nelinga bersama ada lagu Ma Ampar Sajadah Busu Embok ya. Namun kita berkesahan siang kali ini ya Busu Embok dengan banyaknya tips-tips ya untuk mengelola UMKM atau segalanya Busu Embok banyak benih ya yang bisa kita pelajari. Salah satunya itu karena Indonesia ini beragam ya, kita bisa mempelajari strategi dari orang Tiongkok Busu Embok ya untuk berusaha ya kuliner utamanya Busu Embok ya, karena banyak juga kita lihat Busu Embok ya posisi UMKM Indonesia wahin ini secara objektif ya. Sebelum masuk kepada pembahasan inti, dalam data Kementerian Koperasi dan UKM ada lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia yang menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di tanah air. Nah, dari sisi kuantitas ini adalah kekuatan ekonomi yang besar benih Busu Embok. Tapi di sisi kesiapan digital dan juga sistem, gambarannya berbeda. Nah, menurut dari data BPS tahun 2023 itu hanya sekitar 24,5% UMKM di Indonesia yang sudah terhubung dengan platform digital. Sementara riset Google dan termasuk juga Busu Embok menunjukkan amun digitalisasi itu bisa meningkatkan produktivitas UMKM sampai 35%, yang artinya ini ada gap ya, atau ada jarak gitu Busu Embok ya, gap yang besar antara potensi dan juga realisasi. Bukan soal kurang kreatif, tapi daripada soal kecepatan adaptif sistem yang masih tertinggal Busu Embok. Nah, jadi sebenarnya dalam tips kali ini Busu Embok ya, terutama pedagang kuliner Tiongkok yang bisa kita cermati juga Busu Embok, yang bisa kita contoh itu dari bergerak cepat dan tidak menunggu sempurna Busu Embok. Jadi banyak UMKM kuliner Tiongkok meluncurkan produk baru duluan ya, terus tuh melakukan testing dulu oleh pasar Busu Embok secara agresif gitu ya, terus direvisi gitu Busu Embok ya, lewat menu berdasarkan respon dari pelanggan. Jadi ini harus coba sampai sempurna di tega itu Busu Embok ya. Jadi sempurna itu diciptakan lewat proses yang ada Busu Embok. Nah, dan prinsip sederhananya adalah lebih baik cepat mencoba daripada terlalu lama merencanakan. Nah, amun UMKM Indonesia kan sering kalah ya Busu Embok, bukan karena kualitas produknya rendah, tapi karena terlalu lama untuk memulai. Ini amunnya orang kita sebutkan tuh Busu Embok, maju mundur plin-plan tega itu, banyak ragunya. Nah, amun orang Tiongkok nindi Busu Embok, ada ide olah gas gitu langsung jual. Amunnya dia orang disuka kan biasa ada orang komentar, ini ada dapat kritik dan saran. Nah, itu ditampung tuh, bukan ditampung aja tapi juga diwujudkan lah hasilnya itu tadi tuh Busu Embok ya, kritik sarannya tadi tuh. Nah, jadi indiknya orang ini nyaman, ini kurang, ini kurang itu, lalu tutup warungnya. Nah, indik tega itu ya pola pikir orang Tiongkok Busu Embok. Jadi amunnya UMKM indik tapi banyak berpikir, ada ide diolah dijual, ada kritik saran diterima, terus nanti direvisi lagi menunya, rasanya diganti lagi, indik papa Busu Embok ya. Itu yang namanya proses ya. Nanti kita lanjut lagi ya, apa aja kebiasaan daripada pedagang kuliner khususnya orang-orang Tiongkok yang bisa kita copy paste Busu Embok ya, dan kita pelajari bersama-sama selain bergerak cepat, ndik menunggu sempurna.

Krondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Hah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga.

serius menggarap visual dan kemasan. Nah, jadi biasanya kita nih mau lihat produk-produk luar negeri, kemasannya itu kan grecek-grecek ya, Bu Sombo ya. Tegak rapi beneh ya. Grecek beneh. Terus tuh tegak premium hak tuh Bu Sombo, padahal harganya juga murah aja ya. Dan di Tiongkok memang kemasan itu dianggap alat marketing ya, desain toko yang dibuat instagramable dan visual produknya itu dijaga konsisten Bu Sombo. Jadi pembeli modern tegak kanaan wayah ini ya, membeli dengan mata terlebih dahulu gitu ya, sebelum memutuskan membeli dengan uang Bu Sumbo. Jadi packaging ini adalah kunci utamanya ya. Terus itu juga banyak orang Tiongkok ini Bu Sumbo dalam bidang kuliner berbisnis itu memakai teknologi untuk hal-hal sederhana, misal kayak live commerce, terus desain berbantuan AI, pembayaran digital ya, dan juga QR ordering Bu Sumbo. Ini hal-hal sederhana ya yang memudahkan juga para pengguna wayah ini Bu Sumbo ya. Ini paling digawali nih Bu Sumbo ya, apalagi mun ada pembayaran menggunakan kris. Nah itu lebih menarik lah Bu Sombo ya. Dan kadang sekarang orang-orang berpikir gitu ya, ndak menukar tapi harus ada krisnya tuh, yaitu Bu Sombo ya. Kadang itu jadi salah satu daya tarik. Namun dia ada krisnya tuh, kadang orang mencari yang ada krisnya. Itu Bu Sombo ya, ini harus kita sesuaikan juga usaha-usaha yang kita geluti. Terus tuh juga Bu Sombo, banyak pelaku usaha di Tiongkok ini aktif memantau platform ya. Kemudian di sana itu ada namanya Douyin Bu Sombo ya. Jadi mereka itu cepat untuk mengikuti tren, terus langsung dieksekusi trennya Bu Sombo ya, dalam hitungan hari bukan minggu. Dan insight ini penting Bu Sombo ya. Insight ini tiga apa ya, tanda naik atau turunnya tren, tiga itulah Bu Sombo ya. Jadi tren itu bukan untuk ditunggu, melainkan dibaca dan segera dieksekusi sebelum momentumnya lewat Bu Sombo. Jadi amun lagi tren sekarang nih, tiga semut-semut kanaan yang nari semut itu langsung tuh Bu Sombo ya, di Tiongkok itu tuh di sana langsung dibuat banyak konten tiga itu untuk berjualan apa segalanya Bu Sombo. Nah habis itu amun trennya udah hilang, dia cari tren yang lain, ada yang lain tuh Bu Sombo. Itu selalu diikuti Bu Sombo, dan ini menjadi salah satu tipsnya mereka ya, strateginya mereka untuk menjual atau berdagang ya lewat online Bu Sombo ya. Jadi menginformasikan atau mempromosikan ya produk-produk mereka melalui tren yang cepat gitu yang ada di sana ya. Biasanya kalau kita di sini tuh liatnya di Google, di Facebook ya Bu Sombo, tiga itu. Nah itulah Bu Sombo ya, nanti Mbak Putri akan balik lagi masih dengan banyaknya tips ya yang bisa tampilannya copy paste dari pedagang kuliner Tiongkok Bu Sombo. Ketemu dulu sama lagu jauh ada CG waktu.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab, pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor, seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera, bernama Adam, sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki, dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbu, serta harmonium dan vokal.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kan ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Cikingabul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Kamu lagi ngapain?
5: Aku lagi denger perompat RNI.
4: Oh iya, emang bisa? Lewat HP?
5: Bisa dong, kan sekarang udah ada RNI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RNI digital sekarang.
4: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
5: Oke deh, keren.
4: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
5: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Kami udah download nih RRI digitalnya.
5: Kalian kapan?

Ya, Keranden Sonic ada telan turun dari Kapten Purek ya, mengantarkan kita di penghujung teras UMKM kali ini, Bu Sombok ya. Jadi banyak yang kita bisa pelajari, Bu Sombok ya, dari strategi para pedagang kuliner Tiongkok, Bu Sombok ya. Selain mengikuti tren, berani fokus pada volume ya, Bu Sombok belajar meniru sebelum berinovasi dan punya mental kompetisi yang kuat ya. Jadi pasar kuliner Tiongkok ini kan banyak benih, Bu Sombok ya, dan yang kreatif tuh banyak juga. Akibatnya banyak pelaku usaha di sana terbiasa cepat berubah, cepat belajar, dan cepat memperbaiki kesalahan. Dan persaingan keras ya itu pasti ada, alih-alih mematikan, Bu Sombok justru itu melatih daya tahan bisnis mereka. Jadi cepat menyerah lah, Bu Sombok ya. Itu informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, yang dikutip dari laman websitenya ukmindonesia.id. Selain ini, Mbak Putri masih akan ada di ruang dengar kita juga lainnya, masih dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara tentu, Bu Sombok. Kita ketemu sama lagu selanjutnya, ada Amun Hindu.

0: Jabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Koronel Sanak Dewan Koperasi Indonesia menegaskan komitmennya memodernisasi koperasi melalui regenerasi kepemimpinan dan pelibatan generasi Z atau Gen Z sebagai upaya menjaga keberlanjutan gerakan koperasi di era digital. Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan ziarah ke makam proklamasi, maksud kami proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta Selatan menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79. Sekretaris Jenderal Dekopim Gilang Widya Pramana dalam keterangannya mengatakan regenerasi menjadi langkah strategis agar nilai-nilai koperasi yang diwariskan Bung Hatta tetap relevan dengan perkembangan zaman. Menurut Sida, Dekopim menjalankan program pemilihan brand ambassador Gen Z untuk menjaring figur muda dari berbagai daerah yang mampu membawa koperasi masuk ke dalam ekosistem digital sekaligus menginspirasi generasinya. Ia menambahkan organisasi tersebut berkomitmen meremajakan citra koperasi agar tidak lagi dipandang sebagai lembaga yang kuno, melainkan menjadi wadah berbisnis yang relevan bagi pelaku usaha muda melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Demand pull inflation atau inflasi tekanan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu gak? Kalau banyak keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempatan dari Samarinda Busumbo, kita dikawani dengan Mas Dul. Ada kisinan ya di cuaca yang langat bener hari ini Busumbo yo. Menyambut malam minggu memang cuaca cerah ceria ya. Ternyata Busumbo ya Samarinda hari ini ya di detik ini Busumbo panasnya itu sangat-sangatlah panas ya, mencapai berapa derajat Mbok Putri? Wah, berapa derajat ya? Karena di sana 30 derajat ya Busumbo, lumayan panas ya. Tapi angin di siang kali ini lumayan kencang ya Busumbo, 16,6 km per jam ya. Terbukti juga di Miami ini angin lagi sepoi-sepoinya tuh Busumbo ya. Kelembapan udara di siang ini cukup terbilang kering ya Busumbo, 65% ya. Dan angin juga bertiup dari arah selatan. Untuk jarak pandang cukup baik Busumbo ya, sekitar 10 km. Dan sedikit silau ya, harap hati-hati buat etam segalanya yang berkendara roda dua ya. Cuaca panas tiga ini Busumbo, anginnya lumayan juga kencang, tapi yang ditiup bukan angin sejuk ya, tapi agak hangat Busumbo ya. Pastikan etam galanya tetap amankan mata etam ya, biar di kesilauan Busumbo ya, gunakan kacamata hitam juga di papas, sekalian melindungi mata kan juga, sekalian bergaya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

orang diam sana busu embo tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Katakan minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
3: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
3: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, you ke? Yalah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
4: Pro 4 RRI
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
6: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
5: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
6: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
5: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
6: Ayo tunggu apa lagi?
5: Unair Digital sekarang juga.

Oke, Bu Sumba balik lagi ngawan ya tamu segalanya. Dan kali ini informasi di Musik dan Info, Bu Sumba dari Forum Seni Budaya Melayu Riau yang menggelar acara Melayu Berdendang di halaman Balai Adat Lembaga Adat Melayu atau LAM Riau, Bu Sumba ya. Dan kegiatan perdana ini menghadirkan pertunjukan lagu dan tarian Melayu sebagai bagian dari upaya melestarikan sekaligus mengembangkan seni budaya Melayu ya, Bu Sumba, khususnya kepada generasi muda. Dari Ketua Pelaksana Melayu Berdendang, Datuk Rajiman, yang mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal Forum Seni Budaya Melayu Riau dalam membangkitkan minat masyarakat terhadap kesenian Melayu ya. Menurutnya juga kegiatan ini mendapat dukungan dari LAM Riau, Bu Sumba, sebagai mitra dalam pelestarian budaya daerah. Dan disini menambahkan, namun forum ini berencana juga akan menyelenggarakan berbagai festival budaya Melayu pada masa yang akan mendatang. Dan festival ini juga akan mencakup seni suara, seni tari, sampai berbagai cabang kesenian lainnya yang sasaran ini adalah pada generasi muda alias pelajar, Bu Sumbo ya, sebagai upaya untuk menanamkan kecintaan terhadap budaya Melayu sejak dini, Bu Sumbo ya. Dan melalui kegiatan ini juga Melayu Berdendang ya, yang menampilkan beragam lagu tarian Melayu ya, bersama dengan LAM Riau, Bu Sumbo berharap pelestarian budaya ini semakin kuat dan juga kaum menarik minat generasi muda untuk terus berkarya dan menjaga warisan budaya Melayu di masa mendatang. Dan demikian informasi kali ini yang selengkapnya kalian bisa akses dalam laman websitenya rri.co.id, Bu Sumbo ya. Bukan menjadi penutup perjumpaan kita, melainkan akan menjadi kelanjutan ya perjumpaan dengan Bu Putri, tentu Bu Sumbo ya. Dia kita akan bertemu dalam selain program Mitos dan Fakta. Ketemu sama lagu Kalimantan Tengah, kali ini ada lagu Tatap IJAT.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Tergaji, korek api. Untung rokok.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keronen Sanak, Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk, menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional tahun 2026 yang digelar di Alun-Alun Ujoh Bilang, Kecamatan Longbagun. Peringatan Hari Koperasi Nasional tahun 2026 mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, mengandung pesan bahwa kemajuan bangsa dimulai dari kuatnya ekonomi masyarakat. Kegiatan tersebut dirangkai dengan senam sehat, bazar UMKM, pelayanan perizinan berusaha, pemeriksaan kesehatan gratis, serta demo memasak berbahan pangan lokal. Wakil Bupati saat menyampaikan sambutannya mengatakan, peringatan Hari Koperasi Nasional menjadi momentum untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM di Kabupaten Mahulu. Ia menegaskan Mahulu memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan hingga pangan lokal yang perlu didukung melalui kelembagaan koperasi yang kuat agar mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian Habaratan kali ini bersama saya Putri.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Itu tahu baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bu Sumbo, lanjut lagi ngomongin tentang segalanya ya. Di cuaca yang panas kali ini, kita sampai di mitos dan fakta, Bu Sumbo, ya. Dan dari kecil ya, Bu Sumbo, lagi halus, kita ini kan sering mendengar nasihat rajin-rajin minum susu biar cepat tinggi. Tapi benar nih ya, sebenarnya hanya dengan minum susu seseorang itu bisa bertambah tinggi, Bu Sumbo. Nah, jawabannya adalah di sepenuhnya benar ya. Susu itu, Bu Sumbo, memang mengandung berbagai nutrisi penting ya. Ada kalsium, ada proteinnya, ada fosfor dan vitamin D ya, yang berperan dalam pembentukan dan juga menjaga kesehatan tulang. Nah, nutrisi ini juga memang dibutuhkan ya, Bu Sumbo, terutama pada masa pertumbuhan anak-anak dan juga remaja, Bu Sumbo ya. Tapi para ahli juga menegaskan amun tinggi badan itu ditentukan oleh susu maha, Bu Sumbo ya. Ada faktor terbesar justru berasal dari genetik, disusul juga dari asupan gizi yang seimbang, aktivitas fisik, terus kualitas tidur juga yang dibegadang ya, Bu Sumbo, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Jadi, Bu Sumbo, susu itu dapat membantu sebenarnya memenuhi kebutuhan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan, tapi bukan jadi ramuan ajaib yang otomatis membuat badan anak itu menjadi lebih tinggi, Bu Sumbo. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ya, masih dengan seputar minum susu ini benar-benar nih bikin badan kita tinggi atau tiga itu maha.

0: lagi ngapain?
1: Eh, aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: HP? Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?
3: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
4: Bu, aku minta uang. Sini.
5: Ibu. Ah. Ibu tidak punya uang, nak.
4: Ah, ibu bohong. Mana uangnya? Mana?
5: Ibu. Ibu tidak punya uang, nak.
4: Mana, mana, mana?
5: Tidak punya.
4: Ah, mana?
6: Jangan nodai cinta kasih ibu dengan narkoba.
7: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya.

Iya, ngobrol tentang segalanya di cuaca yang cerah kali ini Bu Sumbu masih bersama dengan mitos faktanya susu katanya bisa bikin tinggi nih, benar nih ya sebenarnya nih Bu Sumbu ya, jadi ramuan ajaib ya kalau dulu lagi kecil bilangnya makanya minum susu, rajin-rajin minum susu biar cepat tinggi. Nah kalau begitu apa sebenarnya yang menentukan tinggi badan seseorang ya Bu Sumbu? Yang pertama adalah faktor keturunan alias genetik Bu Sumbu. Gen dari orang tua itu punya pengaruh yang besar ya terhadap potensi tinggi badan anak Bu Sumbu. Selain dari genetik ya, asupan gizi yang seimbang juga jadi salah satu yang mempengaruhi tinggi badan ya Bu Sumbu dalam tumbuh kembang anak dari kanaan remaja juga. Dan di hanya susu, tubuh ini juga memerlukan yang namanya protein ya. Protein itu bisa dari mana aja, dari tempe, tahu, ikan, telur, daging, kacang-kacangan, sayur, buah ya Bu Sumbu, dan juga sumber karbohidrat ya untuk mendukung proses pertumbuhan Bu Sumbu. Jadi pastikan gizinya itu yang dimakan itu seimbang dan cukup Bu Sumbu ya. Ndak berlebih lah ya, amun berlebih juga itu ndak baik Bu Sumbu. Dan selain itu pastikan juga olahraga ya, olahraganya rutin. Ini juga penting Bu Sumbu. Ya ndak apa-apa kanan itu bermain lari-larian, kan itu jadi salah satu olahraga ya Bu Sumbu. Lari ya, lari-larian tuh ndak masalah ya. Terus itu juga aktivitas fisik ya untuk membantu menjaga kesehatan tulang otot kanaan. Dan untuk tidur yang cukup itu juga penting Bu Sumbu ya, karena tidur cukup itu memungkinkan hormon pertumbuhan itu akan bekerja secara optimal terutama pada anak dan juga remaja. Yang artinya apa? Artinya Bu Sumbu, pertumbuhan tinggi badan ini merupakan hasil dari kombinasi banyak faktor. Jadi bukan hanya karena rajin minum susu, tapi dari keturunan alias genetik, terus asupan makan yang seimbang, gizi yang seimbang, rutin olahraga, tidurnya juga cukup Bu Sumbu ya. Jadi bukan karena minum susu aja terus jadi tinggi badannya, tidak itu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Iya, keren di sana. Waduh, ini terasa ya para pupus sudah di mitos fakta kali ini. Masih kita berkesahan tentang sebenarnya sih susu ini benar sih bisa bikin kanan itu tinggi, Bu Sumbo. Walaupun susu itu bukan jadi satu-satunya penentu tinggi badan anak-anak, ya bukan berarti kita tidak perlu juga mengkonsumsi susu, ya karena susu itu, Bu Sumbo, tetap menjadi salah satu sumber nutrisi yang baik karena ada vitamin D-nya, ada kalsium juga, ada protein di dalamnya, terutama bagi kanan dan juara remaja yang masih berada dalam masa pertumbuhan, Bu Sumbo. Ya paling dikasih hak, Bu Sumbo, ya menetap gilanya diusah. Namun Bu Sombo, para pakar juga mengingatkan agar konsumsi susu itu dilakukan secukupnya dan diberlebihan, karena mengandalkan susu mahal tanpa adanya pola makan bergizi seimbang bukan cara lah ya Bu Sombo yang disarankan untuk mendukung pertumbuhan kanaan, Bu Sombo. Jadi kesimpulannya adalah si susu tadi bukan jaminan badan kanaan akan menjadi lebih tinggi. Yang paling penting itu adalah menjalani pola hidup sehat, ya makan makanan bergizi, rutin olahraga, tidur yang cukup, Bu Sumbo, ya, dan tetap menjaga kesehatan. Jadi tumbuh kembang anak ya pasti akan optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki, Bu Sumbo, ya. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya health.detik.com, Bu Sumbo, ya. Dan selama 1 jam ke depan ini Bu Putri masih akan hadir ya di ruang negara tam segalanya, dan kita kembali nikmati lagu-lagu pop daerah Nusantara, ketemu sama lagu Jawa. Kali ini ada Kaleh Welasku.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Keroanden sana pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa keberadaan bendungan Cilanta di Desa Telobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar memperkuat ketahanan pangan. Sekretaris Daerah Jateng Sumarno mengatakan bahwa pembangunan bendungan itu merupakan wujud nyata dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan infrastruktur sumber daya air di Jawa Tengah. Bendungan ini menjadi salah satu bendungan yang diresmikan oleh Presiden Prabowo secara daring pada Jumat kemarin. Ia menjelaskan bahwa bendungan itu akan memberikan manfaat besar bagi sektor pertanian hingga penyediaan air baku bagi masyarakat sehingga memperkuat ketahanan pangan. Bendungan itu memiliki kapasitas untuk mengairi sekitar 1.500 hektar lahan pertanian yang telah ada, sekaligus mendukung pengembangan sekitar 229 hektar lahan sawah baru. Dengan aliran air dari bendungan itu, sudah katakan lahan pertanian di daerah tersebut diperkirakan bisa ditanam 3 kali selama setahun, dalam menghasilkan rata-rata 6 ton gabah per hektar setiap musim tanam. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompaterian sama Rinda Busumbo adalah lagu Jawa. Namanya kita segalanya di siang kali ini ya, dengan hawa-hawa yang masih panas Busumbo, dengan awannya cukup tebal ya di kawasan Emi Amin kali ini. Mbak Putri di sorangan ya seperti biasa. Amun jam-jam tiga ini pasti akan ada kawannya Busumbo ya. Kita sapa dulu ada siapa gerang nih.
1: Hai.
0: Hai. Hai. Namanya siapa, Dek?
1: Pakai canggung gitu ya.
0: Enggak canggung, tapi lain Laila kan.
1: Oh iya, Laila canggung.
0: Oh,
1: masuk.
0: Masuk. Pasti lah ya. Siang tiga apa perjalanan kita tadi nih, Mbok, sini, Mboknya lancar kah, panas enggak?
1: Panas.
0: Panas ya.
1: Tapi nyampe sini sukanya dari dalam nih tegani panas ya, Mbok.
0: Memang
1: lihat.
0: Iya kan.
1: Tapi menetem di jalan tuh luar biasa. Ya Allah, lagi belum debunya karena kan beberapa seminggu ini tidak hujan ya. Tidak hujan sama sekali menurut saya. Beberapa hari lah ya.
0: Ada nih, iya, di ada.
1: Tidak panas benes siang-siang. Jadi tuh kayak debunya nih mulai naikan nih di jalan-jalan
0: nih. Benar.
1: Jadi kan misalnya bus ambak galanya mungkin tinggal di pinggir jalan gitu ya, mungkin boleh di sambil di siram air gitu ya.
0: Oh iya, benar. Apa ya, menghilangkan sedikit lah ya di depan tuh. Supaya biasanya tuh debu-debu naik jauh pang ke warung ya, Mbok.
1: Nah, benar.
0: Heeh, si Anel itu.
1: Itu sudah.
0: Atau orang mau jalan ke Lombok, apa lagi ya. Ngawannya tam segalanya kali ini dengan beragam informasi ya. Kali informasi pertama juga ya, Mbok Nita. Amun di ada kita nih ya, melihat banyak tumpukan sampah ya, banyak pencemaran dan juga kerusakan lingkungan di sekitar. Sekarang juga kita perlu bingung nih, Mbok Nita, harus lapor kemana? Karena dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda juga terus memperkuat layanan pengaduan ya, supaya masyarakat tegak kita nih juga, Mbok Nita ya, bisa lebih mudah menyampaikan laporan tadi tuh segala pencemaran apa segala yang mengganggu sekitar. Dan caranya sederhana aja nih, Mbok Nita. Jadi cukup etam galanya mengirimkan foto lokasi kejadian dan juga keterangan singkat melalui layanan pengaduan DLH tadi. Nah, nantinya laporan itu, Mbok Nit, juga akan ditindaklanjuti oleh petugas sesuai dengan jenis permasalahan yang disampaikan. Tegak Haryanto yang di mana? Dekat Ring Road sana kah? Pokoknya daerah Sempaja tuh ada limbah kan. Nah, akhirnya viral. Tunggu viral dulu pang sebenarnya itu ya lewat sosial media, tapi sekarang lagi tunggu viral karena sudah ada layanannya ya untuk mengadu. Dan harapannya juga masyarakat ini, Mbok Nita, bisa menjaga kebersihan dan juga kelestarian lingkungan di Samarinda. Jadi amun ada melihat persoalan lingkungan di sekitar kita, jadi jangan cuma mengeluh aja ya lewat sosmed gitu. Jadi diharapkan harapan dari Dinas Lingkungan Hidup sih ya, Mbok Nita, supaya masyarakat ini kalau melaporkan dan cepat ditangani. Dan terakhir kan ada juga nih tentang pencemaran limbah membersihkan ini otot bekas mengangkat jukut kan, Mbok Amis tuh, Mbok. Nah, ada harian tuh di manakah ya, daerah Balikpapan kah, di Samarinda juga. Terus? Ada masyarakat juga tuh yang apa namanya di suka tegak itu, jadi tuh marah. Akhirnya dibongkarlah tempat pencucian mobil tadi itu, usaha orang, karena nyaman baunya, karena baunya ini bukan bau amis lagi, Mbok, dah bau busuk.
1: Bau busuk itu.
0: Iya, akhirnya ditindak lanjut.
1: Saya dapat bisian di Selili.
0: Oh, di Selili, bener. Iya, bener-bener. Soalnya itu kan memang banyak pelelangan di sana. Jadi memang jadi tempatnya tuh sampai lupa. Makasih ya.
1: Bisikan
0: tetangga itu ya. Iya. Lihat ya, kita akan balik lagi ya, Mbok Nita ya, dengan informasi lainnya di siang yang panas ini. Ketemu sama lagu Aceh. Ada apa? Coba tebak.
1: Ayam dan lapeh. Oh, lain.
0: Salah. Percaya.
1: Oh, percaya.

0: saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Masih di Perempat RRI Samarinda, Kerandin, Sanekawani, Atom, segalanya dengan informasi tentunya. Kita punya informasi apa lagi nih, Mbok? Selain DLH tadi ya, yang sudah punya layanan untuk melaporkan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat, tega pencemaran lingkungan, orang membuang sampah sembarangan, ya Mbok Nita, sudah ada layanan dari Dinas Lingkungan Hidup. Kita punya informasi apa lagi nih?
2: Ini agak jauh dari DLH ya.
1: Oke.
2: Sebenarnya karena kan kemai beberapa tadi minggu-minggu kemai memang tentang BBM biodiesel B50 ini kan rencana kan launching ya tanggal 15 Juli ya berapa Juli
1: gitu. Oh, tahu saya ini Mas.
2: Nah, terus ternyata sudah beredar ini Mbak Putri dan juga itu. Kementerian SDM tuh sudah memperhitungkan bahwa Indonesia ini akan mengalami surplus pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar nih sebut SIDA. Dan hal itu juga merupakan dampak positif ya dari implementasi mandatory biodiesel 50% atau B50. Ya, jadi B50 ini adalah produk yang pakai sawit.
1: Sawit iya 50 sawit bercampur.
2: Iya, dan SIDA tuh menjelaskan bahwasanya penambahan kapasitas kilang di dalam negeri dan juga tingginya bauran biodiesel ini juga jadi pendorong nih akhirnya terjadinya kelebihan pasokan solar di dalam negeri etam. Di mana terhitung Jawa ini tuh surplus solar tuh bisa mencapai 3-4 juta kiloliter
1: kiloliter
2: gitu.
1: Banyak benar itu Mbok.
2: Dengan stok etam juga udah banyak solar ya jadi tidak butuh lagi tuh Indonesia akan impor BBM tadi itu jenis solar khususnya ya dari negara lain terutama untuk spesifikasi yang sudah ada di Indonesia ini gitu. Tapi kalau misalnya tegi ini masih yang tegi Pertalite pertama kita tegi ini masih harus diimpor dari luar tegi itu ya. Jadi ya ini nih pemerintah juga tetap berencana ada rencananya juga untuk yang kelebihan-kelebihannya gitu ya dari solar ini bisa untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pesawat atau
1: aftur
2: ya. Akhir-akhir ini kan ini
1: sulit juga ya
2: dan ini bisa jadi solusi juga jadi ya ini jadi suatu kabar angin segar ya Mbok.
1: Iya sih benar ya jadi kabar angin segar ya untuk etam gelanya yang mungkin khawatir ya ini akan habis apa tega apa gitu ya walaupun ya Mbok di Samarinda nih kita di beberapa tempat nih masih belum kebagian masih belum ada kebagian bahkan di Samarinda pun juga masih dikatakan ada yang langka lah ada yang mengantri ya khususnya untuk

0: Ah, iya, benar. Ya semoga kelebihannya ini ya, Mbok ya, membuat solar tadi jadi lebih murah lagi dah.
1: Iya, benar. Ya, turun-turun sedikit.
0: Iya, amin deh pokoknya ya Bu Sumbo. Karena apa ya, bukan mungkin karena kita pengguna roda 2 dan 4 aja ya, di menggunakan solar gitu ya. Padahal banyak loh yang memerlukan solar, bukan orang yang bawa truk aja gitu ya. Bahkan di mall-mall, di mana hotel juga kan pakai solar ya, Mbok, untuk menyalakan genset gitu ya. Ya udah dah, nanti kita akan balik lagi Bu Sumbo ya, ngonekam segalanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Kali ini ketemu sama lagu Ambon, ada Cuma Deng Ale.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
3: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
4: Aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
5: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
4: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
5: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
4: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
5: Ayo, aku gak apa lagi.
4: Unair Digital sekarang juga.

Sampai dari Samarinda, Keranda, dan sana. Sampai di sini Mbok Putri, kawan Etam segalanya. Ya, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Setelah ini akan ada Mbok Nita kembali melanjutkan di rangkaian Samarinda Meren dengan Mbok Siape Asam Acil Jujur nih. Ayo, Musumbo. Kalau begitu kita menikmati lagu-lagu yang sudah kami berdua siapkan. Musumbo, ketemu sama lagu Iwak Patin Bakar.

0: Meski masyarakat Lampung mengenal gamelan paking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan paking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan paking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Korwandeng Sana Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Samarinda menegaskan bahwa keberhasilan seorang pecandu untuk lepas dari ketergantungan narkoba sangat ditentukan oleh dukungan keluarga dan lingkungan yang sehat. Penggerak swadaya masyarakat BNN Kota Samarinda, Roy Koyama menjelaskan bahwa meskipun program rehabilitasi medis dan sosial di balai berjalan selama 3 hingga 6 bulan, tantangan sesungguhnya justru muncul setelah mereka kembali ke masyarakat. Tanpa benteng yang kuat, mantan pengguna menghadapi resiko kambuh yang sangat tinggi akibat adanya pemicu dari lingkungan pergaulan lama mereka. Oleh karena itu, keluarga menempati posisi sebagai sistem pendukung utama yang berfungsi sebagai solusi pemulihan yang paling esensial. Pihak BNN mengingatkan agar pihak keluarga tidak memberikan stigma negatif, melainkan fokus membangun komunikasi yang sehat serta mendampingi mantan pecandu secara berkelanjutan. Melalui komitmen individu yang diperkuat oleh penerimaan penuh dari orang-orang terdekat, mantan penyalahguna akan memiliki kekuatan psikologis untuk bertahan dan kembali produktif di tengah masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyajikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
3: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
4: Ah, pele, mare wole, latu pak polisi.
3: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
4: Aduh mama sayang, kenapa lo, dua nala pak polisi deo kita.
3: Nah, itu kan ada yang merobos.
4: Aduh, dua molo be aru. Kau mah ente kode ke obe, demi kau ente ke obe. Nah, iwa do kau, rata polisi deo kau.
3: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikutin. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
4: Oke, demi kaum bana, kileno lampu merah. Mae terobos rewoke, ina iwa samal kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salahna, no polisi do kau.
0: Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.
5: Dendang Merian, waktu

0: Belum. Waktunya Etam dang. Kenapa ini suaranya sebelah aja ya?
1: Aduh.
0: Kan itunya yang anu.
1: Jangan nyari-nyari kalau bilang
0: termasuk. Ini bayi bener. Belum dibayiin. Mbak Putri ini dibayiin. Ini kenapa opening yang pakai ini?
1: Iya.
0: Cie. Nah. Hati-hati. Bye. Iya, dendang merian waktunya etam jang. Dang.
1: Ini kayak suara Mbak Ira agak nyaring bener ya. Agak nyaring kayaknya powerful kayaknya.
0: Enggak terlalu powerful. Etam bagiannya terlalu roha ya. Dendang merian,
1: opo waktunya etam dang duta. Dadah Mbak Putri.
0: Dah, hati-hati.
1: Iya.
0: Iya. Etam lanjut Mbak Ira ya di dendang merian. Sudahlah ini merian ini di
1: tadi dibuka dengan lagu siapa Mbak Nita?
0: Lagu Wulan Permata X Care King dengan Aku Bahagia. Sebahagia suara Etam Merian ini.
1: Iya, benar. Aduh,
0: Merian hari ini lain. Ndik nyaman ya. Agak riwah ya. Soalnya ini lain Mbak Ira ya. Setahu saya makanya diundang dulu Acil Cucur dulu. Nah, undang dulu Acil Cucur situ. Ini lagi perkara ya. Ya Allah, ya maklum ya Bu Sembo ya. Dah nyaman?
2: Nyaman.
0: Nyaman dah. Oh, iya. Cepat hak carang dah.
1: Oke. Cek cek nah,
0: cocok dah rasa dunia.
1: Iya, dia tuh dilapor tuh yo. Sebutingnya tuh kenapa?
0: Itu.
1: Oke. Jadi tega apa nih tadi? Siapa lagunya tuh Mbok
0: Aku
1: Nita?
0: Aku Bahagia dari Wulan Permata.
1: Oke, lagunya masih banyak yo.
0: Masih banyak
1: bener. Baru juga buka lawang.
0: Bener. Langsung lah Etam membuka lawang aja gitu.
1: Iya, di langsung aja.
0: Etam siapa yang di WhatsApp?
1: Iya.
0: Halo, assalamualaikum Danang Merian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
3: Waktunya
1: Etam
3: dangdutan.
1: Iya, siapa di mana ini?
3: Dengan Maya di Gorontalo.
1: Oh, Mbok Maya.
0: Maya.
1: Itu tuh lagu dangdutnya enggak sih?
3: Iya,
1: Maya, Maya, Maya.
0: Asik.
3: Tadi ya udah aja deh.
1: Ini suaranya gak dilain Mbok Nita. Oke. Gimana Gorontalo?
3: Karena malam aja ya. Ini agak-agak lebih banget ini Mbok.
0: Iya. Jauh soalnya kita juga ya.
3: Iya, jadi nemunya lama banget baru
1: iya.
3: Lagi ngomong.
1: Iya. Itu harus melewati gunung, gitu. Lewati lembah, sungai nah, mengalir nah, indah.
3: Iya, antar provinsi kali ya.
1: Iya. Siap. Lagu apa ini, Mbok Maya?
3: Tolong di spill lagunya.
0: Oke. Okay. Pertama ada garam rasanya.
3: Dua opsi aja. Iya.
0: Garam rasanya gula, kambing hitam, senandung rindu, yang tersayang, aku benci, pusara cinta, pemenang cintaku, cinta terlarang, setia selamanya, permata hati menuju terang, curiga, sudah cukup sudah, getar rasa, lebih baik sakit gigi, perpisahan, sama yang terakhir, cintaku sedalam pusaran bumi. Mau apa?
3: Oh, yang cintaku sedang pusaran bumi aja deh.
0: Oke, dari Iyat Bustami ya. Ada siapanya boleh, silahkan, Bo.
3: Iya. Oke, okay, menyapa pertama dulu buat Bo berdua ya. Bertugas aja. Sukses selalu dengan segala aktivitasnya.
0: Amin.
3: Dan selalu juga bareng keluarga masing-masing dan senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala bareng keluarga masing-masing. Ya Robbal Alamin. Terus spesial aja buat seluruh sahabat, saudara-saudari yang di RRI P4 Samarinda, santun sore semuanya. Salam sehat selalu buat semuanya. Salam kompak saudara dan insya Allah kita semua senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin
3: ya Robbal Alamin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry banget enggak bisa disebut satu
0: persatu. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Maya dah dekat Tama ya.
1: Iya.
0: Siapa lagi di telepon? Halo.
1: Ada siapa? Halo. Waktunya Etam dang.
4: Waktunya Etam dang.
1: Dan
4: duta.
1: Iya. Siap. Apa kabar kita Bu Sung?
4: Oh, kabar baik, sehat walafiat.
1: Wih, mantap lah tuh. Mantap, dari suaranya biasa. Aja udah aduh semangat beneh nih.
4: Iya, kerja tadi jadi menelpon sebentar ini.
1: Nah,
4: jadi kalau diputar lagunya kerja lagi enggak capek lagi.
1: Iya. Siap. Lagu apa ini, Busu?
4: Kalau lagunya ada tadi Permata Hati ya?
0: Ada, ya. Aura Bilis. Nah, ya. Oke.
4: Iya, itu aja siap. Permata Hati.
0: Sapanya ada?
4: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda. Jalan M. Yami nomor 8 ya. Antara lain ada Busu Rinjani, Busu Mamat, Busu Ari, Busu Saiful Koko, Busu Iswar, Busu Kutai, kemudian mboknya Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Titin, Mbok Nurung Terduanya, Mbok Sanawia, Mbok Mudrika, Mbok Nana, Mbok Eka, ya dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda dimanapun berada, sesapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan. Bu Ira sama Bu Nita ya.
0: Iya.
4: Iya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sapa lagi.
1: Oh, lanjut ya. Halo, Dendang Merian waktunya.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Halus saya suaranya, Mbak?
1: Iya, Kak.
0: Iya, Kak.
2: Ya halus jujur, Mbak.
1: Iya, ini nyaring deh sudah. Ini nyaring sudah ya.
2: Nah, aku mau ngadu pakai di radio takutnya nanti anu.
1: Anu suaranya ya nyaring story.
2: Suaranya kita yang halus loh.
0: Oke, apa kabarnya Mbak Nana?
2: Aku yang lagunya diputar semuanya aja Mbak.
1: Oke, siap. Jaringan tegak aja di sana.
2: Segalanya aja.
1: Iya, bungkus.
2: Yang Mbak Ila sama Mbak Nita pulang hati-hati.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, mungkin jaringan juga nih
0: ya,
1: Mbak.
0: Iya, agak gangguan ya. Akhirnya ini jaringan di sini. Iya, sudah.
1: Iya.
0: Lagi telepon nih. Assalamualaikum, Nenang Marian.
5: Punya tentang pendutun.
1: Iya. Apa kabar, Ari?
5: Baik.
1: Ari gimana suara di situ, halus kah besar aja?
5: Besar
1: aja. Oh, besar.
0: Berarti telepon WhatsApp-nya ini ya.
1: Siap. Gimana nih Bu Sari, lagu apa?
0: Nomor satu. Garam rasanya gula.
1: Wow.
0: Nah,
1: tegak apa itu ya?
0: Bagaimana hanya telinga ya? Lagunya lagunya sapanya Bu Sari boleh.
5: Salam
1: ya.
5: Iya.
0: Terima kasih Bu Sari.
5: Ya.
0: Assalamualaikum. Iya.
1: Aduh, lucu ya. Ada Bu Sari. Oke deh. Gimana lagu kah atau ada lagi yang gabungan?
0: Di Facebook satu nih terbacakan ya, Mbak.
1: Okay,
0: ada Bu Surojak hadir request lagunya nomor 2 aja. Oke. Nomor 2 ini lagunya Kambing Hitam dari Faul Gayo.
1: Oke.
0: Okay. Nah, barengan dulu ya, Tem ya.
1: Yo.
0: Nah, lagu pertama dari Iyat Bustami dengan Cintaku Sedalam Pusaran
1: Cinta. Oh, enggak ada ya?
0: Bumi.
1: Oh, bumi.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Keren diam sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat musumbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Perempat TNR Samarinda, saat ini akan kita dengarkan laporan terkini dari rekan kami dengan Mbak Cela mengenai Goa Batu Gelap di Tenggarong, Kutai Kartanegara menjadi destinasi baru yang ramai diminati wisatawan. Silakan Mbak Cela, laporan Anda.
1: Ya, mendengar di Republik Indonesia, selamat akhir pekan. Mungkin sebagian dari Anda saat ini sedang berlibur ya, bersama dengan keluarga atau rekan-rekan, atau mungkin juga pendengar saat ini sedang berada di rumah dan sedang bingung ini mau berakhir pekan di mana ya. Nah, salah satunya mungkin Anda bisa mencoba untuk berwisata di Goa Batu Gelap yang ada di Desa Sukamaju, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, yang mana saat ini tim kami sedang berada di Goa Batu Gelap. Dan tadi perjalanan kami dari Samarinda menuju Goa Batu Gelap yang ada di Tenggarong Seberang ini memakan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Jadi kami menggunakan R2. Dan memang tadi jalanannya terpantau lancar dan juga meskipun sempit ya jalan menuju Batu Goa Gelap ini, namun tetap kendaraan roda 4 ini masih bisa masuk begitu. Dan tadi juga Anda hanya cukup membayar parkir sekitar satu motor, tadi kami mendapat Rp5.000 ya. Kemudian nanti juga dapat diarahkan oleh pemandunya untuk masuk ke dalam gua tersebut. Adapun sebagai informasi pendengar, Goa Batu Gelap ini merupakan destinasi wisata alam dan juga edukasi baru, yang mana Goa Batu Gamping Purba sepanjang 200 meter ini memiliki lorong berisi stalaktit atau stalagmit eksotis dan memiliki 34 pintu masuk serta aliran sungai bawah tanah. Nah, sejak tahun 2011, pemerintah daerah ini menggarap kawasan ini sebagai wisata edukatif, dan juga jalan akses dari poros Separi Besar ini juga diperpanjang. Dan juga ini, Goa Batu Gelap dimasukkan dalam promosi katalog Dinas Pariwisata. Dan tadi sepengalaman kami masuk ke dalam Goa Batu Gelap nih pendengar, sangat luar biasa sekali. Jadi ketika masuk ini nanti Anda disambut dengan dinding-dinding gua yang tinggi-tinggi. Kemudian nanti kita trekking naik turun memang alurnya, jadi sedikit menantang, sehingga kami sarankan Anda

0: Tadi kami melihat ada beberapa hewan di sana, ada kelelawar, kemudian ada ulat goa yang menandakan bahwa goa ini meskipun ini sudah menjadi wisata, wisata yang didatangi oleh banyak pengunjung begitu, tapi tetap terjaga ekosistemnya dan bahkan juga aliran air sungainya tadi juga kami sempat melihat begitu. Dan memang meskipun trekkingnya cukup menantang begitu ya, karena harus menaik batu, tapi ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Jadi kami sarankan kepada Anda pendengar yang ingin mencoba untuk berwisata selain dari kota, Anda bisa berkunjung ke salah satunya di Desa Sukamaju tadi, Gua Batu Gelap. Dan setelah dari Gua Batu Gelap, kami juga sempat melihat wisata alam Bukit Mahoni, tempat saya berada saat ini, yang mana suasana di wisata alam Bukit Mahoni ini sangat teduh begitu ya, dan juga banyak sekali keluarga-keluarga yang menghabiskan akhir pekan mereka di sini, karena memang di sini selain menyediakan wisata alam, tapi juga di sini ada fasilitas seperti kolam renang dan juga beberapa UMKM yang menjual jajanan makanan. Demikian laporan dari wisata Gua Batu Gelap dan juga wisata alam Bukit Mahoni di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Mbak Cela atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas berlibur kembali. Terima kasih. Dan Sahabat Budaya, tentunya kita akan lanjut lagi masih di Danang Merian, dikawani dengan sajian lagu-lagu dangdut pilihan Bu Sumbo Galanya. Sampai merapat pukul 15.45 akan ada azan asar ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

0: La Galigo, karya sastra terpanjang di dunia, lebih panjang daripada epik India, Mahabharata, dan Ramayana. Karya sastra terpanjang ini berasal dari Bugis. Memiliki nama lain Sure Galigo, karya sastra ini memiliki sekitar 6.000 halaman dan 300.000 baris teks. Karya sastra ini dianggap sebagai kitab suci bagi warga yang menganut agama lokal Bugis, yaitu kepercayaan Tolotang. Kitab suci tersebut berupa puisi dan mitos mengenai penciptaan dari peradaban Bugis. La Galigo sendiri ditulis menggunakan aksara Lontara, yakni aksara asli Bugis.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya.
3: Anda masih mendengarkan From 4 RRI Samarinda.
4: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 16.01 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana sebanyak 3.420 mahasiswa dari 9 perguruan tinggi di Kalimantan Timur resmi dilepas untuk mengikuti program kuliah kerja nyata atau KKN kolaborasi 2026 di Plenary Hall Sempaja Samarinda. Universitas Mula Warman menjadi penyumbang peserta terbanyak dalam program ini dengan mengirimkan total 3.130 mahasiswa. Program kerja yang dijalankan para mahasiswa nantinya telah disusun berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan real di lapangan melalui penyebaran kuesioner ke pemerintah desa serta penyelarasan maksud kami program kerja pemerintah. Meskipun koordinasi KKN gabungan lintas kampus ini dinilai jauh lebih intens dan menantang, hal tersebut tidak menyurutkan semangat mahasiswa untuk langsung berkontribusi kepada masyarakat. Koordinator KKN Kolaborasi, Kiswanto, mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi di lapangan meliputi aksesibilitas menuju wilayah-wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu, serta keterbatasan pembiayaan mahasiswa. Oleh karena itu, pihak penyelenggara sangat mengharapkan adanya dukungan pembiayaan lebih lanjut dari pihak pemerintah provinsi. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Dendang Meriang, waktunya Etam Dangdutan.

0: Denang merian waktunya etam dang dang dang dang dang dutong.
1: Lanjut lagi Mbak Ira ya.
0: Iya Mbak Putri.
1: Mana Mbak Putri pula? Mbak Mia. Bu Fendi. Ya Allah, lanjut ya Bu Sob. Galanya Kawa Tama ya di telepon.
0: Ada gak yang Tama?
1: Di ada nih. Oh, jadi etam undang Iha dulu ya.
0: Undang Iha dulu.
1: Bisa di telepon.
0: Sudah kalau Mpai diberi undangan.
1: Kemai gaknya?
0: Oh iya Mpai untuk hari Senin.
1: Oh benar. Soalnya nih edisi langka nih ya. Etam kedua nih ya. Boleh Tama lagi Bu Sob ya.
0: Makanya itu boleh nih kerendian saya mau Tama silahkan. Kita tunggu kebersamanya di line telepon kita tuh WhatsApp, bener. Facebook juga ya. Lagunya juga masih ada berapa buting nih?
1: Masih banyak. Nih nah. Saya bacakan dulu yang tersisa ya. Siapa tahu bisa ring Tama. Nih ada
0: ring.
1: Belum ada. Suara sepatu kuda. Oh lain. Sepeda. Apa je Nita nih? Ya pokoknya lagu yang pertama ada yang tersayang dari Risa Amel, Aku Benci dari Giri Mahesa, Pusara Cinta dari Maggie Diaz, Pemenang Cintaku dari Janna featuring Ram, Cinta Terlarang dari Lilo, Setia Selamanya dari Nayunda, Menuju Terang dari Selviama, Sudah Cukup Sudah dari Saskia Gotik, Getar Rasa dari Rido Roma dan Sonet Tuben, Lebih Baik Sakit Gigi dari Via Valen, sama yang terakhir Perpisahan dari Rita Sugiarto.
0: Ijuk enggak ada ijuk ya?
1: Ijuk.
0: Lain, ijuk.
1: Oh, ijuk. Oh iya enggak ada, ada. Enggak ada itu.
0: Enggak ada ya.
1: Sebelah sana baru ada.
0: Oke.
1: Iya, iya itu masih kosong, Bo. Ira ya.
0: Iya, itu boleh deh. Bo Ira mau request.
1: Apa ya?
0: Saskia Gotik.
1: Saskia Gotik aja ya. Sudah cukup sudah ya.
0: Iya, nah, sambil nantikan yang lainnya ya, gabungan. Okay.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda,
0: Ayus dan Si. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Kabar Etam Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
5: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Dendang Merian, waktunya Etam Dangdutan.
1: Dangdutan, langsung sapa. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bersukutai Pak Haber.
2: Ya, baik.
1: Baik, langsung Etam berrequest lagu, ndak lagu apa? Oh iya, nih saya bacakan. Yang pertama ada yang tersayang, aku benci pusara cinta, pemenang cintaku, cinta terlarang, menuju terang, getar rasa, lebih baik sakit gigi, sama yang terakhir perpisahan.
2: Lebih baik sakit gigi.
1: Lebih baik sakit gigi. Oke, siap. Sekutai boleh enggak ya. Sapanya?
2: Untuk si Misal, Dadang Berman. Lagu. Kita kecil. Mana?
1: Yo, siap. Makasih.
2: Bu Ira.
0: Iya, Bu Ira.
2: Terima kasih.
1: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Ira masih loh, masih lanjut, tidak pada masih lanjut, masih loh. Masih di Danang Merian Jaya, lagu-lagu kita masih banyak jiwa yang tidak tamat lagi boleh. Tegaknya orang-orang nih berliburan ini.
0: Iya, karena kan hari Senin dah tamat sekolah.
1: Oh bener, kembali ke rutinitas, kembali
0: ke rutinitas, pastinya.
1: Makanya jadi ini tegaknya ngajai anak-anak Sida ya berlibur, tegaknya ke Balikpapan nih penginapan. Kayaknya ya tuh lanjut ha etam ya. Nalinga lagu requestan Bu Sukutai, lebih baik sakit gigi. Oh, salah lagunya tuh gimana? Tuh itulah pokoknya. Etam langit.
0: Sudah mau lagu.
1: Terima dulu ya.
0: Aduh.
1: Iya, itu sudah. Tuh aduh, satu hak lagi lah. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantap.
3: Saya undang betam.
1: Iya.
3: Ada
1: sidin.
0: Kada.
1: Oh, kada ada.
0: Di gustor dah lapak acil.
1: Tenai bulan depan ya pulang.
0: Di gustor cuy.
1: Gustor mari ke lagu nih. Lagunya, lagunya atau sisa ada yang tersayang, aku benci pusara cinta, pemenang cintaku, cinta terlarang menuju
3: terang.
1: Yang mana?
3: Rita
1: ada Rita Sugiarto dengan perpisahan.
3: Ya udah, bisa aja kita lah.
0: Iya sudah, bisa aja. Oke, okay.
1: Bapak pisah etam dulu ya. Sabarnya Dendi.
3: Apanya usul Arno Abdul Rahim, usul Anja, usul Jani, usul Kutai ya.
0: Iya.
3: Syukur. Mbok Yuli, Mbok Margarita, Reni, Mbok Nana, Mbok Farida. Mbok-mbok-mbok-mbokan.
1: Mbok-mbokan.
3: Ya, mudahan Mbak Sehatan semua
1: ambil.
0: Iya.
3: Kita mudahan sehat. Iya,
1: amin. Amin, kita juga. Iya, makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tuh. Eta lanjut, nelinga lagu benehan ya.
0: Iya.
1: Dari Via Valen dengan lebih baik sakit gigi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di dendang merian
1: waktunya hitam dang dang dang dang dang
0: dang. Iya, aduh ini dia miamin kayaknya agak aneh ya,
1: mendung ya,
0: aduh malam minggu malah mendung
1: bojor, padahal Mbak Ira habis itu kayaknya gak jalan.
0: Nah, iya bener,
1: jalan-jalan
0: ke rumah
1: sepatu rodaku oleh
0: iya jalan-jalan
1: jalan-jalan
0: kemana? Iya jalan-jalan aja
1: jalan-jalan aja pokoknya. Iya iya masih gak tamah ya, bisa ditelepon di WhatsApp, di Facebook, di live chat juga bisa.
0: Iya bener,
1: iya Mbak Ira juga. Iya ada yang oke deh, kita ke telepon dulu. Halo, Dendang Merian.
0: Oke. Okay. Waktunya
2: dang.
0: Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Ini Mbak Ila yang satunya Mbak siapa ya?
0: Ayo, enggak tahu siapa. Ayo.
1: Mbak Nita.
2: Mia atau Mbak Putri?
1: Mbak Nita.
2: Mbak Nita.
0: Mbak Ni. Mbak Ni.
2: Nita.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya nih? Tadi sudah dijawab dah.
1: Belum.
2: Gimana kabarnya Mbak Cembo?
1: Baik, iya. Alhamdulillah. Baru enggak dibacakan mendung.
2: Mendung malam minggu hujan.
1: Okay. Oh, itu sudah.
0: Jangan dulu.
1: Dia dulu, kami pulang dulu ya. Baru enggak hujan.
2: Mbak berdua kan pulangnya.
0: Lagu apa nih, Moreni?
2: Nah, punya empatan aja, Mbok.
1: Empatan aja. Oke.
2: Okay. Di absen dulu.
0: Nanti di album
2: misalnya. Mbak Nita ya tadi?
1: Iya.
2: Mbak Ira. Semoga apa namanya? Sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Dan sampai di rumah baru hujannya, Mbok ya.
1: Iya.
2: Itu aja, Mbok. Terima kasih.
1: Ya, lagunya apa tadi, Mbak Rani?
0: Putar aja semua. Aku
1: putar aja. Iya, benar. Fokus. Iya, oke.
2: Dadah, Mbok.
1: Dadah.
0: Dadah.
1: Terima
0: kasih,
1: Mbok. Iya. Yang enggak tahu tadi, bagiannya banyak yang meng-calling-calling telepon WA calling. Yo, jadi boleh ditelepon lagi karena udah kosong nih musamba. Lagunya nih ada masih ada yang tersayang, aku benci, pusara cinta, pemenang cintaku, cinta terlarang, menuju terang, sama getar rasa. Wah. Nih busu Mamat Joane, selamat tinggal duka Belgia, pulang kampung ke Samboja.
0: Iya.
1: Sih udah bisa benar pulangnya ke Samboja.
0: Iya.
1: Ke Mangkurawang.
0: Bukan. Ke Loipuh.
1: Loipuh. Ya Allah, ya atau yang tak tambah lagi boleh ya di WhatsApp ya, di telepon biasa Jokawa. Di mana-mana kawa nih kami membuka karena sunyi senyap nih kami gin kesunyian. Ngeri benih kesunyian. Ya masih ditunggu bos Mbak Galanya ya Tama ya. 0541-7272-656-736-152 dan di WhatsApp 0811-589-9984. Tam siapa telepon WhatsApp.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Dendang Merian waktunya Etam dang dang dang. Dut dut dut pan pan pan dang dutan. Iya.
0: Apa kabar kita Busu Sulaiman?
3: Alhamdulillah.
1: Ini kenapa hilang nih?
3: Ini cuacanya nih

0: makan nih, bawa di sini.
1: Siap. Bosan ya berikan
0: lagu. Jadi kita nih lagi goreng teh.
1: Hah?
0: Oh, lagunya. Apa ini, Mbok? Yang sudah dipromot.
1: Begoreng apa lagi tadi? Lanjutkan dulu tuh.
0: Goreng, Mbok. Lanjut goreng, nah, masih goreng-goreng kita, Mbok.
1: Oke, mantap. Nih, lagunya langsung yang tersayang, aku benci pusara cinta, pemenang cintaku, cinta terlarang menuju terang sama getar rasa.
2: Iya.
0: Getar rasa, Mbok.
1: Getar rasa. Oke, siapa ada?
0: Iya, salam aja busu ini, Mbok. Mbok sama busu-busu aja. Terutama Mbok ini, Mbok Sainah yang ada di Harapan Baru, Mbok Wira, Mbok Tiara, selamat sore aja. Busu-busu dua lah yang ada di Tenggarong, Lokulu, Busu Jago. Semuanya lah, Mbok. Pendengar setia RRI Pro 4 Dendang Marian yang sore hari ini ramai sekali, Mbok, ya. Dengarnya. Ya, makasih, Mbok.
1: Makasih,
0: Mbok. Mbok siapa nih?
2: Mbok Ira sama Mbok Nita.
0: Mbok Ira dengan Mbok. Mbok Ira dengan Mbok Tata.
2: Nita. Nita, Mbok Nita.
0: Oh, Mbok Nita.
1: Ya Allah.
0: Aduh. Nita dengan Mbok Ade.
1: Iya, tembusu. Makasih, yo.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum, Mbok.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi telepon? Assalamualaikum, Dendang Marian.
3: Waalaikumsalam, waktunya kan dan.
1: Iya, apa kabar keseruan?
3: Assalamualaikum buat Mbok Mira dengan Mbok Monika, ya kan? Ya kan?
2: Boleh.
3: Apa di pola Monika Mbok Mira?
1: Siaran.
2: Siaran.
3: Tidur.
2: Tidur.
3: Yang tadi yang masuk ke Salman Tera-Tera,
2: yo.
1: Iya.
3: Wah, Salman Tera-Tera busuk kita sudah masuk ini.
1: Sudah.
3: Mbak Nana sudah masuk belum?
1: Sudah di awal tadi.
2: Sudah.
3: Oh, Bu Semamat?
1: Bu Semamat belum telpon. WhatsApp kan sudah tadi.
3: Ya, buat Anu Bu Saga, buat Bunda Yuli, buat semuanya. Nanti malam pantai apa Mbak Nita?
1: Minang.
3: Minang. Mbak Mira ini gimana nggak diam?
2: Hah?
3: Kita tinggal di mana?
2: Di rumah.
3: Iya, rumahnya alamannya di mana?
2: Ih, enggak mau, alamat palsu.
3: Kalau Monika, Monika
1: sama.
2: Alamat palsu.
1: Tetanggaan sama Ira pokoknya alamat palsu.
3: Jadi jodohin dong, Monik. Yang di Loduri itu siapa?
2: Di Loduri itu Maika, sudah keluar dah Maika.
3: Oh iya, saya tuh lama kan di Loduri bulan 2008 itu kan aku gak jadi RKL di KPRS itu, di Sempang Leduri itu. Itu.
1: Jadi
3: itu. Iya, salamnya buat semuanya aja dari SMPJ-nya.
1: Siap.
3: Buat musuh kita, terima kasih. Aku ini gak ada yang dengar juga di Munita.
2: Kenapa lagi tuh?
3: Jaringan mereka ini ada lagi yang anehnya perempat ini yang hilang.
2: Pakai digital.
1: Betul.
3: Lagi begitu.
1: Dimarahin Mbak Ira kita, dimakai digital.
3: Padahal ada tuh, Bu Sukendi tuh, tolong anukan radionya tuh, anukan dulu lah.
1: Iya.
3: Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tadi lagu apa ya?
2: Nggak tahu.
1: Ya lagunya. Ya Allah, musuhnya seran. Tegaknya besar lemah. Tadi tuh pendengaran saya tuh, ya Allah. Iya, terus apa lagi nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Etan dan Etan.
1: Iya, musuhnya serun. Apa kabar?
3: Iya, siapa temannya wanita ini?
2: Ini ada Mbak Ira.
3: Mbak Ira.
1: Iya.
3: Iya. Aku ini pelupa juga.
1: Sama itu,
2: Mbak. Mbak Ira juga suka lupa, tapi kalau pitis ingat.
1: Ingat benar.
3: Bukan lupanya, cuma caranya Mbak. Ini kan tahu cuma temannya ya.
2: Iya, tapi kalau uang Mbak Ira ingat.
3: Mbak.
1: Langsung mengingat ya.
2: Iya, kurang 1.000 aja ingat.
1: Kataannya aja ingat.
3: Nah, sudah tersimpan di hati, sudah baik lah.
1: Betul. Bu

0: Asron, mau request lagu apa ini?
1: Wah, kuncar, kuncung pacar.
2: Ada kak?
0: Nggak ada.
1: Oh, aduh, iya sudah disiapkan dari ya.
0: Iya. Aduh, maaf ya.
2: Soalnya kan Bu Sunasun mau kuncar.
1: Soalnya apa? Hatiku senang senang ya.
0: Iya. Mau kunjung pacar.
1: Cari-cari aku penyet-penyet barusan ini buat bisa tembus.
0: Lagunya yang tersisa ada yang tersayang, aku benci.
1: Ah, itu. Kira apa yang tidak cocok? Aduh. Berarti dia tunggu aku ini yang tersayang.
0: Yang tersayang. Oke dah. Siapanya ada? Bu Sunasrun.
1: Ah, yang lagi berdua ya di depan redaksi siangnya di Perempat RS Samarinda, sambut tugas. Dan selalu bersama keluarga.
2: Amin.
1: RS Samarinda tugas.
0: Min.
1: Selamat sore, selamat ya. Menegasnya ya, selamat saya selang kompak semuanya. Tanpa terkecuali, salam jabatan di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ding ding ding ding ding ding ding.
0: Iya, kita sapa di WhatsApp lagi ya.
2: Halo.
3: Ya, halo.
2: Dendang Merian.
3: Ya, Dendang Merian.
2: Waktunya.
3: Waktu Dendang Dutan.
2: Iya. Siapa?
3: Tadi aku kebelah dibilang memanggil, nanti aku lanjutkan tadi.
0: Bu Semarwan ini.
2: Oh iya, ke
0: Irah.
2: Oh, apa kabar kita, Bu Su?
3: 1221.
0: 21?
2: Ya, 2145.
0: 21 habar ek sida bola habar sida. Ya Allah sehat aja.
2: Sida lemas, Belgia kalah.
0: Apa nih?
3: Belgia juara itu pasti Prancis.
2: Oh iya.
3: Juara dunia itu Prancis.
2: Ya. Amin. Semoga Prancis.
0: Oh, ini ada pendukungnya di sini.
2: Iya. Kalau enggak Prancis, gue kira Spanyol, itu aja. Yeah. Prancis Spanyol.
0: Berarti jangan Argentina kah?
2: Enggak.
3: Enggak. Argentina belum. Prancis itu.
0: Prancis.
2: Prancis
0: ya.
2: Mudahan.
0: Nah, kita melihat ya dia ya.
2: Iya.
0: Prediksi Bu Sumarwan.
3: Iya, kalau aku mendukung Prancis.
2: Iya.
3: Lihat tiap dia main itu tinggi anunya pollingnya. Prancis bagus lagi.
2: Iya.
0: Siap, Bu Su, mari kus lagu.
3: Lagu apa yang ada?
0: Lagunya
3: aku benci aja.
0: Aku benci, boleh. Ya. Sapanya ada.
3: Siapa segalaannya leh?
0: Oke leh, siap.
3: Dari timur sampai ke barat, barat sampai ke selatan, selatan ke utara. Iya.
0: Mantap.
3: Siap. Apanya? Jadi semuanya sudah tanpa ketinggalan lagi sudah.
0: Oke.
3: Nah, makasih ya, selamat sore ya.
0: Sore.
3: Waalaikumsalam.
0: Padu belum waalaikumsalam. Iya tuh, busur Mbak Galanya ya, tagihnya dah kosong juga nih Mbak Ira, dah pukul 16.46 sekalian hitam tutup ya kebersamaan kita di Dendang Merian hari ini dikawani dengan 3 lagu requestan terakhir busur segelenya Merian ya. Makasih banyak indah tamang ngawani Mbak Ira kan juga Mbak Nita hari ini beredar salah-salah ya, ada salah-salah kata, salah-salah carang dari kami berdua ya. Hitam nalinga lagu selanjutnya Mbak Ira ada Getar Rasa dari Rido Roma. Mama.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda kini tengah meningkatkan kewaspadaan penuh menghadapi potensi kebakaran hutan, lahan, dan tempat pembuangan akhir atau TPA akibat cuaca panas terik yang melanda Kalimantan Timur. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda Suwarso menjelaskan bahwa puncak cuaca panas diprediksi terjadi sepanjang Juli hingga Agustus 2026 berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG. Selain ancaman cuaca ekstrim, pihak Kementerian Lingkungan Hidup juga telah memperingatkan dampak fenomena El Nino yang dapat memperparah risiko kebakaran di area pembuangan sampah. Sebagai langkah mitigasi konkret, BPBD telah mengaktifkan kelompok kelurahan tangguh bencana di tingkat akar rumput sebagai garda terdepan untuk penanganan dini skala kecil. Kerjasama taktis juga dijalin bersama Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar dan Manggala Agni agar seluruh tim langsung bergerak cepat saat titik koordinat api terdeteksi. Guna mencegah jatuhnya korban jiwa seperti peristiwa di kawasan Sambutan pada masa lalu, warga diimbau keras untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar maupun membakar sampah sembarangan di tempat pembuangan sementara atau TPS. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Di mana tuh?
2: Ada.
4: Ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
3: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

0: Ya, semoga lanjut lanjut di jelajah Nusantara ya. Masih ngan Mbak Nita dan juga Mbak Ira ngawani Merian ini tentunya berjalanan ke
1: kemana?
0: Maluku Utara nih Mbak Ira. Etam langsung aja ya.
1: Kemana?
0: Yang pertama langsung ke Pantai Sulamadaha, adanya di Ternate. Nah, di sana itu menawarkan teluk gitu ya. Sidatu teluknya tenang, terus airnya jajar nih, dan di sana tuh juga jadi favoritnya orang-orang untuk bersantai-santai atau enggak snorkeling gitu, karena airnya tadi baik ya, jernih-benih gitu. Dan kalau misalnya akses untuk aksesnya sendiri ya ke Pantai Sulamadaha ini dari pusat Ternate kurang lebih 15 km ke Randeng sana, bisa lewat jalur darat gitu ya. Terus habis itu lanjut jalan kaki dulu pendek dari area parkirnya, baru habis itu sudah sampai deh di sana gitu. Dan durasinya tuh etam baiknya kesananya tuh TG pagi gitu. Mendak cari cahayanya baik untuk foto-foto gitu ya. Namun sore bisa juga kesana. Mohon etam gawalnya cari suasana yang tenang, yang nyamannya lebih sore dibandingkan pagi kayak itu. Nah, tapi ternyata mohon etam enggak kesini ya Mbak Ira, ada tipsnya. Nah, di mana?
1: Oh, tipsnya apa itu?
0: Lebih baik mohon etam kesana itu pas lagi cuaca cerah. Gitu, jangan pas mendong-mendong karena nih baik gitu ya. Benar juga, nih baik juga menetam ke sana hujan-hujan. Terus dia nih bisa berfoto-foto kan, mencari spotnya tuh nih. Bisa tuh gitu. Nah, tam juga jangan nginjak karang di sana karena memang dilindungi juga gitu ya. Terus juga jangan buang sampah sembarangan ya, karena di sana kan dah jernih, dah baik airnya. Masa tiba-tiba ada sampah ciki satu kan di enak jadinya.
1: Iya. Karena memang kayaknya bukan di sana aja sih ya. Di semua tempat juga kita dilarang untuk membuang sampah ya, Bonita ya. Iya. Selanjutnya nih ada lagi nih Bonita, cuma masih loading nih.
0: Masih.
1: Jadi ada yang tadi kan Bonita bunyinya Pantai Sulamadaha ya. Nah, ada juga Danau Tolire Besar. Jadi ini itu danau vulkanik hijau yang ada di kaki Gamalama ya, dengan dinding tebing dramatis. Kemudian juga di sini bisa eta mau foto-foto, nah kawah gitu. Dan di sini tuh jalur lingkar Ternate gitu ya, dan juga aksesnya itu ya. Ini aksesnya, terus ada area parkir juga di situ, para danau
0: nyaman.
1: Yang pastinya amun pergi ke sini tuh jangan ya di tepinya danau, karena itu licin, apalagi amun habis hujan ya. Dan pastinya hormati juga papan peringatan yang ada di sekitarnya. Gitu,
0: iya, betul. Nanti kita jalan-jalan lagi ya Mbak.
1: Iya, kemana?
0: Nanti. Kemana dia?
1: Iya, itu ke depan, ke hadapan.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Kerondian sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat musumbo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada Benteng Tahula.
1: Wow.
0: Nah, Benteng Tahula ini adanya di Tidore, mm-hmm. ya, dan ini tuh adalah merupakan jejak Spanyol kerandeng sana, oh. awal abad ke-17
1: wow.
0: di sana.
1: Jadi kalau mau lihat Spanyol, mm-hmm. jejaknya di sana ya.
0: Iya.
1: Emang kelihatan. Dari sejarahnya.
0: Betul, dari ya, bangunannya.
1: Bangunannya.
0: Mun jejak kakinya terlihat lagi
1: iya.
0: ya. Ya Allah, jadi ini abad ke-7 awal abad ke-17 ya, ada jejak Spanyol di sana dan Jayatam bisa melihat view kota Soasio. Nah, dari atas sana gitu Benteng Tahula ini, karena tegak dari fotonya tuh tegak di atas bukit gitu.
1: Iya. Dan kayak dari batu-batu gitu ya.
0: Iya, benar. Tegaknya benteng-benteng.
1: Benteng,
0: namanya juga benteng.
1: Iya ya, benteng.
0: Iya Allah. Nah, di sebelahnya ada laut, jadi kita bisa juga melihat laut lepas tegi itu di sana. Dan misalnya untuk aksesnya sendiri tuh parak dari pusat kota gitu ya, dengan durasinya tuh biasanya baiknya ke sana menjelang senja. Jadi tegi sunset, melihat sunset dari sana tegi itu. Dan misalnya mendak ke sana juga tentunya tam ini jaga adab, jaga sikap ya. Dimanapun berada ya sebenarnya. Kayak ya susi. Mun baik juga mun ke sana kalau misalnya panas kan ya. Jadi pakai topi.
1: Iya, leh.
0: Supaya di kepanasan.
1: Atau pakai payung.
0: Bisa juga. Bawa air minum juga ya.
1: Iya, itu sudah. Ada lagi nih Mbok Nita. Tadi kan itu tempat wisata yang kayak mau lihat apa ya, benteng ya. Nah, ada juga nih desa wisatanya di sana.
0: Apa itu?
1: Iya, jadi namanya tuh Desa Wisata Gamtala.
0: Gamtala.
1: Jadi di sini itu kombinasi antara ya mata air panas, ya wisatanya ada mangrove-nya juga, dan juga ada budaya sahu. Dan memang odahnya ini parak ngan teluk Jailolo. Jadi kalau misalkan pun kesini itu juga butuh waktu yang endik lawas gitu. Tulak pelabuhan Jailolo. Nah, kalau misalkan kesini itu juga harus dicek nih ya waktu-waktunya, kayak misalkan pasang surut kah, apalagi kalau misalkan mau menyusuri mangrove gitu. Dan pastinya umpati juga arahan dari pengelola setempat gitu.
0: Oke. Nih ya, etam lanjut lagi ya. Satu lagi deh. Etam ke Tobelo lagi, Halmahera Utara.
1: Tobelo-belo kan ada lagunya tuh.
0: Tobelo. Tabarindu-rindu lain. Ini mana nih sih?
1: Mana?
0: Iya, itu lah mulanya. Iya, namanya selanjutnya ada Pulau Kumo. Nah, di sana itu adalah tege pantai, belain pantai ya. Apa ini ya? Pulau ya. Namanya pulau. Kenapa nih pulau?
1: Di tengah-tengah pantai.
0: Iya, benernya tege tengah-tengah, agak-agak semi-semi laut gitu.
1: Iya,
0: dan dekat dengan kota juga. Jadi nyaman men etam enggak ke sana, karena etam di sana tuh bisa biasanya akan di ada tege paket-paket wisata tege itu, karenanya ada jual pulau-pulau yang ada di sebelahnya tege itu, Mbak. Dan bisa etam nyewa perahu ketinting ya dari pelabuhan Tobelo, dan pokoknya parah lah, jadi jarak tempuhnya tuh terlalu jauh. Jadi enak nih etam enggak ke sana, apalagi melihat-lihat ya kan, laut-laut lepas tuh biasanya yang gaul-gaul laut ya, pasti ke situ tuh baiknya.
1: Iya, dan juga kalau misalkan ke sini tuh ya, ronden sana juga Mbok Nita pastinya jangan menginjak karang gitu ya.
0: Iya, bener. Terus waspada juga angin-anginnya ya, melihat
1: kan
0: juga
1: di pulau.
0: Bener, karena rentan ombaknya tinggi ya Mbak Irayo.
1: Bener.

0: Kampung Wairebo menjadi kampung adat yang menjadi perhatian dunia sejak ditetapkan sebagai salah satu situs kekayaan dunia oleh UNESCO. Berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, Wairebo tidak hanya menyajikan kebudayaan lokal, tetapi juga jadi wisata alam yang sangat memukau. Masyarakatnya dikenal memiliki 7 rumah adat yang disebut Baruniang. Rumah adat yang berbentuk kerucut ini ditempati bersama. Mereka pun memiliki kepala suku yang akan melakukan upacara penyambutan bagi pengunjung yang datang.
1: Budi, kok usap rokok lagi?
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kok paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok gitu terang gaul.
1: Kok sudah banyak alasan, sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kok itu sendiri sudah? Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kok kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya terlalu mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ya Mbak Ira, satu lagi ya.
1: Apa itu?
0: Untuk kebersamaan etam ada juga.
1: Iya.
0: Namanya Tanjung Merah. Wow. Ada di Pulau Taliabu. Mm-hmm. Nah, di sini nih memang spot populer warga lokal sana ya. Mm-hmm. Di mana ada di sana pasir yang terang dan juga garis pantainya luas. Jadi bisa untuk etam piknik, terus etam juga bisa melihat matahari terbenam, matahari terbit gitu dari sana gitu. Yeah. Dan juga mau etam enggak ke sana, etam bisa bermukim dulu atau bermalam dulu tegaknya di Bobong, nih daerah namanya Bobong. Mm-hmm. Baru kita melanjutkan di kendaraan darat menuju ke lokasi. Nah, kalau misalnya jalanannya habis-habis hujan tuh harus dicek dulu ya, karena jalannya belum baik nih di sana tegak itu. Dan biasanya di sana itu bisa etam bersantai-santai gitu, gitu ya, menikmati pemandangan aja gitu. Terus tapi tentunya yang harus etam perhatikan juga tentang informasi cuaca ya, untuk akses ke sananya, dan juga tentunya tetap jaga kebersihan.
1: Oke, siap. Jadi itu ya tempat-tempat wisatanya ya. Oke deh kalau gitu.
0: Iya, informasinya.
1: Setelah ini apa? Dikutip etam, dari mana?
0: Dari tbjowo.com. Okay. Nah, selain ini zona petang masih dengan Balita Mbak Ira juga. Satu jam lagi ya, tetap bersama kami.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan yang serap perkembangan media sosial di era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi keberlangsungan sastra lisan dan tradisi lokal di Kalimantan Timur. Di tengah derasnya arus budaya populer, media digital dinilai dapat menjadi ruang baru untuk mendokumentasikan dan memperkenalkan kekayaan budaya kepada generasi muda. Dosen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, Nella Putri Giriani mengatakan kehadiran media sosial tidak hanya perlu dilihat sebagai ancaman terhadap keberadaan tradisi lisan. Namun, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai arsip digital untuk menjaga warisan budaya. Sida menjelaskan, salah satu tantangan yang muncul adalah budaya lokal harus bersaing dengan berbagai konten populer yang lebih sering muncul di media sosial. Kondisi tersebut membuat cerita rakyat, ritual, dan berbagai bentuk sastra lisan membutuhkan strategi baru agar tetap dikenal oleh masyarakat luas. Menurut Sida juga, dokumentasi digital menjadi langkah penting dalam menghadapi resiko hilangnya tradisi lisan. Sida juga menyebut, warisan budaya tak benda perlu terus didokumentasikan, diwariskan, dan disebarluaskan agar tidak mengalami keterputusan antar generasi. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren, yang sana ada pukul 18.10 ya,
1: Mbak Mira. Iya, di zona petang ya.
0: Di kolam dengan sajian lagu Islami ya. Sembari menantikan azan Maghrib
1: ya,
0: yang hari
1: ya.
0: Ini akan berkumandang pukul 18.23 waktu Indonesia Tengah. Jadi kawannya dengan sajian informasi ringan ya, Mbak.
1: Iya, jadi dan tetap, untuk informasi juga nih ya, Mbak Wanita ya, di Miomen juga terpantau lancar aja lo lintasnya ya. Hati-hati yang mungkin lagi dalam perjalanan gitu ya, persiapannya mau malam minggu, hati-hati juga ya. Kalau misalkan tinggalkan rumah juga harus dicek kondisi rumahnya dulu sebelum tinggalkan.
0: Bener. Gitu. Oke, okay. Dia akan lanjut lagi, Mbak. Tetap bersama kami dari Radio Perempat Samarinda.

0: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, kawan yang sana datang mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya bagi yang menjalankan. Dan beralih informasi pertama, jadi zona petang di mana perkembangan musik tradisional Kaltim ini di tengah era digital tentunya butuh ruang dialog ya antara generasi senior dan juga generasi muda. Tentunya ini hanya menjaga bentuk pertunjukan maha, tapi pelestarian musik tradisi juga berkaitan dengan mempertahankan nilai, makna, dan hubungan sosial yang terkandung di dalamnya. Dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman, Nofrian Hidayatullah, mengatakan juga salah satu tantangan utama yang dihadapi para pelaku seni dan musik tradisional saat ini adalah memperkuat komunikasi antar generasinya. Dimana menurut Sida, keberlanjutan musik tradisi juga tidak cukup hanya melalui dukungan pemerintah ataupun lembaga pendidikan, tapi juga membutuhkan hubungan yang lebih erat antara seniman senior dan juga generasi penerus. Sida juga mencontohkan bahwa tradisi tingkilan dalam masyarakat Kutai Tege itu ya, menurut Sida tuh sebagian seniman senior tuh melihat bahwa betingkilan wayah ini mulai kehilangan maknanya, meskipun aktivitas saling berbalas pantun itu masih bisa ditemukan gitu dalam berbagai pertunjukan-pertunjukan seni gitu. Nah, menurut Sida juga perbedaan pemaknaan ini juga perlu menjadi ruang diskusi ya bersama antar generasi lama dan juga generasi muda, karena memang betingkilan itu hanya bicara tentang bentuk musik atau pertunjukan aja, tapi juga menggambarkan bagaimana masyarakat Kutai itu membangun komunikasi, keakraban, dan juga hubungan sosial. Sida juga menilai inovasi dalam musik tradisional itu tetap tentunya diperlukan supaya bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi tentunya proses perubahan ini juga harus dilakukan dalam memahami nilai dasar yang tidak akan pertahankan juga. Jadi inovasinya tuh tentunya semata-mata menghilangkan juga esensi dari budaya itu sendiri. Nah, bisa tuh harusnya beriringan antara budaya dan juga apa nih, modernisasi juga tuh kayak ini ya. Tiba-tiba kehilangan kata-kata Mbak Dita ya. Informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: menikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sio,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
4: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
6: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
7: Rondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya keren ya, sana.
1: Nggak kerasa ya Mbak Nita ya, ada para berakhir kebersamaan kita ya.
0: Benar.
1: Dan nanti akan ada Pantas Minang ya malam ini sama Bu Sofendi juga yang nemenin keronden sana. Nanti nanti juga akan ada Uda Uni juga ya.
0: Iya, jadi sampai di sini Ha.
1: Sampai di sini Ha kebersamaan kita yo. Makasih untuk ronden sana yang setia dengarkan sampai wayani. Mbak Ira pamit.
0: Mbak Nita juga pamit.
1: Iya, sampai jumpa. Selamat malam, selamat bermalam minggu.
0: Iya, selamat

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disingkat dengan Men P3A, Arifah Fauzi menegaskan anak harus menjadi subjek pembangunan yang berhak didengar dalam setiap pengambilan keputusan. Partisipasi bermakna dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan yang responsif sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia semakin ramah anak. Menurutnya, pembangunan generasi Indonesia tidak cukup hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual. Kesehatan jiwa juga harus menjadi perhatian agar anak mampu berkembang secara optimal dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Arifah menegaskan kesehatan jiwa anak memerlukan kolaborasi keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah secara berkelanjutan. Sinergi seluruh pihak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan aman yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Sri Hastuti, menilai pelibatan anak secara bermakna menjadi syarat utama mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan. Partisipasi anak dinilai penting agar setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana. Berjumpa kembali dengan Bu Supendi di RRI Perambah Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerandeng sana, kalau sudah nelinga suara Bu Supendi di jam 7 malam, ini pertanda apa ya kerandeng sana? Pertanda tentunya Bu Supendi akan mengawani deng sana di malam minggu cerianya pada malam hari ini kerandeng sana yo. Berhubung cuaca jua cerah kerandeng sana, jadi kalau deng sana hendak tulak kerandeng sana yo untuk berjalan-jalan atau hanya sekedar bercuci mata ataupun ingin membeli sesuatu karena di sana ya, karena lagi rame benih nih di jalan-jalan yang ada di kota Samarinda, silakan karena di sana, yang penting hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan karena di sana. Kalau suara Bu Supendi sudah berkicau mania kerandeng sana ya, sudah pasti pada malam hari ini Bu Supendi akan mengawani dengan sana hingga nanti berapa di jam 12 malam dalam sajian Samarinda Malam.

Keren Deng Sena di jam 7 malam ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan yoh. Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Beranda, Berita Daerah dan Nusantara. Jadi Bu Supendi akan menyajikan berbagai informasi terkini tentunya agar Deng Sena di tertinggal dengan informasi-informasi yang sedang ramai diperbincangkan di tengah-tengah etam yoh.

Keren deng sana, sebelum Ustaz Fendi menyajikan berbagai informasi terkini, ini ada informasi keren deng sana terkait pantauan arus lalu lintas dari berbagai titik yang ada di kota Samarinda. Nah, bagi keren deng sana yang pada malam hari ini sedang berlalu lalang di sekitar kawasan Samarinda, ini Ustaz Fendi akan membantu sedikit seperti apa pantauan terkini keren deng sana dari berbagai titik yang ada di kota Samarinda. Untuk titik pertama, karena yang sana Bu Supendi menuju ke kawasan Jalan Teku Umar, di mana pada malam hari ini di kawasan Jalan Teku Umar atau lebih tepatnya di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, untuk mobilitas kendaraan terpantau padat karena yang sana mobilitas kendaraannya dalam kategori yang besar. Jadi ya, dibisalah karena yang sana kalau ingin ke tempat tujuan dengan tepat waktu, usahakan harus berangkat jauh-jauh menit karena yang sana, jangan sampai terlambat karena memang di perjalanan sedang terjadi macet. Kemudian di titik selanjutnya keren deng sana di kawasan Jalan Abdul Wahab Syarani. Ini kalau mobilitas kendaraan yang di bawah dari jembatan layang atau flyover, untuk kategorinya ini dalam kategori yang sedang keren deng sana yo. Banyak kendaraan memang, tetapi di sampai yang terlalu padat merayap. Kalau di jembatan layangnya sendiri keren deng sana atau di flyover, ini untuk mobilitas kendaraan dalam kategori yang besar, namun arus lalu lintasnya masih terpantau lancar. Kemudian dari arah selanjutnya, ini dari arah Jalan Jenderal Suprapto. Kalau dari arah Jalan Jenderal Suprapto ya, Karandengsen atau Etam Kenal, biasanya dari arah pembangunan, untuk mobilitas kendaraan ini dalam kategori yang besar Karandengsen. Banyak kendaraan, baik yang menuju ke Jalan Jenderal Suprapto ataupun yang keluar dari arah Jalan Jenderal Suprapto. Kemudian untuk kendaraan yang datang dari arah Jalan Juanda, ini kalau yang berada di bawah jembatan layang atau flyover, ini dalam kategori yang besar karena di sana yo banyak kendaraan yang didominasi oleh kendaraan beroda 4. Kemudian kalau dari arah Jalan Kadri Uning, untuk mobilitas kendaraannya ini dalam kategori yang sedang karena di sana terlalu banyak benih kendaraan yang keluar dari arah tersebut. Nah, kalau di sana ingin menuju ke kawasan Kusuma Bangsa, pada malam hari ini karena di sana sedang ada car free night, jadi sudah mulai ditutup ya karena di sana untuk jalan lalu lintas di kawasan tersebut. Jadi bagi karandeng sana yang hendak ke sana untuk bermalam mingguan, silakan ya karandeng sana, karena ramai benih. Bahkan Bu Supendi pun belum pernah ke sana karena setiap Sabtu pasti dapatnya jam malam terus karandeng sana. Tapi ini apa? Bu Supendi akan selalu bahagia dan tentunya ceria apabila mengawani deng sana di malam minggu hari ini karandeng sana ya. Karena di sana demikian tadi berbagai pantauan arus lalu lintas dari berbagai titik yang ada di kota Samarinda yang Bu Supendi ambil dari pantauan Samarinda Government atau Samagov. Karena di sana sebelum Bu Supendi menyajikan berbagai informasi terkini dalam program berita daerah dan Nusantara, dan nanti sembari juga menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang di jam 7:37 malam, Etam telinga dulu ya berbagai lagu pop daerah Nusantara. Saat ini deng sana akan telinga lagu Kasih Matan di Hawas, lagu Banjar dari Jav Banjar, kemudian Kasih Slow lagi lagu dari Papua, Sega Namaho lagu dari Batak, serta Songket dari Palembang. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda.

Rondep sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rondeng Sanak, sesaat lagi Tam akan telinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Musuf Fendi ingin mengucapkan selamat menunaikan sholat Isya dan tetap bersama kami di RRI Perempuan Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
1: Ya enggak bisa toh, Mbak.
2: Kok enggak bisa?
1: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Branding Sena berjumpa kembali dengan Bu Sufendi dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Tentu Bu Sufendi akan menyajikan satu informasi terkini Kerandeng Senayo di sekitar Etan. Ini Bu Sufendi akan menyajikan satu informasi untuk Deng Sana.

Keran di sana ini Bu Supendi menuju ke kawasan Berau, di mana Berau membidik pasar nasional lewat kriya dan wastra berbasis kearifan lokal. Keran di sana Kabupaten Berau saat ini sedang memanfaatkan ajang yang bernama Expo Dekranas 2026 di Makassar sebagai etalase untuk memperluas pasar produk ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Di hanya menampilkan hasil kerajinan Karandeng Sena, keikutsertaan ini juga menjadi strategi untuk memperkenalkan identitas budaya Berau agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Pada pameran yang berlangsung di Trans Studio Mall Makassar pada 9 hingga 12 Juli mendatang, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau disingkat dengan Dekranasda Berau menghadirkan langsung para pengrajin dengan membawa berbagai produk unggulan. Di antaranya kerandeng sena dimulai dari aksesoris berbahan batu alam khas bumi Batiwakal, kemudian batik bermotif kekayaan alam Berau, hingga tas anyaman rotan yang menjadi tren di pasar kriya. Ketua Dekrasnada Berau, Brigjen Pol Purnawirawan Edi Suswanto, Sida mengatakan bahwa momentum Expo Dekranas ini menjadi peluang bagi para pengrajin untuk memperkenalkan produknya kepada pasar yang lebih luas. Menurut Sida, juga kerandeng sena tingginya minat pengunjung terhadap produk Berau ini menunjukkan bahwa ternyata kerandeng sena, kerajinan lokal ini memiliki daya saing yang kuat apabila didukung dengan inovasi, kualitas, dan juga promosi yang berkelanjutan. Karena itu, Dekranasda Berau terus melakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM, mulai dari peningkatan kualitas produk, kemudian pengemasannya dicek, pemasarannya tegak mana tuh kerandeng sena, hingga pendampingan perizinan pun ini dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompetitif. Keikutsertaan pengrajin secara langsung dalam pameran juga dinilai penting kerandeng sena. Kenapa nih Bu Supendi? Ya karena memang hal tersebut bisa membuka ruang interaksi dengan calon pembeli, sekaligus juga memberikan nih masukan, kritik, saran mengenai tren pasar. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi produk tanpa meninggalkan identitas budaya daerah. Sementara itu, Ketua Umum Dekranas Selvi Gibran Rakabuming dalam puncak peringatan hari ulang tahun ke-46 Dekranas menekankan pentingnya peningkatan kualitas pembinaan bagi perajin dan pelaku UMKM. Menurutnya, agar mampu menembus pasar global, produk kriya Indonesia harus memiliki kualitas yang baik, kemasannya juga menarik, serta kapasitas produksi yang memadai sesuai kebutuhan pasar. Demikian kerandeng sena perjumpaan etam pada malam hari ini di program Beranda yang membahas seputar Berau yang saat ini sedang membidik pasar nasional lewat kriya dan wastra berbasis kearifan lokal, yang informasinya Bu Supendi dikutip dari laman rri.co.id. Kerandeng sena, nantikan perjumpaan Bu Supendi di jam 8 malam hingga merapat di jam 9 malam dalam program Beseprah Bekesah seputar budaya daerah. Namun tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, dan telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.
3: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Berdasarkan data seleksi beasiswa LPDP tahun 2026 tahap pertama, sebanyak 2.753 orang berhasil lolos sebagai penerima beasiswa atau dikenal dengan awardee. Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya, yaitu 1.460 orang, memutuskan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi dalam negeri. Bagi para awardee yang memilih untuk menempuh pendidikan di luar negeri, Inggris menjadi negara tujuan favorit utama dengan 427 penerima, diikuti oleh Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Belanda. Selain negara-negara berbahasa Inggris, sebaran tujuan studi para awardee juga sangat beragam, mencakup negara seperti Arab Saudi, Austria, Islandia, Taiwan, dan Kanada. Dari sisi asal wilayah, para penerima beasiswa LPDP tahap pertama ini paling banyak berasal dari Jawa Barat dengan 414 orang, disusul oleh DKI Jakarta sebanyak 325 orang dan Jawa Timur sebanyak 324 orang. Direktur Utama LPDP, Yon Arsal, menyebutkan bahwa sebaran provinsi asal ini relatif mengikuti sebaran penduduk di Indonesia. Selain itu, LPDP juga mencatat partisipasi yang signifikan dari para pendaftar di jalur afirmasi yang meliputi kategori prasejahtera, daerah 3T, serta penyandang disabilitas. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda, drama legenda, Ayus dan Si. Dan tentu saja informasi seputar budaya.
2: Kabar Etan, Pro 4
0: hanya di RRI Digital.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: feature visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh digital sekarang juga.
2: Kerondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Tempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahsia hijaunya? Sedap. Katakan minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pun.

Kerendeng sana pada malam hari ini di program Basepra. Musu Pendi akan mengawani deng sana untuk membahas seputar rumah Sasadu yo. Di mana rumah Sasadu ini merupakan mahakarya arsitektur vernakular dari suku Sahu di Halmahera Barat. Yang tentunya ini berfungsi sebagai balai pertemuan adat dan ruang musyawarah masyarakat, bukan sebagai tempat tinggal pribadi. Karena yang sana keunikan dari bangunan ini terletak pada desainnya yang terbuka tanpa dinding maupun pintu, yang mencerminkan keterbukaan, kejujuran, serta sikap menerima tamu

Kalau secara filosofisnya, kerading sana, atapnya yang dibuat sangat rendah melambangkan pentingnya setiap orang untuk menanggalkan kesombongan dan menunjukkan sikap hormat saat memasuki ruang adat. Struktur bangunannya sangat tangguh terhadap gempa karena memang menggunakan sistem sambungan pasak kayu tanpa paku yang dilengkapi dengan anyaman daun sagu untuk menyejukkan ruangan secara alami. Kehidupan demokratis masyarakat Sahu tercermin melalui tata letak tempat duduk, di mana tempat duduknya ini melingkar keranding sana yo. Nah, ini memungkinkan benar nih untuk semua orang untuk saling memandang wajah satu sama lain ketika bermusyawarah. Keberagaman masyarakat juga disimbolkan melalui ornamen bola-bola berwarna merah, kuning, dan jua putih. Sementara motif flora pada tiang-tiang bangunan menggambarkan rasa syukur atas hasil panen. Bagi Deng Sena yang ingin merasakan langsung kedamaian dan keramahan budaya ini, Deng Sena dapat mengunjungi desa-desa adat di Kecamatan Sahu atau desa wisata Gamtala yang tadi hamba sudah dibahas ya, karena Deng Sena dalam program jejak, bukan jejak budaya, di dalam program Oda Bekesah di jam 9 hamba tadi, terutama saat upacara Orom Sasadu pada musim panen padi ladang.

Kerandeng sena, demikiannya perjumpaan etam dalam program Beseprah yang tadi telah membahas seputar rumah adat, yaitu rumah sasadu, menyingkap simbol keterbukaan dan persaudaraan suku Sahu di Halmahera, yang informasinya busuk yang dikutip langsung dari laman traveloka.com.

Koran Deng Sena sebelum Bu Supendi mengawani Deng Sena dalam program Pantas Minang di jam 9 malam nanti hingga merapat di jam setengah 11 malam. Yo Koran Deng Sena, ini ada informasi di, ternyata pada 1 jam yang lalu telah terjadi permulaan kabel terbakar api di kawasan Jalan Sejati Samarinda. Dan untuk informasi terkininya, untuk api saat ini sudah berhasil dipadamkan selepas informasi tersebut telah viral di berbagai media sosial yang ada di Instagram Koran Deng Sena yo. Koran Deng Sena, demikian untuk informasi yang telah Bu Supen disajikan tadi seputar kabel yang terbakar di kawasan Jalan Sejati Samarinda, yang informasinya Bu Supen dikutip dari laman kabar akun Instagram Koran Deng Sena ya, dari kabar Samarinda _ official. Koran Deng Sena, nantikan perjumpaan kami dalam program Pantas Minang pada malam hari nanti, dan untuk siarannya juga dapat disaksikan secara visualnya Koran Deng Sena melalui akun YouTube resmi kami di RRI Samarinda. Ditunggu nanti kehadirannya ya Koran Deng Sena, tetap bersama kami di RRI Promas Samarinda bersama dengan Bu Supendi.

Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau disingkat dengan LPDP memberikan peringatan keras kepada seluruh pendaftar beasiswa untuk menjunjung tinggi integritas dengan tidak melakukan pemalsuan, baik itu pada sertifikat kemampuan bahasa Inggris maupun nilai hasil uji tersebut. Kepala Divisi Rekrutmen dan Seleksi Beasiswa LPDP, Andar Ramona, menegaskan bahwa pihaknya telah menemukan banyak kasus di mana pendaftar mencoba memanipulasi sertifikat atau menaikkan nilai agar tidak sesuai dengan data aslinya. Sebagai langkah tegas, LPDP tidak akan segan untuk langsung menggugurkan peserta yang terbukti melanggar dan memblokir mereka sehingga tidak dapat mendaftar kembali di masa mendatang. Untuk mempermudah proses seleksi pada tahap 2 tahun 2026 ini, LPDP juga telah menambah opsi pelaksanaan tes bahasa Inggris di 35 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat membuat akses tes lebih terjangkau, baik dari sisi biaya maupun jarak. Selain itu, pendaftar diingatkan untuk lebih teliti dalam memilih jenis tes bahasa Inggris karena LPDP hanya menerima tes yang masuk dalam daftar English Proficiency Test yang telah ditentukan. LPDP berharap kemudahan yang diberikan ini dibarengi dengan komitmen tinggi dari setiap calon penerima beasiswa untuk bersikap jujur dan transparan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok pagi.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data?
3: Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Keran Deng Senap saat ini Deng Senap memasuki program Pantas Minang. Namun sebelum Bu Sufendi mengawani Deng Senap dalam program Pantas Minang, Etam akan telinga terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Asal Mula Anak Sungai Mahakam. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang panjangnya mencapai 920 km dengan lebar 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak Sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Ikuti selengkapnya dalam drama legenda Asal Mula Anak Sungai Mahakam.
6: Ongo, bantal kakak basah nih. Atap rumah kita bocor.
7: Iya kak, kilapnya juga ikut basah. Ongo jadi gak bisa tidur.
6: Ya sudah, malam ini kita begadang dulu ya. Oh iya, Kak Silo kemana ya?
7: Biasa kak, sedang khusyuk bebelian dan berdewa.
6: Ya sudah, jangan kita ganggu.
7: Kak Siluk, memangnya mau sakti seperti apa, Kak? Ongo lihat, hampir setiap hari Kak Siluk selalu melakukan ritual dan pemujaan.
6: Sudah, biarkan aja. Mungkin Kak Siluk memang punya keahlian di situ. Kalau kakak kan bisanya cuma melakukan hal-hal yang berat.
7: Iya, kayak kemarin Ongo lihat kakak bisa mencabut pohon yang besar sekali. Ongo juga pengen punya kekuatan. Selama ini, Ongo bisanya cuma makan tidur aja.
6: Sudah, yang penting Ongo sehat dan juga punya kakak yang sayang sama Ongo.

0: Ya ampun, Kak Siluk, sudah pagi gini, kakak masih aja belum selesai. Kakak tahu, tadi malam atap rumah kita bocor. Aku sama Ongo gak bisa tidur. Kakak di sini malah gak peduli. Kak, Kak Siluk.
1: Apa sih, Yus? Kamu ganggu kakak aja.
0: Kak, aku mau ke hutan, cari daun serdang. Atap kita bocor semalam.
1: Ya terus apa hubungannya sama aku?
0: Kakak ini benar-benar gak peduli sama keadaan rumah ini. Ya sudah, pokoknya nanti aku pulang dari hutan, kakak sudah masak ya.
1: Baiklah, aku nanti masak. Tapi sepulang dari hutan, jangan sekali-sekali kalian membuka tutup periuk. Cukup kalian tambahkan kayu bakar, jika emang apinya mulai kecil.
0: Ya sudah, aku pergi dulu ke hutan sama Ongo.
1: Coba aku ambil beberapa lembar daun padi untuk dimasak, supaya aku bisa ngelanjutin semedi dan berdoa kepada dewa agar daun padi yang dimasak itu berubah menjadi nasi.
0: Ongo, sini. Bantu kakak ambil daun ini.
2: Kak, kayaknya sudah cukup daun serdangnya buat atap rumah.
0: Iya nih. Ya sudah, kita istirahat sebentar. Setelah itu kita pulang ya.
2: Iya, Kak. Ongo juga sudah mulai lapar.
0: Tenang saja. Tadi kakak sudah minta Kak Siluk buat masak makanan untuk kita.
2: Asik. Kalau gitu kita pulang sekarang yuk, Kak.
0: Kamu ini kalau urusan makanan laju sekali.

0: kamu tunggu di sini ya. Kakak mau ke dapur dulu. Lah, kok periuknya masih ditunggu sih? Jangan-jangan nasinya belum dimasak lagi. Ah, coba aku lihat. Hah? Kok sebagian nasinya ada beberapa lembar daun padi? Aku harus cepat pergi dari dapur ini. Nanti kasih Luk tahu kalau aku melanggar pesannya.
1: Loh kak, mau kemana? Kita nggak jadi makan.
0: Kakak mau santai di luar. Sepertinya nasinya belum masak. Kita tunggu kasih Luk aja ya.
1: Ya sudah. Ongo mau nunggu di kamar saja kak.
2: Sepertinya nasinya udah masak. Ayus dan Ogo sepertinya juga sudah pulang. Coba aku lihat ke dapur. Hah? Kenapa jadi begini? Seharusnya nasi ini udah matang semua. Tapi kenapa masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Anak itu telah melanggar pesanku. Ayus, kamu udah melanggar pesanku. Gara-gara kamu, kesaktianku memasak daun padi menjadi nasi telah hilang. Sudah tidak ada gunanya kita tinggal bersama. Lebih baik aku pergi dari sini. Aku akan tinggal di dekat pusat air. Di sana aku dapat bebas bebelian dan berdewa tanpa ada yang mengganggu.
1: Kak Siluk mau kemana? Membawa pakaian dan ayam jantan itu.
2: Ongo, kakak akan pergi dari rumah ini. Kakak mau bebas bebelian dan berdewa. Kamu tinggal dengan Kak Ayus.
1: Tapi kak,
0: sudah, biarkan saja Kak Siluk pergi ya.
1: Iya kak.
2: Kalau gitu aku pergi. Jagalah diri kalian baik-baik.
0: Seandainya aku menuruti pesan Kak Siluk, mungkin dia tidak akan pergi meninggalkan rumah. Sungguh aku menyesal sekali dengan apa yang sudah kulakukan. Tapi aku harus mengejar Kak Siluk. Ongo, kamu tunggu di sini ya. Kakak akan mengejar Kak Siluk.

0: Apaan kau ini? Jangan kejar aku. Kembali ke rumah cepat.
1: Tidak, Kak. Dengan kekuatan yang aku punya, aku akan membuat bendungan di depan sana agar kakak tidak bisa lewat.
0: Ayus benar-benar menghalangiku. Buat apa dia buat bendungan di Sungai Mahakam itu? Baiklah, aku akan menghancurkannya dengan ayam jantan saktiku ini.
1: Apa? Bendungan yang aku buat bisa dihancurkan, Kak Siluk? Aku harus buat banyak bendungan lagi di depan sana. Aku tidak mau Kak Siluk pergi.
0: Ayus, berapapun bendungan yang kau buat, akan aku hancurkan.
1: Aduh, bagaimana ini? Batu-batu kerikil sudah tidak ada lagi. Bagaimana aku bisa membuat bendungan? Bagaimana kalau aku pakai nipah-nipah itu agar jadi hutan untuk bisa menghalangi Kak Siluk?
0: Ayam jantanku, berkokoklah kembali. Hancurkan hutan nipah itu. Ayus, tolong jangan lagi kau halangi jalanku. Biarkanlah aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bebelian dan bedewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana aku akan menjaga kamu dan Ongo.
1: Kakak Siluk, jangan pergi. Kembali ke rumah.
0: Ayus!
1: Kakak!
0: Biarkan aku pergi. Kakak janji akan menjaga kamu dari jauh. Relakan kakak pergi. Walaupun kita semua tidak bisa tinggal bersama-sama lagi, kakak tetap menyayangi kamu dan Ongo.
1: Kakak, maafkan aku. Aku sungguh menyesal telah melanggar pesan kakak.
2: Bekas-bekas bendungan yang hancur itu menjadi keham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Kemudian, hutan nipah yang hancur membentuk aliran-aliran sungai yang kini bernama Kuala Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam.

Anak Sungai Mahakam, produksi RRI Samarinda, naskah Ira Runinta, sutradara Ratih Irawan, dengan para pemeran Vera Nino sebagai Siluk, Ahmad Junaidi memerankan Ayus, Ongoh diperankan Rangga, dan narator dibacakan Ira. Rekaman Hartati, montase Mira Febrina.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dosana kasadonya di punapun dosana berado sekalimanya timur bahkan Indonesia dan bahkan dunia ya. Yeah. Mbak Sobo balik kami batigo ambo udah men sebelah kanan ambo
1: Uni Azia
0: sebelah kiri ambo
2: Uni Niar
0: dalam acara pesona antar komunitas Minang. Acara kau langsung disiarkan dari Radio Republik Indonesia Pro Ampe Samarinda.
1: Acara iko banyak bana untuk didanga untuk kita bersama-sama ataupun saudara-saudara kita di mana berada ya. Acaranya satio hari Minggu kedua dan kampe satio
2: hari Sabtu
1: jam
2: 9.20
1: sampai
0: jam 10.30
2: sampai
1: 30. Nah, semoga di sana menangan dengan senang hati lah ya.
2: Iya.
0: Iya, di sana dimanapun di sana berada, tentu kami sangat senang lah apabila di sana kini sedang menangkan acaraku. Nanti akan kami kirimkan linknya lah do sobananya. Tinggal dipencet saja di HP langsung tadanga acaranya.
1: Iya,
0: mungkin disapu-sapu di sana gitu Niar.
1: Yang berada di jalan atau yang di rumah sakit damen.
0: Iya. Di sana kita dimanapun berada ya.
1: Ataupun yang di warung-warung.
0: Iya. Di sana
2: yang lagi santai di rumah.
0: Iya, betul.
1: Kalau yang di lapo-lapo kira-kira di mana dah?
0: Di Pelanta.
1: Di Pelanta.
0: Kalau awak kan Pelanta. Ada Pelanta di Tanah Grogot, ada di Balikpapan, ada di Samarinda, ada di Bontang, ada di Tenggarong. Nah, di Tenggarong apa nama Pelantanya? Jadi di sana awak bakumpua di Palanta itulah kalau malam hari terutama yang muda-muda nak yang muda-muda mereka kadang-kadang minum teh talu apa
2: lah. Kadang makan lontong juga.
0: Makan lontong juga malam ya.
2: Lado, lontong sayur.
1: Malam
2: nasi goreng.
0: Nasi goreng. Tapi salah satu apa namanya yang disukai oleh anak-anak awak orang Minang di rantau biasanya pelanta tuh sampai main domino.
1: Minum kopi ya.
0: Sambil minum kopi.
1: Teh talu. Nah, itu nanti.
0: Baiklah, ambil sapu dulu misalnya ambil yang ada di Samarinda ya. Untuk yang tercinta tentu nya di sempat biasana Hug Mary sama anak cucu ya. Mudah-mudahan menangnya dan galak senyang mungkin gitu. Dan di sana ambo yang lain yang ada di Samarinda ya. Banyak sabelanya nak ambo sabui satu persatu mudah-mudahan di sana kasabenya dalam keadaan sehat tentunya.
1: Khususnya namanya bunda-bunda kandung kita ya.
0: Iya,
1: yang dari PKDP,
0: iya,
1: dari IKN,
0: iya.
1: Sagalo-galo udah uno Minang lah ya.
0: Iya, ya, di sana kita yang mungkin kini kurang beruntung ya sedang berada di rumah sakit ya.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan capek cegak lah. Capek cegak. Jangan lupa makan ubek sesuai anjuran dokter nak.
1: Iya.
0: Terutama juga di sana awak dalam perjalanan. Ada di sana awak dalam perjalanan yang oto nyegang acara kok. Nah, sambil menanga kami hibur ya.
1: Dengan
0: lagu Minang lah.
1: Iya.
0: Namun hati-hati di jalan.
1: Iya.
0: Hati-hati di jalan karena kini apa namanya musim libur ya,
1: musim libur
0: anak-anak sehingga mungkin
1: musim
0: hangat pula banyak orang keluar malam karena siang di rumah sana. Kalau musim libur kok biasanya banyak kendaraan yang mondar-mandir baik dalam kota maupun antar kota. Nah, oleh sebab itu diminta di sana untuk
1: berhati-hati
0: ya. Dan itu akhir minggu libur ya. Jadi Senin besok anak-anak udah mulai sekolah.
1: Anak-anak kuliah udah mulai masuk.
0: Tanggal 5. Kalau yang baru ya, ada yang 5. Nah, itu anak sekolah yang lain.
1: Awal Juli udah masuk dan
0: udah masuk mulai, ya. Nah, bagi di sana yang anak-anaknya masuk sekolah ya. Tentu dipersiapkanlah karena hari Senin karena ada yang murid baru biasanya
1: nggak
0: maunya datang ke sekolah malu harus ada orang tua dampingi lah nak yang pelajaran sampai karena anak kalau didampingi ada kebanggaan tersendiri pada dirinya bahwa mereka sangat disayang oleh orang tuanya
1: jadi kebanggaannya
0: ya. Di sana Ambo pun yang kini apa namanya yang santai-santai di rumah ya,
1: atau di pelantara radio,
0: di pelantara radio. Selamat selamat menangakan
1: Pak Erwin sama siapa Demen?
2: Iet sama Bagindo
1: Hendra
0: Henry.
2: Betul kan? Siapa tahu? Oh, Pak Ujang lagi
0: Dengar. Adinda Khairunnas ya. Selamat ulang tahun. Apa ulang tahun? Itu selamat ulang tahun.
1: Ayo,
0: selamat ulang tahun. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia dalam keluarga.
1: Amin.
0: Dilimpahkan rezeki, panjang umur dan ganteng selalu. Hariko temawa apa nir?
2: Tradisi barayo di Minangkabau.
0: Tradisi barayo di Minangkabau.
1: Barayo itu sama je lebaran.
0: Jadi memang Minangkabau tu di kampung Mawa kayaknya ada tradisi yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Itulah yang kita kupas nanti secara mendalam, secara detail ya. Mudah-mudahan terus. Kalau kami misalnya
1: agak kurang-kurang
0: bukan
1: tambahan,
0: bukan kurang mereng,
1: kurang-kurang bahasa,
0: kurang
2: alun tapek lah kurang lebihnya begitu. Tolong dimaklumi juga.
1: Ditambah boleh ditambah kasih ke boleh ya. Kan biasanya ada wiwit itu dah men. Siapa lagi tuh yang apa yang setia itu
0: yang sana. Setia banyak ada dari Jambi, dari Aceh, dari Medan, Samarinda terutama kan. Nantilah kita kupas tema wa pada malam hari ini. Kayaknya Uninier lah siap bana nampaknya.
1: Sabana
2: Dek Basamo makonyo wak siap.
0: Dek Basamo makonyo siap. Tapi memang tradisi itu kalau wak tinggal di kampung dulu, pernah di kampung pasti awak tahu.
1: Pernah
0: merasakan waktu ketek-ketek. Nah, bak indahnya rasanya hari raya.
1: Hari
0: raya
1: ditunggu.
0: Kalau kini hari raya, bak perasaan ini Aziar?
1: Kayak mana ya?
2: Dek awak di rantau. Jadi tradisi-tradisi awak yang di kampung tu kayaknya lah mulai ndak teraso dek awak kini.
1: Tapi kalau ke kampung mir masih kental rasanya dah men. Sebenarnya kalau ada kesempatan awak bagayu di kampung tu nak pingin rasanya balik tu. Ai ka balik tu balik. Ai kasih tutu balik. Nah, makan itu balik.
0: Mantap. Kami tunggu undangan Uni Azian.
1: Iya dah men.
0: Iyalah, lama-lama Bang Ece ya. Supaya di sana semangat menangani. Tapi di sana jangan lupa bisa berinteraksi kemari untuk menyampaikan salam, untuk
1: meminta lagu,
0: request lagu, minta lagu ataupun yang lainnya, bakal lain melalui nomor HP bisa, nomor telepon bisa.
1: Berapa ada men?
0: Iya.
2: HP-nya ampun lupa.
0: Iya, nanti wak sampaikan wak dengar lagu dulu.
1: Lagu dulu.
0: Lagu dulu. Iya, lagu untuk di sana kesadanya, mudah-mudahan di sana senang mendengarkan lagu kau.
1: Selamat terhibur.
0: Selamat mendengarkan.

0: juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini, pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam, mana rambutnya keriting lagi. Ih,
2: astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: di sana kasadonya di Bono Pundun sana Barado dua buah lagu baturi-turi ya. Uninian sampai talalo nampaknya. Talalo atau goyang tadi
1: kan? Oh, kayaknya mau menikmati.
0: Mana ide ya? Uni Azhar kayaknya anu ya. Gembira enjoy wana iya ada. Oke. Okay. Di sana ya. Tadi awak menyebut di sana bisa berinteraksi kemari bisa melalui HP nomor bara Uniniar.
1: Itu ada nomor teleponnya 05-1-22-72-656 atau 05-1 di 736-152.
0: Iya, kalau HP-nya?
1: Bisa juga melalui HP 08-589-984.
0: Mungkin yang paling rancak pakai HP enggak? Bisa apa? Masa? Bisa WA juga,
1: ya,
0: bisa juga telepon melalui HP kalau ada.

0: anunya iya batu kadang-kadang masalahnya di paketnya.
1: Tapi aku yakin ya, kalau untuk mendengarkan siaran awakku mereka berusaha lo masih paket.
0: Mencari paket, malah banyak paketnya.
2: Tapi gini kok mau orang pakai wifi itu Pak.
0: Nah, pakai wifi ya, ilah mudah-mudahan di sana awak mendengar kasadonya ya.
2: Balik kita ya.
0: Balik kita kamu?
2: Ke judulnya.
0: Ke judul. Apa tema kita ini?
1: Tradisi Barayo di Minangkabau.
0: Tradisi Barayo di Minangkabau. Jadi kita anu dulu, kita buat definisinya dulu. Barayo itu apa artinya Uni Aziar?
2: Kalau Barayo itu menurut itu lebaran lah.
1: Iya.
2: Lebaran.
0: Hari Raya.
2: Hari Raya.
0: Hari Raya.
2: Hari Raya.
0: Bahasa Indonesia hari Raya. Bahasa Arab hari Raya.
1: Hari Raya.
2: Ditambah O-nya.
0: Jadi memang di Minangkabau tradisi Barayo atau tradisi Hari Raya di Minangkabau itu memang sakete berbeda,
2: agak unik.
0: Dan berbeda dengan daerah-daerah lain ya.
2: Pada umumnya jadi, hampir sama udah main, cuma ada sakete-sakete aja.
0: Iya, ada sakete-sakete.
2: Sakete-sakete.
0: Iya, ada bara itu kalau dijabarkan cie-cie ada bara keseluruhannya tuh Niniar.
1: Kurang lebih ya tujuh
0: ya,
1: tradisi
0: yang pasti dilakukan ya, dan mungkin wajib kali enggak, mungkin wajib
2: umumnya damen
0: umumnya
2: dilakukan
0: ya. Tapi ada yang wajib enggak di antara tujuh atau
1: rata-rata kok wajib kayaknya kok dah
0: rata-rata wajib
1: tidak ada dan tinggal
0: ada
2: maraso nya sekali lihat ada
0: iya
2: barangke
0: maraso badoso enggak dilakukan ya. Iya ada tuh
1: kalau enggak dilakukan tuh ada maraso nang kurang dia
0: ada nang kurang atau maraso badoso kali ya
2: enggak juga
1: badoso kurang
0: lagu tuh dan lasuah lo ya. Iyalah, di kupas cie-cie.
2: Iyalah.
0: Kupas cie-cie ini ya. Yang pertama apa
1: irutannya? Kalau yang pertama itu mudik atau pulang kampung.
2: Itu bagi dirantau itu.
0: Bagi yang dirantau.
2: Kalau awak di kampung. Nah, pertama itu anda dilakukan
0: menunggu orang pulang basamo. Jadi memang pulang basamo itu merupakan apa tuh Niar?
1: Tradisi warisan budaya yang kebanggaan
0: bangga
1: dan kebesaran untuk masyarakat.
2: Kalau anaknya dirantau, emaknya udah menunggu ya.
0: Iya, jadi itu, memang itu merupakan warisan budaya yang di Minangkabau dan kebanggaan bagi orang Minangkabau pulang basamo.
2: Aduh nyanyi itu dah men.
0: Aduh.
2: Pulang basamo pakai auto merah kejadian.
0: Membawa menantu.
2: Menantu pakai auto merah. Auto sigah
0: dah men. Baru lo ya.
2: Baru nyanyi itu.
0: Jadi nyanyi. Esensinya, urgensinya atau apa namanya nyo? Pulang basamo itu sepertinya ditunggu-tunggu oleh orang Minangkabau yang dirantau.
2: Oh, yang di kampung.
0: Yang ditunggu-tunggu yang di kampung. Orang-orang itu nunggu
2: dia.
0: Jadi pulang basamo itu bentuk daripada kerinduan atau apa namanya?
2: Malapetaraga.
0: Atau memang kadang-kadang menjadi suatu momen yang sangat penting dalam bersilaturahim.
1: Iya.
0: Baik jo keluarga, apalagi orang tuanya masih ada. Itu memang pokoknya momen penting lah, kesempatan penting. Karena ada yang merasa tidak pulang bayi buati di rantau.
2: Kadang-kadang tidak punya piti.
0: Mana di rantau.
2: Mana dia yang matanya.
0: Ambo cek. Uni Aziar pernah tidak pulang bersama?
2: Oh, dari Jakarta lah iya.
0: Jakarta lah iya.
2: Waktu pertama tinggal Jakarta.
0: Apa suasana hati?
2: Pakai auto tu dah main. Ada nak pakai Honda, ada nak
0: pakai Honda jauhnya ya. Bah suasana hati Uni Aziar.
2: Iya.
0: Pas
2: pokok sampai di kampung tu dah main kayaknya, ya lapih lah dah main.
0: Lapih
2: teraga awak tu. Anan tekanan, apalagi tekanan dulu. Pernah awak berjalan ke situ nak waktu ini. Pernah mau lompek ke situ. Tapi kalau punya anak Damen, dulu kata-kata.
0: Iya, kalau Uninian, pernah pulang basamo itu.
1: Layalun.
0: Kalau ambo waktu di Jakarta cok.
2: Aja
0: yang namanya pulang Basambo, kebetulan Jakarta. Orang tua masih ada kan. Nah pulang Basambo itu memang pokoknya terharu.
2: Tidak terbayang nggak sih?
0: Tidak terbayang perasaan itu ketika tiba di kampung mencari.
2: Balik lagi ke belakang rumah
0: ada kan? Basalam juga, basalam juga mak awak, bunda awak, basalam juga bak, basalam di sana, di tetangga dan sebagainya. Ah itu biasanya ambo membawa. Oh, apa yang kesukaan orang tua? Kadang-kadang besok kesukaan orang tua itu kalau ambo dulu membawa anu apa namanya kain sarung.
2: Oh,
0: kain sarung.
2: Berarti nan orang tua kelaki kali ya?
0: Iya.
2: Tapi pelakuan atau
0: apa? Biasa pelakuan. Pelakuan kalau untuk
1: ini. Biasa pelakuan bersama udah jawa joto, nyakis bersama-sama,
0: coba nyakis, nyakis bersama-sama. Dulu ini pesawat tuh mahal.
1: Tapi memang kebanyakan pulang bahasa motor rata-rata
0: naik bis
1: atau
0: Jawa. Ya betul. Nah, di kampung itu awak membawa baju baru. Tapi baju baru untuk mama awak.
2: Untuk
0: atau di sana awak. Kalian dipasang dari kampung dari orang tua kan? Tolong balikan si anu ete angko baju ya. Tolong balikan apa ang baju ya kan? Yo.
2: Tiba rumah tuh nenek udah dibuka bit anak. Mana punya dia tuh?
0: Datang tuh. Datang tuh sana itu cari ya
2: mau punya dia. Lah dan alamnya Bali dia mah.
0: Ah itulah anunya banyak aponyo kemeriahannya ketika awak pulang basamo pada hari raya itu.
2: Iya.
0: Dan itu menjadi ya mungkin wajib kayaknya tuh yang merasa ada orang tuanya ada piti ini merasa wajib,
2: iya,
0: wajib harus pulang
2: apalagi nan punya kemampuan bisa bagi itu kayak nan punya usaha bisa digantau jadinya bagi-bagi piti tuh banyak-banyak tuh men
0: kadung sana ke tetangga-tangga
2: kampung lah dagingnya kadung sana hati orang kampung tuh
0: mana ambo pernah pulang kampung sekali nak
2: iya tuh
0: hari raya juga pulang dengan kawan kan pas pulang ada sana awak mana merah tuh
2: kata. Mana merah he?
0: Mana merah? Yang hijau. Yang merah. Yang hijau.
2: Yang
0: awak nak mengerti dah? Ibu pun yang hijau tu piti 100 ribu. Gambar sekarang,
2: gambar sekarang. Yang
1: hijau. Yang
0: hijau. Iya. Kadang-kadang baik tu di kampung. Tandu sana awak tu.
2: Tapi nak lama mami itu dah men. Iya. Kan tahu tu nak di lemparan merah tu.
0: Sangat panas. Nah, sebab itu memang karajoka are di kantor di rantau mencari piti untuk bisa pulang ke kampung itu memang menjadi
2: itu
0: makanya terkenal orang-orang Minang kok kalau di rantau itu karajo kare.
2: Iya
0: karajo karenya
2: kalau indah bah pulang kampung
0: karajo kare setelah itu bahemat.
2: Iya.
0: Bahematnya kan untuk bisa pulang kampung, untuk bisa bagi-bagi dunsana dan sebagainya.
2: Kalau dulu itu udah mena, misalnya wak kau pulang kampung tuh nak, wak tahun depan mulai. Jadi lah sesedian tuh di Bali sekitar itu, apa pulang kampung lah sekantong tuh nak dibawa. Nah begitu udah mena waktu wak di Jakarta nih gitu.
1: Bacicil
2: nak. Bacicil ya. Jadi kalau rasanya kalau di Bali banyak-banyak, sesekali kok nak ada piti nanti, wak kau pulang kampung. Nah begitu.
0: Kadang-kadang dulu itu apel itu jo dodol kebanggaan itu.
2: Iya udah men.
0: Dodol di tengah-tengah orang.
2: Dodol, mana dodol?
0: Dodol Jakarta. Dodol garik ya.
2: Iya.
1: Jakarta yang ditanjokan dodol.
0: Dodol. Padahal di kampung ada juga dodol kan.
2: Kalamai.
0: Iya. Beda namanya tapi hampir sama rasanya. Tapi dodol itu memang penting banget dibawa pulang.
2: Iya,
0: karena dodol itu kan tahan lama kan.
2: Iya.
0: Jadi ada yang datang.
2: Kalau ada tamu datang, datang. Di Jakarta ya,
0: Pak. Iya, itulah.
2: Iya.
0: Kini kok banyak sudah jenis makanan yang bisa dibawa pulang kampung di kampung lah ada.
2: Iya.
0: Ya kan kreasi, kreasi dari para pembuat yang di rumah ya, apa namanya itu. House production apa nama itu produksi rumah ya
2: UMKM
0: yang produksi rumah banyak banget ini kreasinya untuk camilan-camilan atau makanan-makanan yang bisa dibawa sebagai oleh-oleh buah tangan
2: dari rantau ya
0: dari rantau nah masing-masing daerah tuh punya ciri khas sendiri kalau dari Samarinda adalah
2: iya
1: dari apa tuh sama Bandung tuh amplang.
2: Ale tuh
0: banyak
2: anu sapi pun
1: lidah sapi itu lain
2: Samarinda. Oh, tuh
1: lidah Samarinda
2: Sulawesi. Oh,
1: Sulawesi.
0: Oh, iya. Lidah
1: sapi.
0: Lidah sapi. Jadi kalau dari Bandung tuh banyak itu kan, ada keripik, keripik apa? Keripik tapai apa? Tempe ya.
2: Keripik tempe
1: di Bandung.
0: Bandung banyak, banyak. Jadi memang kini sudah maju kreasi-kreasi jenis-jenis camilan-camilan yang bisa sebagai oleh-oleh dibawa pulang ke kampung. Tinggal pitisnya.
2: Pitih apa pitis?
0: Pitih kalau bahasa
2: beda S.
0: Kalau bahasa Jawa pitih. Tapi kalau bahasa Kutai pitis.
2: Pitis.
0: Ya, hampir sama
2: banyak
0: lah.
2: Pitis lah.
0: Wah, hampir sama lah, ya enggak? Nah, itulah keunikan. Mungkin di daerah lain ada juga pulang bahasa mau, tapi bentuknya mungkin beda, nak bentuknya mungkin beda. Awak batu-batu ya, basorak-sorak di teh atau
2: di bawah di kampung, berjalan-jalan lalu tu dah main di bawah keluarga tu ada sewa tu cek kalau anak punya tu di sewa tu. Di bawahnya kadang-kadang meninjau.
0: Iya, ke tempat-tempat wisata.
2: Biasanya begitu dah main.
0: Iya, karena orang pulang rantau tu memang harus siap untuk itu.
2: Nah, jadi kumpul piti banyak jalan. Di bawah keluarga jalan-jalan. Habis so begitu ramai.
0: Iya, betul. Nah, kini kau kan ada program Ikatan Keluarga Minang kan?
2: Iya.
0: Setiap tahun dari Jakarta pulang kampung.
2: Oh iya.
0: Disiapkan oleh IKM itu sampai banyak bisa sampai ratusan,
2: ratusan
0: bis ya, gratis.
2: Gratis, iya.
0: Luar biasa. Luar biasa. Nah, itu yang pertama ya.
2: Iya.
0: Pulang basamo. Jadi pulang basamo ko anunya adalah silaturahim.
2: Mama membuahkan akrab dalam untuk akrab
1: mempererat hubungan sesama kawan, sesama keluarga.
0: Setelah itu dari aspek sosialnya babagi rezeki.
2: Iya. Jadi piti itu dan di rantau itu bisa beredar lo di kampung lah.
0: Iya. Jadi orang rantau di rantau dapat piti nyebagi lo kan di sana di kampung.
2: Iya.
0: Jadi momen berbagi, momen silaturahmi, momen apa lah, momen malapeh rindu.
2: Taraga.
0: Baik-baik kadun sana maupun ke tampe-tampe yang bahasa jarah dalam hidup awak di kampung.
2: Iyo.
0: Contohnya tapian mandi kan, tapi laut.
2: Segala tapi
0: kan ada. Kalau Uni Azhar pulang kampung tuh apa yang menarik bagi Uni Azhar dicaliak di kampung yang merupakan memang anu lah yang bahasa jarah lah dalam hidup Uni Azhar cedak di kampung tuh yang utama.
2: Yang pertama tuh nak misalnya waktu ketek-ketek itu sekolah kan itu pergi ke pantai kan itu nah kepingin wak pai itu kan wak pulang kampung ke pantai itu boleh ke pantai
0: ya. Iya.
2: Kalau wampi aman ke pantai lah.
0: Iya, kalau ambo mencari baru wak manjek kambing.
2: Astaga.
0: Nah itu
2: iya.
0: Iyo, nah itu memang kalau pulang kampung tuh pasti cari mah tukang baru lah untuk kalau muda kan awak senang mana mencari baru lah naya tuh do turun ke ambil muda apa pandai baru lah tuh
2: dang
0: iya pandai baru lah tuh ya
2: tahu,
0: nah itu memang satu-satunya mungkin di Indonesia tuh nak
2: kayaknya yo
0: yang mandi baru kan sampai kini ada perguruan tinggi baru kan
2: ada sarjana dalam baru itu
0: iya sarjana ada lo S1 S2
2: tapi apa emang itu dah men di Bali nya baru tuh ketek lah dah tuh diajarnya sampai pandainya mandi
0: itu
2: penghasilannya tuh dah men
0: ambo suku mana ambo kalau kampung tuh pasti
2: itu kampung awak dah
0: mencari baru tuh mencari baru mencari tukang baru tukang baruaknya di kampung aja punya 50 juta gini
2: lah. Iya malu malu tukang
0: baruaknya. Nah kalau Uninior
1: kalau ambo lebih karena awak pulang alun tantu sekali setahun lebih mengutamakan bakumpu aja keluarga
0: itu momen yang penting ya.
1: Bahasa balun baku apa lah bakumpu aja keluarga besoknya mungkin mencaliak pusaro gae.
2: Itu
0: udah pasti itu.
2: Kalau pulang tuh
0: lah SOP-nya
2: benar. Betul enggak bisa tinggal.
0: Jangan bertanya yang
2: untuk memain
0: menarik, menarik, menarik, menarik itu bahasa awak apa toh?
1: Paling kalau menarik
0: yang paling itu
1: yang dulu yang lama ya. Tadi calia itu pada tangi di ma tempat permainan waktu awak dulu masih muda-muda.
2: Waktu sekolah
1: masih sekolah gitu. Calia tuh mencari lo kawannya
2: sekalian lagi ada acara tabui. Awak bawa tabui tu waktu kakak situ dulu mah kan begitu.
0: Berarti memang beda antara padusi je laki-laki. Kalau ambo banyak mana? Itu yang pertama tadi mencari baru.
2: Kedua?
0: Yang kedua pergi ke Talago.
2: Kaye.
0: Talago, di Talago tu orang mancing. Mancing di Talago tu orang mancing tu. Yang kedua, yang ketiga mancilan-cilam di sungai. Kami dulu waktu kete-kete mandi di batang aja tu. Itu mainan doan batu.
1: Oh, sama anu dah batunya balik tando kayak
0: kan. Iya. Simpan dalam aja tu. Iya. Itu ada yang mencari yang lain.
2: Mencilam kalau buat.
0: Mencilam kalau buat. Jadi
1: kan perlombaan lah tu mah.
0: Iya, itu habis tu yang ambo suko lah mencari lawak bagudua.
1: Atu dah.
2: Lawak tu nak boleh tangkok tu bagudua namanya tu.
1: Kalau betul. Kami nama tu lawak larangan.
0: Iya, betul lah, betul lah. Jadi awak mohon maaf misalnya buang BB kan anu kada tu. Kada mana kada yang anu ada. Jadi ada juga kan.
2: Benar
0: kan
2: jadi tu BB. Ah. Orang tu tidak tahu main-main seron tu.
0: Astaga. Nah, itu ambo suko karena apa sih? Iya.
2: Kadang-kadang tuh udah main. Gede bisa segitu
0: dah. Iya, itu ambo pernah mencari. Iya, itu kan panjang ada hampir 1 meter. Hampir 1 meter. Iya,
1: panjang. Ini mah tuh nih.
0: Ada sampai wisata di kampungnya. Ambo lah kasinan. Nah, Niar harus kasinan mau lihat tuh.
2: Lelenya ada di kue. Nggak selampe pun.
0: Sudah tuh ambo yang suko bana mandi kalawi ke mancing kapitiang.
2: Oh iya.
0: Jadi bilang jadi jadi malamnya kami malamnya mencari konce.
2: Untuk anu teh untuk
0: umpan. Jadi ya jadi konce itu di ataan di dalam jariang. Jariang ketek.
2: Oh iya.
0: Buat puang-puang deteh. Lemparkan tu lawi. Nanti kalau apa-apa lah bergoyang, aja song ke labagantungan kapitiang
2: tu.
0: Jadi menangkok kapitiang tu, awak nggak bisa dicokok di sapi, ewak. Menangkok itu bagian mana tu? Bagian punggung tu
2: pati. Oh, iya
0: jono. Nah, kalau dipaci bagian punggung itu hanya sapi itu kiri kanan. Nggak
1: kayak
0: bayang, nggak kayak bayang. Nggak kayak bayang.
2: Nggak
0: kayak bayang. Nggak kayak bayang. Nggak
1: kayak bayang.
0: Banyak tu kami. Nah itu ambo sukolo mandi di batang aja yang ada karambie gabah di batang aja
2: malam belum
0: pernah ah ada yang goyang jika ada banyak jadi memang apa namanya
2: sanang orang kampung tu tidak bisa dilupo dari mana
0: tidak bisa dilupakan
2: dah ambo itu pasti tekanan
0: ambo termasuk palala soalnya
2: tapi tidak ada melala ke kampung awak tidak.
0: Takui kami jauh belakang tu.
2: Jauh ya.
0: Begadang. Masang ko ada kampung di belakang.
2: Kampung.
0: Mana masang ko ada kampung belakang kiri. Pas pekak situ rancak kampung kayak di Bogor ya.
2: Iya.
0: Baru sekali itu sama dia
2: ambo kasih. Tapi gunung meninjau tu dah kaki dan meninjau.
0: Baru sekali itu ambo salam mau hidup apa ika belakang tu. Ambo kan tinggal di Labuah kan. Awak orang kota, kau meja kampung. Dah selesai. Iya lah panjang jadi tolak. Nah, mungkin bersama awak kini senang menangga kala-kala sekali. Jadi lupa interaksi kemarin lah.
2: Iya.
0: Nang kedua apa linear? Itu yang pertama tadi tujuan kan?
1: Iya. Nang kedua tu Manambang. Manambang tu makasihnya mendatangi rumah tetangga. Terutama untuk anak-anak.
2: Iya.
1: Mendatangi rumah tetangga tu nyoba samu-samu.
0: Iya.
2: Serombongannya. Iya.
1: Pulang ada PPT.
2: Baju baru tu
1: nak baju baru. Setelah babatan kue makan lama
2: Lepiti
1: pulang
0: Kue nang lama atau kacang tujin maksudnya saku. Iya ambo jadi misalnya di rumah kacang tujin ada bulo sabananya tapi kacang tujin tapi orang
2: lama
0: bulo
2: itu gimana tuh
0: dan iya kan
1: kacang tujin
0: biasanya masuk angka saku sekali tiba di rumah Oh, baginya minyak tuh saku. Kamangalo bang, kamu mau dia kacang baju lamu kecil orang kaya kan? Tahu orang kaya tahu dong.
1: Iya.
0: Tapi memang kacang tujin di kampung tuh aromanya tak beda.
1: Iya. Nah, lama.
2: Eh kan tanah lama. Beda tanah.
0: Beda tanah. Betul betul.
2: Beda tanah.
0: Betul.
2: Lawak sebeda dengan lawak Padang tuh manis dengan.
0: Iya betul betul betul. Ambo pernah membaca artikel Karambia Pariaman tuh terbaik di dunia.
1: Iya memang
2: enak.
1: Ambo pernah
2: menanya
0: santan itu lama, gurih, manis.
1: Memang
0: dan banyak minyaknya.
1: Walaupun tetek ka karambianyo, santannya banyak.
2: Kalau merendang waktu nak minyaknya tuh banyak.
0: Iya.
2: Kalau di siko ada tambah minyak merendang.
0: Di siko dia karambia gue minyak asa pinji sini. Kalau di kampung bisa sebotol sih minyaknya. Itu hebatnya.
1: Emang jadi memang
0: kearifan lokal masing-masing daerah itu berbeda-beda. Kalau di Priaman karambianya, kalau di Solo barehnya. Kalau di siko adalah bareh kerayan.
1: Oh, bareh kelayan.
0: Bareh kelayan.
1: Kalau bareh mayas tuh?
0: Mayas tuh siko juga.
2: Oh, dari sini kan? Itu namanya.
0: Mayas Kaltim. Kalimantan Timur.
1: Mahal itu dah.
0: Mahal. Jadi
1: memang lama.
0: Jadi memang kearifan lokal spesifik lokasi.
2: Pasti ada kelebihan-kelebihan tuh dah. Ya. Satu daerah tuh pasti ada kelebihannya.
0: Seperti ubi Cilembu, di Jawa Barat kan?
1: Iya.
0: Di dalam siko enggak bisa, Bang.
1: Iya.
2: Padahal
1: tapi menjual dah.
0: Aman jual. Terus singkong untuk anu bukan untuk apa namanya bukit tinggi itu yang beredar waktu itu.
1: Oh,
0: Sanjay. Ya, itu ditanam singkong itu kemari enggak bisa namo
1: anu.
0: Cokar pik Sanjay itu enggak bisa.
1: Beda tanah.
0: Itu makanya memang Allah itulah lah memberi kelebihan-kelebihan untuk masing-masing daerah. Sehingga itulah manusia yang harus menjagonya dengan baik, ya nak.
1: Iya.
0: Nah, yang karambia begitu rancak dan hebat, terbaik di dunia di Pariaman, jangan sampai ditabang sadaya diganti juga lepas sawit itu salah.
1: Iya, salah.
0: Harus karambia, harus anu. Tapi nampaknya mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman lah mengkapling-kapling untuk karambia, untuk lepas sawit dan sebagainya, ya nak.
1: Iya.
0: Jadi banyak daerah lain seperti daerah apalagi Jawa Timur mungkin ada pula komoditasnya yang memang tidak bisa ditanam daerah lain tapi di daerahnya rancak hasilnya gitu nah. Jadi itu ya.
1: Iya.
0: Kok jauh mana tadi itu? Nomor 2 apa tadi?
1: Iya, batu mana tak iya udah itu. Bingung lo kan. Kalau nomor 2 itu kan Manambang sekitar
0: Manambang.
1: Tetangga Islamang enggak mendatangi rumah tetangga-tetangga di sekitar.
0: Jadi Manambang itu bahasa Minang tapi kalau bahasa Indonesianya apa nama itu? Manambang
1: menjenguk ada.
0: Manambang itu pai bajalan ke rumah tetangga tapi awak dapat pitih.
1: Iya, betul.
0: Menambang namanya.
2: Oh, iya. Menambang meh. Mak saya menambang itu kada pe sile begitu suanana tu mah.
0: Kadang-kadang membawa dompet lo harus membawa dompet kan?
2: Di mana kada pitih banyak. Di mana
0: kada pitih? Kalau saku nabi lo penuh itu tu.
2: Kalau anak-anak pedesi kan di sandangan teh.
0: Ah, iya pakai tas sandang lah. Kalau laki-laki dikawi aja.
2: Sakwe banyak.
0: Tapi waktu awak kok capek banget nih. Lah jam 10 lewek.
2: Maka ada men.
0: Lah jam 10 nih.
2: Lewek 20 ah.
0: Jam 10 aku lah jam 10 kan. Nah, mungkin awak
2: menyanyi cek lah.
0: Telepon dado menyanyi lah cek.
2: Menyanyi lah.
0: Jadi awak putar lagu nanti awak bahas dia yang nomor berikutnya ya enggak?
1: Iya.
0: Oke. Selamat mendengarkan di sana.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: dua lagu cek lagu tadi ni ya.
1: Cek lagu
0: tadi. Untuk bencana mudah-mudahan bencana terhibur dengan lagu tadi. Malam kok nampaknya agak sepi ya. Mungkin lagi.
1: Pas liburan
0: mungkin lagi ada di.
1: Di mana-mana.
0: Ada di mana-mana ya. Mungkin lagi weekend di.
1: Iya, di makan-makan di.
0: Di villa atau di luar daerah dan sebagainya sehingga mereka hiburannya beda.
1: Awak sih nanti kau nanti.
0: Jadi kita maklumi lah nak.
1: Iya.
0: Tapi mudah-mudahan ada di sana awak yang menang.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya. Nah, karena tema awak agak asik malam kau.
1: Iya.
0: Nah, kini waktu taruh Baputa. Kini lah jam
1: 10:20
0: tinggal 10 menit lagi ya. Nah, sebentar padahal ingin membahas limo lagi.
1: Iya, limo lagi.
0: Nah, jadi gitu aja lah. Kita lanjutkan seri kedua nanti pada 2 minggu yang akan datang.
1: Bisa. Nah,
0: bahas cek lagi. Jadi tradisi Barayo di Minangkabau. Yang ketiga apa nih?
1: Yang ketiga tuh Manjalang Mintuo. Manjalang Mintuo. Perlu tuh.
0: Manjalang ko bahasa Indonesianya menjelang,
1: mendatangi mertua.
0: Mendatangi mertua. Nah ini kayaknya wajib bana kok.
1: Wajib.
0: Selagi Mintuo masih ada, harus didatangi sebelum rayo.
1: Apalagi nyolah mulai agak tua kan.
0: Mulai agak tua.
1: Kalau menjelang Mintuo itu damen itu harus membawa-bawa.
0: Iya.
1: Jadi nah, kalau dibawa-bawa tuh, yo kalau marupo hidangannya yo kayak lama.
0: Iya.
1: Onde-onde.
0: Iya.
1: Pola. Nah, randang terutama.
0: Randang. Iya. Randang. Kalau Mintuo nyolah tua, apa mau bawa besoknya? Gigilan tak boleh dah.
1: Kan ada kolak, masih talo.
0: Nah, yang menjadi unik adalah itu adalah selama Mintuo masih ada kewajiban menantu untuk
1: manjalang
0: sabalun hari raya.
1: Iya, sabalun hari raya.
0: Itu yang penting. Sebenarnya sabalun raya pun atau bulan-bulan ada juga datang.
1: Cuma gayo tuh spesial dah. Iya,
0: spesial.
1: Sama pakai baju baru. Atau bawa rahasia.
0: Membawa rahasia, membawa buah tangan untuk Mintuo.
1: Nah, jadi spesialnya kalau hari biasa kan bajunya biasa saja.
0: Iya.
1: Kalau gayo tuh bajunya beda dan
2: suasananya pun beda.
1: Sampai di situ awak disambutnya dengan beda dah, Men.
0: Betul.
1: Itulah.
0: Ambo, ada memang bini ambo mencari orang tua ambo kan. Tapi yang dibawa ambo yang Bali. Iya, memang itu.
1: Iya memang itu.
0: Tidak mungkin, lainnya nama Bali lah.
1: Iya.
0: Jadi yang dibawa tu pasti sesuai jo.
1: Kesukuan
0: Mintuo. Kalau nyusuk
1: makan apa?
0: Lape bagulo. Kalau lamang baluo dibuek lamang.
1: Kalau lamang kalamanya dibuek lamang kalama.
0: Kalau lah tuonya bubuak boan.
1: Mana ada bubuak?
0: Kolak saya.
1: Oh, tolak. Kok bubuak?
0: Bubuak
1: apa
0: tu?
1: Bubuak kambion.
0: Bisa tolak. Tapi situ ada loh orang jual bubuak kambion.
1: Di mana?
0: Simpang Sempaja.
1: Iya, kan?
0: Simpang Lampu Merah Sempaja.
1: Lain lagi saya sampai awak.
0: Lain.
2: Tapi kalau ni anak-anak agak lama, mbak pernah makan itu yang di dekat tepian itu nih.
0: Iya kan?
2: Yang menjelang ke arah jembatan makam.
0: Oh, ada situ.
2: Ada dah. Macam buah durian megoy.
0: Wah.
1: Apa lu dia majawab?
0: Iya. Bisa jadi.
1: Jadi. Bisa tradisi makan lontong.
0: Iya lah. Jadi memang. Begitu apa nilai-nilai yang ada di Minangkabau itu minantu harus taruh menghormati mintuonya.
1: Iya.
0: Tapi dalam agama kan memang
1: harus begitu.
0: Jo mintuo nak.
1: Kalau di minantu kan dah begini. Minantu tu kan abah jauh. Jo minantu padusi itu kan rumahnya jauh. Jadi mana ada dikunjung. Ada jo tempat lain dah men. Menantu padusi itu dekat ke rumah mintuo. Nah kalau di Wak Minang kan umumnya kan jauh dari mintuo. Jadi makonyo lah. hari besar tuh nak hari dihormatin selama di macam itu.
2: Biasanya tuh nih setelah awak menjalang mentua tuh kan awak babao tuh.
1: Iya.
2: Biasanya kepulangnya tuh bayi si lo
1: anwalai sih.
0: Lo balik. Pilihan tindak, pilihan tak bagi.
1: Kadang-kadang gini nih, kerja, yang aduh bertindak je.
2: Ya, pemasukan tu kan, pemasukan tu dalam rantang tu
0: Tuhan. Cucu dia,
1: pemasukannya tu.
0: Kadang-kadang balabihan tak dari apa yang dibawa? Nah,
1: kalau itu lebih banyak bertimba balabih
2: ramai.
1: Hanya manusia dia nih termasuk tu gayo tu nak, aku tu cucu resiko sih. Aku cucu tu banyak bertinya tetapi yang
0: itu loannya. Jadi memang terkait jo anu ya, terkait jo kamu lah cendaan.
1: Nah, iya.
0: Jadi saling anu, saling berbagi, saling mengasihi, saling menghormati, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Kalau awak ada mana waktu gayo tu, awak pergi ke makai waktu nak. Jadi awak bawaan tu apa makanan tu nak. Jadi pulangnya dah gipitih aku untuk balik baju gayo. Awak tu kata-kata.
0: Pasal mandor lah saku.
1: Mak,
0: alih kata. Tiba di jalan baca dia ya barang.
1: Apa kerja malah lain dia kiri kaki tadi lagi awak sanat ya mak waktu kalau ada pembeli
2: baju gayo kalau habis papa iman jalan tu katanya tu lain dia kiri
0: kalau ambo dulu ke rumah Anduang sama tu kan rumah Anduang kan Anduang namanya tu jadi mintuo dari Indua wa Anduang namanya kalau rumah Anduang tu tu berpuji-pujian doang tu bahasa boy kadang anu karudi Anduang banyak isi Anduang apa deh angko gitu kita aja piti kadang awalnya piti Anduang ini udah larah lo kapulang tuh lagi bagi tuh misalnya ada tiga datang kan nyusuan Anduang kok dulu anan tua agak banyak deh
1: ayo benar tuh udah banyak tuh
0: yang ketek senyenek no, jadi di jalan kami bertiga, baca lihat tu banyak tiga yang dia doang, ikua, banyak tiga si ikua, wang ketek tu yang kadang banyak tiga dah, tapi laso lo nak, laso, jadi keinginan mencari Anduang tu ada tu karena
1: marah.
0: Di mahan doang tu, di situ kalau makan dari mana-mana tu, aku makanlah kau, kalau aku
1: kan di sini kan,
0: anak saya tu tibo je, apalagi kalau membawa lo,
1: sandang
0: rotinya, kalau melenggang lo agak nunggu koste.
1: Nak ambil tu,
2: jadi biasanya selalu
0: membawa
2: banyak sesuai joki ada anak.
0: Ya, karena ada istilahnya dalam Minangko kan. Bajalan babuah bati. Habis tu batamu babuah tangan. Nah, itu orang Minang. Terutama orang preman. Jadi kalau bajalan babuah bati artinya kan ya bati yang kalau batamu babuah tangan. Itu orang orang Minang lah. Tapi orang di preman nampak bata
1: itu. Kalau di preman tuh kamas apa itu insyaallah tuh
0: membawa.
1: Walaupun acara apa lah di suku membawa di reporenda.
0: Iya betul.
1: Nah, gasonyo indak nyaman di hati tuh kalau bayi itu nang membawa gitu.
0: Itu makanya acara awak lah orang piaman banyak membawa ya.
1: Banyak dah men apalagi
0: berlebih-lebih
1: sih,
0: Pak. Berlebih-lebih ada sampai kuenya berlebih dan sebagainya. Nambah ada acara lah di rumah biar banyak membawa.
1: Kalau main acara pasti ngomong satu.
0: Iya, alhamdulillah. Iyalah, itu nang ketiga. Jadi awak kan membahas tujuan. Jadi enggak bisa karena waktu yang terbatas. Ini waktu tinggal 3 menit kalau enggak salah. Iya kan? Maka yang sampai le akan kita bahas itu lebih seru.
1: Iya.
0: Kita bahas nanti 2 minggu yang akan datang. Ya Mas Wendy ya, udah Wendy ya.
1: Alah bangke jadi udah.
0: Jadi mungkin untuk hari ko kita akhiri acara Pantas Minangko.
1: Iya.
0: Temanya tadi yang kita sebut tradisi berayo di Minangkabau tidak selesai pada malam hari ko, maka dua minggu akan datang akan
1: itu
0: kita lanjutkan
1: itu sampai Sambuang Bali,
0: Sambuang Bali ya. Karena waktu juga yang membatasi awak tentu akhirnya awak minta maaf tentunya kepada dosen awak
1: banyak-banyak kata nendak
0: nendak tapik nendak pas dan sebagainya karena ada pula yang menonton di YouTube nah jadi awak cara awak nak kurang tepat dan sebagainya kami mohon maaf ya.
2: Iya,
1: kadang-kadang
0: jadi apa namanya ndak ada apa manusia ko basi baik lupa basi baik
2: salah
0: kilaf nah oleh sebab itu awak sama awak harus saling memaafkan nah basobo ko balia
1: dua minggu
0: yang akan datang pada acara yang sama dan di tampek yang sama pada jam yang sama.
1: Yuk orangnya lu tentu sama.
0: Nah, orangnya lu tentu sama. Iya. Ya. Dan terima kasih tentunya kepada mendamping awak dah. Mendamping awak dengan sabar, senyum-senyum seketek-seketek.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak dan terima kasih juga kepada Dunsana yang menangani acara kok.
1: Iya.
0: Jadi kami akhiri wabillahi.

0: Iya.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
2: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: terjadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus, apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: 104 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Keran deng sana sebelum Bu Sufendi mengawani deng sana nanti di jam 11 malam hingga merapat di jam 11 lewat 50 malam. Saat ini di jam 10 lewat 35. Deng sana akan telingat terlebih dahulu rekaman daripada kesenian budaya Lamut. Di mana pada malam hari ini Keran deng sana untuk kesenian budaya Lamut berada di edisi ke-56. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda dan Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat nelinga.
2: Menanya gabang, lamanya gabang.

0: memukul terbawang menyambung kisah.
1: Ujar paman Pati Ayor, Raja Desa, apa sebabnya negeri kita? Apa yang menurun lihat bunyi buruh suara? Ya ada berapa lama entah dilihatnya, marganya burungnya besarannya datang. Marganya burung lakinya istimewa, nyata garuda burung.

kinyala tua amahan di negeri nang paturia. Rakyat di negeri paturia tanah grim kada gampang laksana kelalatu di tengah padang laksana bilang taliatlahnya musuhnya. Samanya berlindung di benteng kota habis bukan. Raja rakyat depan kada tangan burung yang besar. Burungnya besar lakinya istrinya melalek-lalek di jumantara. Oh jangan laki deh. Apakah kena ikam di jagadawan sementara? Aku turun di patulia tanah krim. Aku di menuntut perjanjian lau ratu hendak senara. Kalau boleh saya terima apakah terima apa ikam di ikam lang jagadawan sementara? Kipas negerinya kalau nyerda kakaruan. Enggak kakam jangan khawatir kakam. Terudahnya laki yang lalu nyatung awakan lapas seban tangah apa seban belopak pas seban nalo nalo awan garuda laki lawannya terjun ujar garuda laki dengan baras gila berapa terjadi pahlawan zaman semegang dan desa dimana satu ganda sengara rakyat desa kada gampang kabuliangan melihat burung saling besaran tinggal di pasepan dia lawan. Inyaman minta panggilkan ratu sanggar ganda sengara lakinya istri.

jalan pantainya jatuh pon beri pon. Negeri kita pun kedatangan burung pun san ganalan pun. Itu pun kedatangan burung-burung dah pun memanggil sampian di sepas di bandel lalon. Jadi Ratu Ganda Sengara dua laki bini menggatar-gatar kaget Ratu terkejut artinya Ratu Ganda Sengara laki bini. Ujar Ratu Ganda Sengara apa sebabnya jadi kedatangan burung negerinya kita.

Ratu Ganda Sengara dua laki istri para pimpinnya tanah wawan timbainya dengan mbah segera diringannya patah ya yang asalkannya wawan menuju pasir benang alun-alun ujar guru dan pesan laki awun Ratu Ganda Sengara apa ikam lupakah perjanjian di kukus semuanya di kukus dupa ujar ikam lamun beranak laki-laki dijadakan raja memutar jagat raja segala geraja artinya menalukan gunung padang telaga jurang tanjung menanjung rantau merantau sekarang ikam menalukan jadi ikam kalau anak laki-laki menalukan vaksinnya dan sinak masih kembali awam perpersangka sekarang ikam beranak bini-bini perjanjian ikam ikam beriakan lawan badanku aku bernama artinya yang orang geruda lalu ratu limbatar kajut di makmandangar garuda menuntut tanpa janji ya.

Oh jangan tu kan dah dengar. Ini makan ting telanjur panara ting perakatan kita ting. Ujai uyun semayam kakang eh juga sampian yang antayan juga kakang. Alin aja tinggal sudah takdir. Adingnya.

0: kulon sampian yang anamnya pula akan ulun meminta para tempuan anak ulun inggih niang anam bulan ulun yang meminta tempuan yang
1: oh pujur
0: kalau berjanji jangan seperti ular lidah dua ingin yang sebenarnya yang perjanjian yang anawamnya bulan
1: ah baik
0: ketika perjanjian 6 bulan aku berkempa 6 bulan cukup 6 bulan aku turun mampir aku sudah kepingin memakan hatinya kepingin memakan matanya aku lagi bini ingin yang garuda burung garuda sudah para janji yang melawan ratukan

Kawan terbang kawan. Oh, jalannya bin burung geruda. Oh, kakang. Apa jenya kakang? Wah, iya dengar. Ratu ganda segara dengan minta tempo lah nakok. Iya minta tempo dengan 6 bulan. Kenapa pinya lagi? Halus anaknya aja lagi. Belum lagi hata disayangi anaknya. Kalau saya cukup punya 6 bulan, kita turun ambil. Ya, syukur kakang berkemayangan. Apanya kada bayar dua kah kakang? Kada macam ular kah berlidah dua? Namun hujannya itu dengar. Artinya ini kada bisa berdusta ujiannya Ratu Ganda Segara. Cukup 6 bulan, turun aja ambil. Burung Garuda kumali terbang kawan tinggi karakun putih.

awan di pengarap putih. Hilang riwayat burung guru dak tatara sumber pelampar ganti ratu ganda sengara yang dia kaparakan di negeri patu yata negeri ini. Oja ratu ganda sengara paman pateh singgal jenggala macan betala. Jatuh pon-pon beri pon-pon. Paman di bapa pikiran paman jatuh pon-pon ulun pon bahkan tahu lagi ngalih berpikir. Cuman perasaan ulun pon pada karasi lawan peperangan. Ini perasaan ulun paman kalau kita melawan perang paman kada tandung kap paman sampian melihat seorang ini Garuda basaranya paman gunung laksana gunung ingin pun bujur aja pun tak ini apa pun ya mentimbang anak sampian hilang pun biar aja pun bertahan redesa pun cakap bertahan angkat tangan semian inya wani mentimbang melawan perang burung Garuda. Paman bujur aja paman umpamanya paman yang kita karasi paman akhirnya macam apa benua kita pun habis paman kalah perang Prantiwida anak kita habis paman lamun menurut ulun paman ada ini paman maksud ulun apa maksud sampian gusti bandara ibu padah maksud sampian dimapa kalau pang ada sampian pikiran lagi terpanjang pikiran. Demi ini paman, sampian masuk, paman ke dalam hutan, kerahkan rakyat paman semuanya. Kerahkan rakyat apa, gusti benar? Nah, sampian cari ke dalam hutan, cari gunung yang paling gana. Sampian cari gunung batu, hawa negeri dan rakyat negeri kota benua, tabuk gunung batu. Sabunya kan anak ulun ke dalam gunung batu, ke dalam gua batu. Kalau sampian sudah kelar menabuk, simpan anak ulun dalam gua batu ulun harap sampian artinya singa benci bentala macan jenggala nang maharap anak ulun serahkan dan sampian nang bini sampian bawa semenyan amban dayang ina pengasuh awak ke dalam gunung kena ulun tinggal sungan artinya lora desa melawan perang burung Garuda perang teningan hantai yuda wah ini maka salah banget gusti maunya sampian gusti peranakan artinya tinggal di sana dalam goha ulun kena melawan perang berarti oh jangan paman tapi ini deh paman bukan sampian yang bersalah paman ulun yang bersalah ulun yang silakan dimuntung paman artinya silakan dimuntung jambah.

cindala di muntung. Salah perkataan ulun, ulun juga nang membelanya. Sampian nang kada bersalah, sampian haragu anak ulun. Anak ulun, ulun sarakan sampian. Artinya kasih pada ulun, jaga di dalam gunung buah batu. Singa bantala macan jinggala limbak mandangar mandam ada kau menyuruh pander lagi nah catompen itu permisi elo nah maboraet sanagrian jadi mengarahkan nah ya.

sa sakapan ng pasiban ng alon na lon. Tamo niya red at ang mangkatangan sa inyo. Paman! Red yung dyan kapaman, mga burugulo na kapaman. Oh, ini bukan paprangan. Ayun, sumayang kita, bawat cangkul, bawat sekop. Kita masuk ke dalam jurang mandari, gunung batu. Kita menabuk gunung batu, tapi kamu lah jalan hati-hati. Kita jalan, kira-kira jalan, artinya nang perjalanannya, umpamanya perjalanan sejam, kita ulah jalan 5 jam. Kita memutar jalanan. Hingga paman ulu menurut dari serpian. Masuk aja raya, banwa alas ke dalam malas. Ianya mendapatnya gunungnya batu siang hari malam ditabuknya, siang hari malam dibetelinya.

tu di dau alam jura. Daripada kerajaannya rakyat yang sekalian sanagrian, orang bekerja siang kali dan malam di negeri nang paturnya. 3 bulan kelar Gunung Batu. Timbaknya kelar Gunung Batu semuanya, rata rakyat masing-masing keluar. Patih menyerahkan loan ratu di dalamnya negeri. Jatuh perpan, beri mampu pun, kelar pun Gunung Batu pun. 3 bulan rakyat bekerja pun malam dan siang, kadingat makan, kadingat goreng. Sokor paman dapat di pintu paman, angkor paman makan makanan paman, sama-sama jangan sampai kekurangan paman. Baras padi paman bawa paman masuk ke dalam muka paman. Kira-kira anggaran paman, anggaran makanan 10 tahun jangan sampai kurang. Jadi diangkutnya raya amat ke dalam bokanya batu. Nah hari ini paman mulai menjarakan anak-anak kulon sampian. Nah ini paman patih nyantong pun beri bapak apapun ya sampian. Nah bini paman patih ikam sebagai anak ikam bukan sebagai lagi. Ini anakku anak ikam, haragokan anakku baik-baik. Artinya dalam buah batu lawan paman patih. Sehingga betala macam segala ulun serahkan anak ulun. Anak ulun pun sapian aja pun laki bini. Biar aja pun paman patih dulu. Oh jangan. Ini bukan ikam nak bersalah. Aku nak bersalah. Aku nak silakan dimuntung bahajat. Aku kena melawan perang tandingan lawan burung guruda. Jadi dibawa masukannya kalau intan kasmarawan. Kada gampang intan kasmarawan lawan ibu ramanya. Mama luka mancing awam intan kasmarawan ibunya dengan ibunya. Ya tukannya aja mah ibu badan uyunnya ibu eh. Banyak-banyak ibu yun meminta ampun yang sampian ibu eh. Sampian yang mengandung ibu sembian buyan sembian nakai tumpah kedayah pagat uyan ibu eh. Eh nak mudah-mudahan awam saya mati gam saya amat. Ini bunga badan awam budak-budakan ibu awam sampian selama awam tinggal di negeri. Ini kasih dan sayang diputuskan dengan lah anaknya. Kalau kau dibawa patah masuk ke dalamnya Allah, dibawa masuk ke dalam jurang. Paman pati ini mata pemawan badan uyunnya paman. Tiada saya bisa pemawan dengan ibu bapa uyun uyun. Loh jangan digandang loh. Dalam ni loh lawan bini ulun nah ganti ibu sarang sempian. Ingge paman yang mendemin tu pamawan sempian ganti ama uyun.

itu pintunya buka ditutupnya patah kedengannya batu. Patah kepada diam di dalamnya buka batu dengan membarar singa. Karena kilang lihat kalau bersembunyi di gua batu. Ratu rupanya dengan bara segera dalam negeri kota Banua. Yang mana reta tinggal demang temgong rakyatnya disayang sekalian. Ujarnya ratu sengar ganda sengara. Patih nama dah tertinggal. Kalau kurang sedawa artinya menyangga. Kurang pelor, menuang pelor. Kurang maulah alat senjata yang sekalian menampaknya tumbak, menampaknya pedang, menampaknya krespor macam-macam. Kurang membikin segalanya penakakan.

inya menuntut tong para janjian. Ujar guru dalam kejeng, apa kang naik kau pulang dengan turun? Ikam pulang dengan menuntut perjanjian aku dengan jaga dewan tinggi Jumantara. Aku kurang harap ikam penjaga, ikam perang lengah, aku dengan nama titip. Ingge kakang lama dimintu kakang sampian di Jumantara dewan tinggi kakang. Lalu hanya turun wawawawan nang bini Garuda bini. Garuda bini bapaknya turun di pasuban di alun-alun yang sekalian Garuda bini lombak kuria. Oi, raja desa, orang lagi pasulah tanah kirim. Padahal, lalu ratu, ganda senara, aku datang menutup perjanjian. Lalu dia kabar akan melawan ratu ganda.

nyaman, sambil nyaman nangis. Banyu matanya lagi bini laksana hujan. Wajahnya berguna, ratu gadis segala, lagi bini. Ah, mana anak pula? Ini cukup perjanjian 6 bulan. Ini makan yang banyak-banyak niang. Ulu niang minta ampun niang. Anak kita niang bertapak ranggang bermesan cundung. Oh, pada-pada kamu sencundung. Ada apa, anak kola? Ini paman sabujuan anak kita. Paman kada ketahuan, kada ketahuan. Adukannya niang kada muntah bera tengah malam. Oh, bisa kada muntah bera? Apakah di sirip putih? Apakah di robot? Apakah di jajam pendek? Sedang jua nih obat jajam pendek nih, rupanya kada mampan niang. Anak puluh niang beratapak rangga awang. Anak puluh niang bermesan cundu. Garuda lima bini lemak pandangan. Wah, punya garuda bini. Wah, rugi lama-lama cuman nih. Ingin yang sekurang-kurang sembilan yang selabi ulun anak niang nang dikandung 9 bulan semian kayu niang anak kuyu niang nyawa sudahnya mati. Burung-burung dari makban dengar kada gampang bukuling-kuling burung-burung. Bah, hujan burung-burung dua. Oh, hilang makananku. Ujar burung Garuda lam dem itu kalian apa beli buat burung Garuda limbaknya dengan barasingra. Maka mandang awar galunya nyata awar bertapak karang

bantar berangkat terbang kawannya tinggi. Ujar guru lelaki, "Den, apa kabar, Den? Pak Kakang ini mah Kakang rugi kita. Sakita rugi, satu rugi. Kenapa, Den? Lamun mendengar kabar Kakang hai sudah tetap langgam berbesar junung, sudah lawas nya mati. Ah, rugi di gua mesti itu. Tapi aku dengar ada segar garaman rasa setengah percaya dengan setengah kada percaya juga. Jadi jurang harap-harap percaya jangan. Jadi burung Garuda mahimpun akan hamba rakyatnya. Nang mana burung yang kecil-kecil dipasangin semuanya agar burung-burung yang kecil-kecil, burung yang besar ikat intip-intip patriot tanah kirim ikat berdengar-dengar kabar di mana-mana taluk menaluk rantau berantau ikat kabarakan nang urang puncu-puncu dengar-dengarakan bisikan orang dengar apa di ruang apa adakah apa tidak apa bunyi mati atau kada. Jadi marganya burung Allah diperintahnya oleh yang burung Garuda. Kalau nya berdusta aja burung Garuda padahal kan aku naik kalau kayakan Jumantara. Burung Garuda menyembatnya naik ke Jumantara kawan tinggi di pengarapnya gantungnya mah kadang-kadang wawang. Laiwaya amawat menang-dengar kakan utusan.

0: masuk dinasnya, oke.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
3: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Kenapa?
3: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Apaan sih?
5: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
6: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Berandeng sana di jam 11 malam hingga nanti berapa di jam 11 lewat 50 malam, Bu Sufendi akan mengawali di sana dalam program Berenggah. Di mana pada malam hari ini karena di sana untuk program Berenggah, Bu Sufendi akan memusingkan berbagai lagu pop daerah berasal dari Makassar dan juga lagu Bugis pada malam hari ini. Namun sebelum Eta membuka sesi interaktif pada malam hari ini dan nanti Bu Supendi akan tunggu kehadirannya ya karena di sana, bila ingin mengetahui lagu-lagu apa saja yang akan dipusingkan pada malam hari ini, bisa langsung mengecek di laman Facebook kami di Perempat RRI Samarinda ataupun di live chat kami yang ada di RRI Digital. Tetap bersama kami, Bu Supendi tunggu nanti kehadirannya di nomor 0541 7272656 atau di nomor 0541 736152 atau juga bisa gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811 5819999.

Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

Tarik tambang adalah salah satu dari sekian banyak jenis permainan beregu yang sudah umum, bahkan wajib dimainkan sebagai cabang lomba pada momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Permainan ini sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Konon, bangsa Indonesia yang pada saat itu dijadikan pekerja paksa oleh pemerintah kolonial menjadikan tali tambang yang biasa digunakan untuk mengangkut bahan-bahan bangunan seperti pasir dan batu dijadikan sebagai mainan untuk mengisi waktu senggang dan ajang adu kekuatan. Alhasil, jadilah lomba tarik tambang yang kini kita kenal. Di balik keseruan lomba tarik tambang, ada sejumlah manfaat yang bisa didapatkan oleh para pemainnya. Di antaranya, untuk melatih kekompakan, melatih kepemimpinan, menumbuhkan daya juang, sikap sportif, melatih kekuatan otot tangan dan kaki, serta menghilangkan stres. Bersama dengan lomba khas 17 Agustusan lainnya, tarik tambang bisa jadi solusi untuk Anda melepas penat akibat rutinitas sehari-hari.

0: biaya pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik Randeng Sana, bagi Deng Sana yang pertama silakan untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungannya melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Ini Bu Supedi menyapa terlebih dahulu yang ada di telepon WhatsApp yo Randeng Sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Budaya Pancalam, selamat malam Bu Supindi.
0: Selamat malam Jula Sarunding. Gimana nih kabarnya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya baik aja nih.
0: Alhamdulillah. Nih, malam hari ini mau minta lagu apa nih Jula?
1: Ini lagunya apa nih?
0: Ini malam nih lagunya lagu Bugis nih malam nih.
1: Oh, lagu Bugis tuh kalau enggak salah aku pendengar lagu-lagu Bunga Putih itu, nah judulnya
0: ini kalau lagunya sudah diformat Jula, ini ada coba, lagunya
1: coba baca apa enggak tahu
0: boleh ini ada lagunya Maluca, kemudian Sukuni Papojiku, Tobanda Mapoji, Waimata Palawi Palawa Udani, Nasapa Lalenga, Musapa Renga-renga, Pasele Ada Maceningmu, Mata Ajeng Ale-ale, Ati Mapacing Musolangi, sama Totoku Nalawa Ade. Mau yang mana nih?
1: Nomor 2 tuh pernah tidak dengar itu.
0: Ini yang Sukuni Papojiku.
1: Oh iya, itu pernah dengar.
0: Oke, okay, siap. Tegak mana nih Piala Dunia nih? Ada yang ngedukung siapa nih?
1: Ini ketemu yang lama lagi, seperti dulu lagi. Ketemu nih tahun 2022 ini ketemu lagi nih.
0: Oh, 2022. 2022 tuh siapa-siapa lawan siapa mah itu, Busu? Jula.
1: Kalau yang lu kan finalnya kan Prancis dengan Argentina.
0: Hmm.
1: Kalau yang satunya tuh yang keduanya Maroko dengan Kroasia.
0: Hmm.
1: Itu tuh Maroko tuh kalau udah ketemu Prancis masuk final, itu Maroko tuh masuk semifinal tuh.
0: Hmm. Ini
1: tapi sayang aja musuh tetap.
0: Oh, ini sudah mulai banyak ini ya busu negara-negara yang dikira akan masuk ke final sekalinya sudah mulai berguguran nih. Jula yo.
1: Dulu kan mulai prediksi mulai 16 besar tuh, mulai 37 besar tuh Jerman dengan Belanda tuh masuk ke semifinal, sekarang gugur. Nah kalau ini aku prediksi yang masuk semifinal ini kan bisa-bisa bagi Swedia tuh masuk bisa tuh.
0: Kalau prediksinya kan, Busu Pendi nih, nanti kemungkinan ini antara Argentina sama Norwegia.
1: Norwegia atau Swedia?
0: Norwegia nih, Jula. Norway sama Norwegia England.
1: Kan, ya, aku prediksi Norwegia juga masuk di semifinal nih.
0: Mm-hmm.
1: Cuma kalau ketemunya, nggak tahu lah.
0: Nah.
1: Aku mulai awal juga Argentina apa yanginya.
0: Mm-hmm.
1: Aku prediksi yang itu kan.
0: Nanti pas
1: mental juara itu ada Argentina.
0: Mm-mm. Ini kalau 2022 finalnya lawan sama siapa Bu Jula? Siapa lawan siapa?
1: 2002 kan udah sekarang nih.
0: 2022 yang kemai.
1: Prancis dengan Argentina.
0: Tegaknya nih hampir sih ini. Tegaknya nih.
1: Benangkat dulu anu Argentina di penalti.
0: Mm.
1: 5 berapa kemarin tuh 6-5 lah.
0: Karena yang semifinal ini yang sudah masuk antara Prancis sama Spanyol. Kalau perkiraan Busu Pendi Prancis ini.
1: Ya, itu kan itu kita menunggu Argentina dengan Swedia. Ada lagi kita menunggu.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya Swiss ini kan aku rasa bisa dianuinya di atasinya lah Argentina.
0: Mm-hmm.
1: Permainannya nih.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Jadi Bang, tapi kalau julak ketemunya nih antara tiga aja panjulah kompetitif ini.
0: Siapanya
1: nih? Punya lepas Swedia Spanyol masuk di final kan. Punya Spanyol ketemu Argentina bisa kalah Argentina ini. Kalau Prancis dengan Swedia, nah ini bisa kan kita kada bisa prediksi ini. Karena baru ketemu
0: di ini. Ini yang penting kuat-kuatan doa maha yo Jula yo.
1: Ya, ini kan ini paling-paling kalau bisa pindih menang kemarin 1-0 2-1 itu pun dia bisa 0-0 karena kan permainan sudah dibaca semua, pelatih kan tahu semua. Bisa kita alang kita penontonnya kan pintar penonton daripada pemain.
0: Betul. Tapi betul ya,
1: kalau jenok meniksa kalau bisa ketemu lagi yang tahun duluan Argentina Argentina
0: sengit lagi mainnya nih. Kalau kemungkinan besar sih bakal ketemu nanti nih Jula.
1: Sebetulnya ini kan belas dendam BP ini kan BP kemarin waktu di final tuh kan kesalnya kan 4 biji memasukkan tuh di semifinal tuh di final tuh BP itu 4 biji masukkan ke Argentina tuh kesalnya kan dua teman itu dua
0: tuh kesal. Bener.
1: Dulu hari itu tuh mungkin dah bodoh orang bertaruh nggak mau dulu kan bertaruh itu aku
0: alamannya
1: tetap dari Argentina kita bisa bertaruh-taruhan
0: kan di, boleh bertaruh-taruh yang penting nih mulut tetap komat kamit ya, buat mendukung
1: kebubuannya bisa pindah Romi bertaruhan kan tadi udah diaman aja kan beli sih banyak kan
0: di busuk ya, walau busuk pendin dia ikut begituan tuh
1: karena buat bulak tuh paling-paling kalau bertaruhan ke warung aja berlaku kita kalau anak bertaruhan tuh di warung aja kalau udah kalah kita bayarin yang bertaruhan itu kita bayarin
0: biasanya tuh tegak tuh siap-siap makasih banyak Jula
1: ya itu terima kasih atas Bupindi waktunya ya
0: sama-sama
1: Bupindi mudah-mudahan set all piece keluarga Bupindi
0: amin
1: terima kasih atas waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik saat ini ada penelpon terakhir Tegak Nyoyo Kerandeng Sena yang ingin bergabung bersama kami di telepon kantor ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu halo assalamualaikum salam budaya
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berikan salam
0: alhamdulillah ini Tegak Nyoyo ini pendengar asli nih yang akan meminta lagu Bugis Musadrahim Tegak mana nih kabarnya nih hari ini?
2: Kalau kabar saya di sini baik sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sakitnya kemarin berarti sudah hilang ya, Bu Musadrahim.
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Ini berkat was dari Bu Sumamat tegaknya nih. Musu mau minta lagu apa nih malam hari ini Musu Bugisnya?
2: Ada macam mimo.
0: Tadi kalau lagunya ini ada Sukuni. Papojiku ada Maluca, Tobana Mopoji, Wai Mata Palawa Udani, Nasapa Lalengna, Musapa Renga Renga Pasele, ada Maceningmu, Matajeng Ale Ale, Ati Mapacing Musolangi sama Totoku Nalawa Ade.
2: Meta bisa sebutkan ada Maceningmu.
0: Maceningmu.
2: Ada Maceningmu.
0: Oke, itu artinya apa tuh, Busu? Maceningmu tuh.
2: Macening itu manis.
0: Oh, macening itu manis.
2: Iya, macening itu manis. Macening berarti ketamnya manis. Gitu nah. Mu itu kenyang.
0: Tadi kalau kira Busu Fendi ya, Busu Drohim. Maceningmu tuh kening.
2: Macening itu manis.
0: Oh, macening tuh manis.
2: Ya, biasanya kata-katanya manis gitu nah.
0: Kata-katanya manis.
2: Ada maceningmu, ada itu apa?
0: Suka manis. Suka.
2: Maceningmu maksudnya ketam ya manis.
0: Ibaratnya tuh kayak suka menggombal gitu Bu Su ya. Tetapi gitu, faktanya juga pahit.
2: Iya. Tapi kagak sering ada kah menyatakan kata-kata yang manis sering tidak berbuah manis.
0: Nah, bujur.
2: Pengesan begitu.
0: Siap, Busu ada salam sapanya di ini Busu untuk pendengar.
2: Salam sapanya kepada semua teman-teman pendengar dari Provinsi Samarinda, dimanapun berada, semuanya tanpa terkecuali.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kerandeng Sena, demikian perjumpaan Etam dalam program Bergah karena waktunya juga sudah sangat mepet dan masih ada dua lagu yang akan dipusingkan. Ini permintaan dari Kerandeng Sena pada malam hari ini. Tadi Kerandeng Sena juga sudah ada gabungan dari Boreni ini Upatan Maha. Tapi sidak ngirim salam sapanya untuk Nenek Ilas, Mbok Yuli, Mbok Nana, Busu Rinjani, Busu Saipul Koko, Busu Abdurrahim, Busu siapa nih, Busumisran mungkin tegaknya ya, tapi si nulisnya Busumisa. Segalanya maha nih Bu Supendi, selamat malam. Selamat bertugas, kalau boleh hati-hati yo. Siap, makasih banyak. Ini tadi juga sudah ada Busu Mamat nih. Tadi nelpon tapi sudah disempat waktunya. Tapi si Dadang giri video nih. Selamat tinggal duka Belgia, pulang kampung ke Samboja. Oh, berarti datang Ibu Sabdurrahim nih kesannya Busu Mamat yo. Makanya nih Ibu Sabdurrahim sudah segar, sehat, waras kerandeng sana, karena mau didatangi sama Belgia nanti ke rumahnya Busu Abdurrahim. Baik kerandeng sana, demikian perjumpaan hitam dalam program Berengga. Busu Pendi mengucapkan terima kasih kepada deng sana yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda, dan di laman Facebook juga sudah ada yang hadir tadi dari Busu Belibis Putih yang ada di Lampung. Sebelum Busu Pendi menutup perjumpaan hitam pada malam hari ini, hitam telinga dulu ada lagu Sukuni Papojiku dan ada Maceningmu.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu, Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hamba-Nya, walau terkadang hamba-Nya lalai dalam perintah-Nya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tidak pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri padanya yang memiliki hatimu, padanya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

gondeng sana. Dengan terdengarnya adzan ini maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani deng sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada deng sana yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi karena deng sana pada empai Minggu 12 Juli 2026 dalam sajian Samarinda Meriang. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Selamat tambat Kroan dan Sanak Pro 4 di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja kau dengarkan siaran kami. Inilah Pro 4 RRI Samarinda berada di udara hadir ngawani etam dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya edisi Minggu 12 Juli 2026. Dari tempat tugas saya mengucapkan selamat tambat dan selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, masih di Perempat RRI Samarinda, kembali mengudara ke Ronin sana, ketemu dalam edisi Minggu 12 Juli 2026. Etam akan hadirkan beragam program menarik seperti biasa. Kita akan mulai dengan pengajian Al-Quran, kemudian juga kita lanjutkan juga dengan lagu-lagu Islami dan Ranungan ke Ronin sana, dan selanjutnya akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan kami siarkan langsung dari Masjid Jamil Ma'ruf Samarinda, dan diikuti juga setelahnya akan ada Samarinda Hamba. Kita lanjutkan juga dengan Dendang Nusantara pada jam 7. Setelahnya akan ada Halo Benua Tam pada jam 8. Dan setelahnya juga akan ada Pada Bekasah di jam 9. Baiklah Bu Sumbo, Koran dan Sana, kita akan awali dengan pengajian Quran Surah Al-Hasr ayat 18 hingga 24 bersama dengan Linda Penerjemah Fahru Rozi.

0: تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض
1: السماوات والأرض

Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak sekecil apapun.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Rompak Teri Samarinda Corona Insanak, saat ini kita bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam sein program Hikmah Pagi bersama dengan Ustaz Dr. Haji Ahmad Haris, SAG MSI.
1: Muliakan, ya ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jemaah salat subuh Masjid Jami Al-Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Radio Republik Indonesia Perempat Samarinda di mana saja berada yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, wa ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan zikir. Zikir itu ada yang terikat waktu, ada yang tidak terikat waktu. Yang ini adalah zikir yang tidak terikat waktu, artinya kapan saja mau mengamalkan boleh. Kapan aja anda membacanya boleh, itu namanya tidak terikat waktu. Abdullah bin Busrin, seorang sahabat, pernah mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau mengatakan seorang laki-laki bertanya. Nah, ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata laki-laki tadi, sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku. Artinya apa? Kewajiban-kewajiban dalam agama ini banyak, syariat-syariat ini banyak sudah. Maka beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang bisa ku pegangi. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Rasulullah, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillahi ta'ala, apabila lidahmu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, ini amalan banyak ini, syariat agama banyak, apa yang bagus, apa yang bisa kupegangi? Kata Rasulullah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah. Terserah aja apa yang dibaca, intinya bacaan tadi mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, apabila lidahmu selalu basah. Berarti kalau basah tuh banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya. Nabi pernah ditanya orang, ya Rasulullah, kata orang, ibadah manakah yang derajatnya paling utama di sisi Allah pada hari kiamat? Kan ibadah ini banyak. mana yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah? Beliau menjawab, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id kemudian bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah berzikir itu lebih utama dari orang yang berperang di jalan Allah?" Kan disambung lagi oleh orang tadi, andai kata dibandingkan, nih yang satu lisannya berzikir, banyak mengingat Allah, dibandingkan dengan orang yang berperang di jalan Allah, memikul pedang, memikul senjata, mana yang lebih utama? Apakah berzikir ini lebih utama? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa kata Nabi? Law daraba bi sayfihi fil kuffari wal musyrikin hatta yankasira sayfahu wa yaqtadiba daman lakana dzakirun Allah afdala minhu. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya seseorang memukul dengan pedangnya terhadap orang-orang kafir dan orang musyrik sehingga pedangnya patah dan berlumuran darah, banyak yang ditebas musuh nih, banyak yang dikalahkan, banyak yang dibunuh, tentulah orang-orang yang berzikir kepada Allah lebih utama daripada itu. Nah, alhamdulillah kita amun berperang bahaidir nyata luka. Ya kalau luka aja, kalau mati. Nah, ini artinya apa? Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman bahari orang sahabat itu berperang, berjihad fisabilillah. Ya Allah, sudah duitnya menyumbang umpat pulang berperang. Mun kita wahini menyumbang kada makan payahnya. Tapi kada apa-apa jua, Bang, ada nama makani pulang. Allah, kalau bahari sahabat itu menyumbang duitnya, ikut memikul senjata, luka. Seorang panglima perang aja, Khalid bin Walid itu, kalau dibuka bajunya, disebutkan tidak ada tempat yang kosong kecuali pernah ada tebasan pedang ataupun tombak. Jadi orang Banjar, kunatnya ada. Ah, apa kunat itu? Kunat itu bekas lukanya ada. Dibuka bajunya Khalid bin Walid itu ada bekas luka semua. Itu pun Khalid bin Walid menangis. Kenapa jadi menangis? Karena meninggalnya kada di medan perang. Kalau orang bahari bercita-cita bila perang hendak mati di medan perang, supaya matinya mati syahid. Kalau kita ini kada ada lagi, lalu kayapa caranya supaya pahala itu lebih hebat daripada orang jihad fisabilillah? Banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairan lakum min infaqiz dhahabi wal warqi wa khairan lakum min an talqaw 'aduwakum wa tatribu a'naqahum wa yatribu a'naqahum qalu bala qala dzikrullahi ta'ala. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah ku beritahukan tentang amalmu yang terbaik? Ini Nabi menyampaikan kepada sahabat. Nah, ujar Nabi, maukah ku beritahukan tentang amalmu yang terbaik dan tersuci di sisi Allah? Kalau bahasa kita, ujar Nabi, maukah ku kasih tahu ini ada amalan yang paling bagus. Nah, amalan ini bagus banget, yang paling tinggi derajatnya, lebih utama daripada membelanjakan emas dan uang, lebih baik daripada berhadapan dengan musuh sambil menebas batang leher mereka dan mereka menebas leher kalian. Para sahabat menjawab, tentu saja. Apa amalan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikrullah taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Zikir. Apakah yang dibaca? Terserah aja, mau pagi kah, siang kah, malam kah, ada waktu yang disempatkan. Karena kata Nabi, ini lebih tinggi derajatnya, lebih utama daripada orang membelanjakan emas dan uang. Karena kalau orang membelanjakan emas dan uang itu, kalau punya ikhlas selamat. Yang jadi masalah tuh kalau kada ikhlas. Nah ya Allah, itu aja itu mainan di hati. Lebih hebat daripada orang yang berperang. Apa itu? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya julun di dalam bab babul adab itu zaman bahari, sahabat-sahabat itu menyempatkan waktu untuk berzikir. Ada waktu untuk berzikir. Contohnya siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu sidin beisi, beisi apa? Beisi biji kurma. Nah, biji kurma sidin letakkan di dalam wadah, dalam wadah. Hitungannya berapa ribu, wallahu alam. Karena orang bahari wadahnya itu kan terbuat dari kulit. Buat sidin di situ. Nah, buat sidin di situ biji kurma berapa banyaknya? Bila setiap habis sholat zuhur, ya kan kalau di Madinah itu kan siang panas. Jadi habis sholat zuhur, beliau tidak beranjak dari tempat duduk beliau di Masjid Nabawi, kecuali habis biji kurma tadi dibaca. Misalnya biji kurma 2000, 3000. Nah, beliau keluarkan dari tempatnya, bebaca naik, baca subhanallah kah, atau alhamdulillah kah, Allahu akbar kah, la ilaha illallah kah, satu-satu. Nah, satu-satu. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kada berhenti beliau, kada beranjak dari tempat duduknya, kecuali biji kurma yang ada ini termasuk pulang ke wadah semuaan. Bayangkan pun kita tinggal ketek kayaknya lagi, nah ya tuh tasbih dua putaran gugur. Kayak apa kisahnya? Mun wahini nyaman benar sambil bersandar, bakipas angin, baasi, bahunjur pulang. Nah, maka sambil yang asalnya kupiahnya bagus timba kayak ini, nah karena tihang bang. Nah, tasbih gugur, tapi baik juga bang, ya Allah. Ini, Abdullah bin Umar ada. Abu Hurairah lagi disebutkan. Abu Hurairah itu beisi 1000 biji kurma. Setiap malam beliau tidak akan tidur kecuali berzikir kepada Allah sebanyak 12.000. Ini biji dia enak sebelah sini. Ini biji kurma. Biji kurma 1000. Misalnya sini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis 1000 sudah. Karena pulang boleh kan sidin ke sini pulang. La ilah atau subhanallah. 2000 sudah. Banyaknya berapa? 12.000. Berapa lama? Wallahu alam. Orang bahari itu. Bahari. Padahal keadaan serba terbatas, mau mobil kadeda, mau motor kadeda. Kadeda. Sempat aja. Mun kita tinggal duduk kah, tinggal ketek-ketek-ketek aja nah. Nah, nyaman benar. Makanya di sini disebutkan, ayo banyak-banyak berzikir ujian Nabi. Itu sahabat-sahabat tuh itu luar biasa. Luar biasa sahabat-sahabat itu yang menjadi pelajaran lawan-lawan kita. Kemudian lagi diriwayatkan dari Imam Tirmizi Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim lailata usriya bi wa qala ya Muhammad aqri ummataka assalam wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbati uzbatul ma'i wa annaha qi'anun wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Nabi, pada malam aku diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim pada malam itu. Pujurannya Nabi kan bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit keberapa? Langit ke 7.

satu itu kalau ini kata Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah, orang yang sangat disayangi Allah. Pada waktu malam Isra Mi'raj, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Hebat berarti kita nih. Dan beritahukan mereka bahwa sorga itu baik tanahnya, tawar airnya, dan ia merupakan tanah datar, dan bekal untuk memasukinya adalah bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya apa? Rahasia surga dibuka oleh Nabi Ibrahim. Sampaikan salamku kepada umatmu, kasih tahu mereka surga itu baik tanahnya, tawar airnya, tanahnya datar, dan bekal hendak memasukinya. Masukinya apa? Ya bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini yang disampaikan siapa? Disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui Jabir, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Man qala subhanallah wa bihamdih urisat nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengatakan Subhanallah wa bihamdih, ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga. Bila sekali membaca sebiji sebatang pohon kurma, mun 100 kali berarti 100 batang kurma, 1000 kali berarti 1000. Karena surga itu luas. Perumpamaannya tuh, nah, kayak dunia seisinya nih surga, ampun kita sorangan aja. Jadi wajar aja kita perlu tanaman yang banyak, perlu pohon, perlu gedung, wajar. Karena dunia seisinya nih, tahun ini kita nih sedunia berapa penduduknya? 8 miliar. Ya Allah, 8 miliar. Nanti diumpamakan dunia, satu dunia ini buat satu orang. Makanya di sini disebutkan siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdih satu kali, ditanamkan untuknya sebuah pohon kurma di surga. Imam Tirmidzi meriwayatkan pertanyaan Abu Dzar. Nah, ada Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, perkataan apa yang paling disukai Allah? Dijawab oleh Nabi, mastafallahu ta'ala li malaikatihi subhana rabbi wa bihamdi subhana rabbi wa bihamdi. Yang dipilihkan Allah bagi para malaikat itu adalah bacaan subhana rabbi wa bihamdi subhana rabbi wa bihamdi. Jadi riwayatnya banyak nih, hendak baca mana pian terserah aja. Ada subhanallah wa bihamdi, ada subhanallah hil azim, ada subhana rabbi wa bihamdi, ada la ilaha illallah, ada lagi subhanallah apa balik? La ilaha illallah adahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Silakan. Dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada la ilaha illallah, silakan. Hendak yang mana? Yang penting dibaca. Baca, yang penting dibaca. Tapi jangan juga kena ujar ustaz, minimal sekali seumur hidup, lalu sekali ay ampihai lagi. Atau membaca, bah kalau hari ini 1000 ya, besok 1000, ya Allah, sawat 10 hari berarti 10.000, cukup pai sudah aja kabun kurma 10.000, banyak sudah, kurang lagi. Kurang lagi namanya. Nah, habis sudahlah. Kemudian, nah inilah, ada juga zikir-zikir yang terikat dengan waktu. Apa itu? Misalnya ucapan ketika bangun tidur. Nah, nuri bangun tidur nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqidu syaitan ala qafiyati rasi ahadikum idza huwa nama salasa uqadin yatribu ala kulli uqdatin makanah alaika lailun
tawilun farqut fa in istayqadha wa

0: Allah Ta'ala, in hallat uqdatun fa in tawadda'a in hallat uqdatun fa in shalla in hallat uqaduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadisnya sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jika salah seorang dari kalian tidur, ini kita nih guring ujian Nabi, setan mengikat belakang kepala kita sebanyak 3 ikatan. Coba kita ada merasa, kepala kita nih diikat dengan 3 ikatan. Ia memukulkan kepadamu setiap ikatan pada tempatnya dengan ucapan. Jadi bila sekali mengikat lah ikatan tadi, ia pukulkan ikatan itu, dipukulkannya. Bayangkan bungul bana ya Allah. Hendak diikatnya, dipukulnya kepala kita, diikatnya setiap kali memukulkan setiap ikatan, berucap laginya. Apa kata setan? Apa kata iblis? Apa kata iblis? Di sini disebutkan lailun tawilun farqut. Oje setan, malam masih panjang, teruslah tidur, ikatnya sekali. Habis itu lagi diambilnya lagi satu, pukulannya kepala kita. Habis itu pukulannya, ujarnya apa? Lailun tawirun farkut, malam masih panjang, guringnya itu. 2 kali itu. Habis itu yang ketiga kalinya kayak itu juga, dipukulannya ikatan tadi, diikatnya lagi. Lailun tawirun farqut. Nah, ujar setan, malam masih panjang, tidur, tidur, tidur, tidur. Makanya orang goreng itu ada yang kayak, karena ilmu sirap tau lah, ada kalau talinga mendengarai, mata kada terbuka. Banyak kalau, coba lihat di subuh tuh. Kalau di sini masih anu, kalau di wadah hulun tuh, hulun di Amuntai itu, hulun kan berseberangan masjid. Maka di situ nyaring pian orang. Maka di situ misalnya lah subuh jam 4 lewat 54 misalnya. Setengah 5 itu sudah ada. Ujar kaum apa? Subuh. 30 menit lagi azan subuh. Yang belum bangun silakan bangun. Yang sudah bangun silakan bersiap-siap untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Subuh mantep ya gitu. Karena kurang 15 menit kita lagi jam menunjukkan jam 4 lewat 44 menit. Nah, 10 menit lagi azan subuh. Diingatkannya lagi Vian, yang sudah, yang belum bangun silahkan bangun, yang sudah bangun ayo ke masjid sholat berjamaah subuh. Karena pulang pas jam 4 lewat 54, jam menunjukkan pukul 4 lewat 54, azan subuh telah tiba. Subuh, Allahu Akbar, mantap tuh bang ya. Amun Pak Mataji mau jam Mataji, tapi orang terbiasa sudah, biasa kan, biasa sudah. Bahkan nyaring pian namanya, nyaring kayak di telinga ulun tuh bandak mas subuh. Itu mengingatkan tuh bagus gitu. Nah ya, jadi kita tahu kadang-kadang kan kita bangun tuh berapa menit lagi subuh. Kalau ini ingatkannya 30 menit lagi, 20 menit lagi, 10 menit lagi azan subuh telah tiba. Mantap kalau mun kita tuh bisa banget aja terlihat ya. Oh ya, jam setengah 4 pada setengah 5 dah. Karena mata goyang ya Allah. Nah, ulun anu lah. Jadi 3 kali bayangkan bila kita tidur setan tuh maikat. Nih, belakang kita ikatnya. Kayak pemain bola tuh maikat dah. Kalau pemain bola maikat nyaman, ini iblis maikat. Maka sebelum ikat pukulakannya, ayo bayangkan, dipukulakannya, ikatnya, oje iblis, lailun tawilun, malam masih panjang, tidur, tidur, tidur, kayak di kipasnya tau lah, Maksudnya, nah, makanya jolun subuh tuh kadang-kadang di masjid tuh orang mangaji. Dengarai talinya cuma mata kada terbuka. Ulun ada bisi jamaah tuh nya jadi kaum jadi masjid. Jolun kayak Pak Ikam nya hebat bang, kada pernah terlambat nya. Selalu bangun tepat waktu. Kayak apa jolun? Ulun andak guru aja 3 jam. Enggak. Di mana Ikam andak jolun? Satu dekat kepala, 2 di atas meja, 3 di atas lemari. Nah, kenapa jolon? Karena kalau di kepala tuh paling terbangun cep mati selesai. Nang di atas lemari ini pasti bangun. Hebat juga jolon ini kamu jolon. Ya Allah, coba kalau kita di awak ini pasti netet mati, nah, ada bunyi lagi. Maka bila sudah terbangun sekali bawa guring selesai. Nyata ada kasiangan. Kemudian lagi, nah, apabila ia bangun, nah, apabila kita bangun tadilah dan berzikir kepada Allah, lepas ikatan sekali dah. Nah, kan kita biasa bangun tu kan lalu membaca alhamdulillah, biasa terbangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, itu namanya berzikir, kita bangun, artinya segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami sesudah mematikannya dan kepadanya kami dibangkitkan. Satu ikatan lepas. Masih satu. Nah, ini yang kadang-kadang tabangun tabangunai. Nah, tapi bila inya kada babangun bisa terguring tuh. Kemudian lagi apabila ia berwudu lepas ikatan kedua. Jadi amun masih duduk-duduk di ranjang to, berarti sekali ya masih ikatan to, masih dua lagi. Nah, dua lagi. Ini kadang-kadang kita tuh bila terbangun lah, lihat di jam 3:30, kena dulu. Handak memadar 10 menit lagi. Nah, ini bahaya nih. Padahal itu baru satu ikatan, dua ikatan. Apabila ia berwudu, misalnya bangun habis bacakan pas bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, sekali putus. Kemudian lalu ke kamar mandi, buang air kecil ke mandi, lalu berwudu, baru dua putus. Belum? Ya bisa bang, habis berwudu tuh berabah pulang, bisa. Ya Allah. Kemudian lagi, apabila ia sholat, terlepaslah ikatan semuanya. Jadi kalau belum sembahyang, belum lepas. Bisa lagi membuliki berabah, bisa. Bisa lagi membuliki berabah. Tapi ulun lihat, sebulanan ini insya Allah bagus saja jamaah ulun lihat nih. Insya Allah lah, perasaan ulun sebulanan ini nah, sampai ke depan 2-3 hari ke depan tuh masih bagus. Kadang-kadang mungkin kasiangan. Kenapa? Sepak bola live. Itu. Cuma hati-hati julun nonton tuh hati-hati itu benar. Kalau perpanjangan waktu lapas sam subuh. Nyata sudah atau bertembak penalti nyata sudah. Apalagi tim kesayangan kalah tambahan sembahyang. Ini bahaya nih. Ulun perhatikan subuh bangunan dah, maaf aja ulun bola ya. Nah, jadi apabila ia bangun berzikir satu ikatan lepas, kemudian bila berwudu dua lepas, apabila sholat lepas semuaan sudah. Nah, sehingga ia menjadi giat dan baik jiwanya. Kalau tidak, maka jiwanya menjadi buruk dan pemalas. Nah, bahaya. Makanya subuh tuh diusahakan kayak apa caranya bangun subuh. Bangun subuh. Jangan ditinggal 2 rakaat sebelum subuh tuh usahakan. Jangan ditinggal. Kenapa? Ujian Nabi, rakatai minal fajr khairu minat dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Apa nih cari lagi? Pamat Haji, apalagi dicari? 2 rakaat subuh itu kaya. Nabi madahkan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Berarti sugih banget. Makanya orang yang biasa sholat sunat sebelum subuh itu hidupnya diberkahi Allah. Ada jalan keluar. Semua persoalan kadeda-kada. Manusia hidup itu pasti bermasalah. Jangankan hidup pamataji, mati aja bermasalah. Mana masalahnya? Karena yang memandiakan siapa? Masalah kalau pas di bawah hujan, masalah kalau mati aja bermasalah. Nah, Bapak Ibu hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat doa Nabi itu, nah, ya Nabi, Allahumma barik li ummati fi buquriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Berkahi umatku. Nah, pian lihat aja, maaf ambajalah. Orang itu kalau nya Tuhannya pina sakit apa, lihat ya, subuh disaparai. Tau kada kada dustai. Subuh. Ya, kuncinya di subuh aja. Karena subuh itu kan kayak ini, sholat sunat subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Bila subuh berjamaah sama beribadah semalaman, selesai urusan. Dan apalagi jangan banyak ketek-ketek ya lagi. Ya Allah, artinya mulai azan maghrib sampai subuh ditulis oleh malaikat beribadah semalaman. Melalui Huzaifah al-Yamani dan Abu Dzar, Imam Bukhari meriwayatkan bahwa apabila hendak tidur, Rasul mengucapkan Bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, sama. Jangan kada dibaca hendak nguring. Ya kan? Bila bangun baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau belum tidur tadi kan Bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Jadi sebelum tidur menyerahkan diri kepada Allah. Bangun tidur mengucap Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Karena Allah menghidupkan kita sesudah mematikannya. Kenapa? Banyak orang yang guring, waktu tidur mengaruh ada bangun-bangun lagi. Banyak loh. Banyak. Banyak. Kita ada banyak pula, ada kawan kayak itu juga, bangun guring malam mengaruh ada bangun lagi. Kita Alhamdulillah masih bisa bangun, makanya Alhamdulillah. Dengan isnad yang sahih, Ibnu Sunni meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa beliau bersabda, nah ada lagi bacaan yang lain, idza staiqadha ahadukum falyaqul alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa zina li bidzikri. Jika seseorang di antara kamu bangun dari tidurnya, hendaklah mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa zina li bidzikri. Ada juga yang lain, cuma yang paling terkenal itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada lagi riwayat dari Aisyah radhiyallahu an, Ibnu Sunni meriwayatkan sabda Nabi, ujar Nabi, ma min abdin yaqulu inda raddillahi ta'ala ruhahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu ta'ala lahu dhunubahu walau kadat mithla zabadil bahri. Tiada seorang hamba pun yang ketika dikembalikan Allah rohnya bangun dari tidur mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau di wadah kita kan biasanya, makanya tadi disebutkan bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ambil air wudu, mandi, salat. Lihat habis salat yang dibaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu kalau wirid pertama dibaca setelah sholat, maka ujar Nabi SAW, melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Banyak pian amalan amun hendak mengamalkannya, ya Allah, luar biasa banyaknya. Luar biasa. Cuma yang paling penting itu, adalah hendak guring dan sesudah guring, itu aja. Sengantuk-ngantuknya mata kita, jangan kada membaca bismikallahumma ahya wa amut. Nah, biasa kadang-kadang lawan anak tu najul bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya Allah, dengan namamu kami hidup dan dengan namamu pula kami mati. Amin. Guringan aja lagi. Ini kada bacaan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya buka HP dangdutan pulang. Aduh, bila guringnya. Bila sudah bacaan itu selesai sudah. Nih, bila sudah bacaan itu tutup buku sudah. Tutup buku. Ini yang perlu kita perhatikan supaya apa? Supaya beramalan itu pas bujur. Pas bujur. Nah, kayak kita aja beramalan ujar orang taqabbalallahu minkum wa minna minkum taqabbal. Berarti selesai sudah tuh. Jangan lagi nang lain, kayaknya pulang bahasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah kira mohon maaf. Wallahul muwaffiq liqawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amin. Amin amin amin wal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma fahma. Wal ikhlas bi ta'ala bil 'ilmi wa fi nashrihi wa bi jami' ta'ati rahmatika mar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: يا نبي.
2: Karena di sana kita kembali lagi di studio Pro 4 RRI Samarinda sambil juga kita bertemu dalam program Dendang Nusantara. Karena di sana ya kita akan nikmati lagu-lagu islami hingga merapat pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Karawan dan Sanak. Ya, Mbak Putri hadir kembali di ruang dengar kita segalanya. Informasi pertama kali ini bersama Mbak mengenai perakhiran cuaca ya di Samarinda hari Minggu kali ini ya di Sidul Bos Juli. Busumbo, cuaca akan cerah berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius ya. Untuk kelembapan udara cukup ini ya Busumbo ya, ndak cukup tinggi juga, sedang-sedang maha, 86% dengan kecepatan angin 8,1 km per jam yang bertiup dari arah angin barat daya Busumbo ya. Dan untuk jarak pandang hambat kali ini terpantau cukup baik ya, 10 km nih. Informasi perakhiran cuaca kali ini Mbak Putri kutip dari laman websitenya bmkg.co.id Bu Sombo. Kita beralih ke informasi selanjutnya Bu Sombo. Iya, di langit cerah berawan di kawasan Pantai Kumala, Bu Sombo, wisata Pantai Kumala ya di Balikpapan pada Sabtu pagi 11 Juli 2026 sekitar jam 9 pagi ya, ada sekitar seketika berubah juga menjadi kelabu ya, karena di sana bagi sebuah keluarga dengan suasana ceria yang dihadiri di area tersebut. Busombo yang harusnya menjadi tempat wisata malah menjadi keadaan kepiluan ya mendalam setelah seorang anak berusia 11 tahun Muhammad Abizar Al-Ghifari dilaporkan hilang terseret arus dan tenggelam. Nah, bocah yang akrab disapa Abi ini, Busombo, merupakan warga Gunung Sahari yang dikenal sangat santun, dan kepergiannya juga mendadak meninggalkan luka yang teramat dalam juga bagi keluarga, terutama sang nenek Azizah ya Bu Sumbo. Di mata keluarga, Abi adalah sosok anak yang patuh, penurut, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi sejak dini. Sambil menahan air mata, sang nenek juga mengenang kembali momen-momen terakhir bersama cucu kesayangan, dan Abi juga dikenal sebagai anak yang gemar bersedekah. Dan di sekolah juga Abi dikenal sebagai siswa yang aktif dan pemberani. Kronen sanak, keluarga mengaku tidak melihat gelagat atau tanda-tanda aneh sebelum peristiwa naas ini juga terjadi. Jadi demikian informasi kali ini yang selengkapnya kalian bisa akses dalam laman websitenya rri.co.id. Keran dan sana kendi Mbak Putri akan hadir kembali dengan informasi lainnya. Bu Sombo, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: pulang baik.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, eh malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Masih ngawane Tom segalanya keren dan senang ya dengan informasi kali ini, informasi dari keikutsertaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Busumba atau Dekranasda Kabupaten Mahulu pada peringatan hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional ya Busumba di Kota Makassar di Sulawesi Selatan, dan hal ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sekaligus memperluas pasar produk kerajinan khas daerah ke tingkat nasional. Melalui stand pameran Kabupaten Mahulu, berbagai produk kria dan juga kerajinan khas daerah ditampilkan sebagai wujud kreativitas para pengrajin lokal ya, sekaligus juga upaya untuk memperluas promosi produk unggulan Mahulu di tingkat nasional. Dari Wakil Ketua Dekranasda Mahulu Jerni Melan Sukuk yang mengatakan, kehadiran Mahulu ini Busumba pada ajang nasional merupakan kesempatan untuk menunjukkan amun daerah kita ini memiliki potensi besar di bidang kerajinan dan ekonomi kreatif. Menurut Sida, berbagai produk yang dipamerkan merupakan hasil kreativitas putra-putri daerah yang layak bersaing dengan produk kerajinan dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Dengan keikutsertaan Dekranasda Mahulu pada HUT ke-46 Dekranas, diharapkan dia hanya menjadi ajang promosi tetapi juga membuka peluang kerjasama, memperluas akses pasar dan juga meningkatkan daya saing produk kerajinan lokal supaya mampu menjadi bagian dari industri kreatif nasional hingga internasional. Demikian informasi kali ini Busumbo yo, menjadi penutup perjumpaan di Samarinda Hambat. Kendimu putrakan ngawane tamgelanya, ketemu dalam sajian program Dendang Nusantara. Waktunya request-request lagu-lagu pop daerah Nusantara dari Sabang sampai Merauke ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan Busumbo, kita kembali nikmati lagu selanjutnya dari Kalimantan Tengah, ada Dia Irastu.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Bajak Laut dan Purnama Terakhir adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Agustinus Wibowo, yang menggabungkan kisah petualangan, sejarah, dan budaya dalam narasi yang kaya dan memikat. Novel ini membawa pembaca ke dalam dunia penuh misteri, mitos, dan sejarah yang terjalin di Nusantara, terutama di kawasan laut yang luas dan penuh rahasia. Kisah dalam novel ini berpusat pada petualangan seorang bajak laut bernama Jaka Kelana yang memimpin sekelompok perompak di Laut Nusantara. Jaka Kelana digambarkan sebagai sosok yang karismatik, cerdik, dan penuh ambisi, namun juga menyimpan luka batin yang dalam akibat masa lalunya yang kelam. Dalam perjalanannya, Jaka dan kru kapalnya terlibat dalam pencarian harta karun legendaris yang dikabarkan tersembunyi di suatu tempat di Laut Nusantara. Namun pencarian ini bukan sekedar petualangan untuk mendapatkan kekayaan. Ada misi pribadi yang lebih mendalam bagi Jaka yang berkaitan dengan masa lalunya dan pencarian jati diri. Selama perjalanan, Jaka dan kru kapalnya harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk serangan dari armada musuh, pengkhianatan dari dalam kelompok mereka sendiri, dan kekuatan-kekuatan mistis yang mengintai di perairan gelap. Purnama terakhir yang menjadi simbol penting dalam novel ini merujuk pada suatu peristiwa langka yang diyakini memiliki kekuatan magis. Namun, konon pada purnama terakhir inilah takdir akan ditentukan, baik bagi mereka yang berada di laut maupun di daratan. Novel ini mengangkat tema-tema yang kompleks seperti pengkhianatan, balas dendam, dan penebusan. Jaka Kelana adalah karakter yang kompleks, mewakili dualitas manusia yang bisa menjadi pahlawan sekaligus penjahat. Melalui perjalanannya, kita diajak merenungkan makna kekuasaan, harga diri, dan konsekuensi dari ambisi yang tak terkendali. Selain itu, Bajak Laut dan Purnama Terakhir juga menyajikan latar belakang sejarah dan budaya Nusantara yang kaya. Wibowo menggambarkan kehidupan maritim di Nusantara dengan detail yang sangat hidup. Dari kehidupan di kapal, interaksi antar karakter, hingga tahyul dan legenda yang tumbuh di kalangan para pelaut. Novel ini bukan hanya menyuguhkan petualangan seru, tetapi juga menampilkan warisan budaya dan sejarah maritim Indonesia yang jarang diangkat dalam karya sastra. Gaya penulisan Agustinus Wibowo dalam novel ini sangat puitis dan penuh dengan metafora. Deskripsi tentang laut, kapal, dan kehidupan di dalamnya digambarkan dengan sangat vivid, membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut berlayar bersama Jaka Kelana dan krunya. Penggunaan bahasa yang indah namun tetap sederhana membuat novel ini mudah diikuti, namun tetap menggugah emosi pembaca. Bajak Laut dan Purnama Terakhir juga dikenal dengan alur ceritanya yang dinamis dan penuh kejutan. Wibowo berhasil menjaga ketegangan dan rasa penasaran kita dari awal hingga akhir. Dengan plot twist yang tak terduga, dan akhir cerita yang memuaskan, namun juga mengundang refleksi. Bajak Laut dan Purnama Terakhir bukan sekedar novel petualangan biasa. Ini adalah karya yang mengajak pembaca untuk mengeksplorasi kedalaman emosi manusia, kekayaan budaya Nusantara, dan misteri yang mengelilingi lautan luas. Dengan narasi yang kuat, karakter yang kompleks, dan latar belakang yang kaya, novel ini menawarkan pengalaman membaca yang mendalam dan memuaskan. Ini adalah salah satu karya yang berhasil mengangkat kembali sejarah dan budaya maritim Indonesia dalam balutan cerita yang memikat dan relevan.
Demikian esensi buku berjudul Bajak Laut dan Purnama Terakhir, karya Agustinus Wibowo. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Quran Insana, pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong lahirnya generasi Qurani melalui penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ. Bupati Berau Sri Juniar Simos menegaskan, MTQ bukan sekedar ajang perlombaan membaca Al-Quran, tetapi menjadi sarana membangun mental dan spiritual masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap generasi muda menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, memperkuat akhlak, menjaga persatuan, serta mewujudkan pembangunan yang seimbang antara fisik dan pembinaan karakter. MTQ ke-56 tingkat Kabupaten Berau yang berlangsung di Kecamatan Talisayan juga menjadi wadah pembinaan sekaligus seleksi kori dan koriah terbaik untuk mewakili Berau di tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Bupati mengajak Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ, para ustadz dan ustazah terus melakukan pembinaan berkelanjutan agar lahir kori dan koriah, hafiz dan hafizoh berprestasi. Sementara itu, Camat Talisayan menyebut kepercayaan sebagai tuan rumah menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat pembinaan generasi Qurani di daerah. Demikian Khabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Khabar Etam selanjutnya.
0: Khabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Saudara di Samarinda, kicau mania. Makin semangat hari Minggu ini Bu Sumoe, dengan cuaca cerah. Kita happy-happy bersama dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Mbak Putri mau menyapa dulu, di seberang sini ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, salam budaya, dekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bu Su.
1: Karena ini bola, di bus sepeda.
0: Wis, iya,
1: nonton. Olahraga jalan betis. Ambil okay. Nonton di HP.
0: Siap, hati-hati awas tersepak batu. Berjalan batis melihat
1: mata. Mau nonton kok.
0: Eh, aduhai, sengit benih ya Allah. Ya Allah, ya Allah, nih sambil bersiaran.
1: 21 kah? 21 kamu?
0: Iya.
1: Nah, makanya nih saya.
0: Ya Allah, ya Allah. Itu sudah busuk ya ampun. Padahal memang, Bang, hampir dua kalau sekalinya lain ya sedalah.
1: Otak seni mulai memang otak bola, Bang. Tapi kan ya mudah-mudahan aja ya golnya tuh ya jangan bertambah-tambah, Boy.
0: Iya, mau bertambah-bertambah, jangan juga, Bos. Harus bertambah ini.
1: Sampai Boy saya itu ya mohon maaf dengan Bapak Putri ya.
0: Nah.
1: Dengan siapa yang penyiar? Gue perlu satu. Ada Ratu Bola. Siapa kan Bapak Putri misalnya. Oh iya kah ini?
0: Nambah pulang jadi Ratu Bola.
1: Iya kan, tenang bola kan.
0: Anda juga
1: jadi gelar-gelar Ratu Bola. Bok siapa ya? Bok Mia kah? Hebat-hebat segala komentatornya, Bok. Ya dan Bok lagunya, Boy. Apa ya? Puyuh Jantan aja, Bok.
0: Ayo sudah, boleh. Ya,
1: dan di ngapa, Boy. Jadi karena apa punya orang tuh senang aja.
0: Oke, Bu Su.
1: Ya senang gak, Bok? Senang punya 4 tahun sekali. Bola itu kan, Bok, biar rame. Julah Hamdan ya dengan Sumi Serana Jendan, Bok. Yang di yang kena bininya diwakili oleh ini, Bok Yulika atau Bok Reni.
0: Okay. Oh
1: ya, dan Bok ya. Karena saya ada kerjaan sedikit, Bok.
0: Oke, okay, Bu Su.
1: Terima kasih. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi dari WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Selamat hambat, salam budaya.
2: Salam budaya, Mbok.
0: Iya, salam budaya juga. Budaya kan salam busu.
2: Apa kabar, Mbok?
0: Sehat, alhamdulillah sehat. Kita tega apa nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Alhamdulillah busu. Kita ndak lagu ya. Apa busu hambat nih busu?
2: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
2: Aduhai.
0: Aduhai, aduhai, aduhai.
2: Bue anak, Mbok.
0: Oh, bue anak. Bue nidurkan anak. Iya,
2: boleh. Ya, terserah aja, yang penting anaknya itu tidur lah.
0: Nah, ya sudah, anak siapa gerang?
2: Anak anak Norwegia tuh kayaknya.
0: Umak, umak, umak, umak, umak, umak, umak. Iya, tuh nih papa.
2: Tidur aja kalau kalah, Boy.
0: Wah, nih tahu masih ada nih menit-menitnya
2: masih
0: nih.
2: Waktu.
0: Kita nih tahu iya. Tiba-tiba kalau
2: belum kerasukan lagi halannya.
0: Ada ai, kita ndak sapa-sapa gesan siapa busu.
2: Iya, salamnya segalanya aja, Bu. Salam sehat aja untuk Bu Putri, sehat selalu. Ini nanti habis ini cari sarapan pulang ya.
0: Oke, siap.
2: Biasa cari mihun-mihun pun.
0: Iya, boleh.
2: Iya, dah, makasih juga waktunya. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita sapa lagi di belakangnya, ada siapa di mana nih? Selamat hambat, salam budaya.
3: Waalaikumsalam.
0: Budaya kan salam, Bu Sari. Kita nak lagu ya. Apa, Bu Su? Apa judulnya, Bu Su?
3: Adik Manis.
0: Ya. Adik Manis, boleh. Sapa-sapanya busu buat siapa busu?
3: Salamnya untuk pengantar.
0: Iya.
3: Untuk putrinya cepat
0: sembuh. Oke, siap busu. Makasih yo.
3: Ya.
0: Iya. Kita sapa lagi di belakangnya nih. Ada siapa di mana? Halo, selamat salam budaya.
4: Halo, salam budaya. Assalamualaikum, Mbak Putri yang
0: gerece. Mbak Nana yang gerece jual deh.
4: Mbak, suaranya halus, Mbak.
0: Halus nih kecil kah atau tegak apa?
4: Iya halus jujur loh.
0: Masa kayaknya sih?
4: Kayaknya mungkin satu di radio nanti malah dobing.
0: Iya kah? Amun tegak nah, ini?
4: Iya, aku harus itu mulai kemarin tuh yang sama Mbak Ira itu
0: iya halus. Kah? Nah Hamdi tahu sudah saya nih halus benar.
4: Ya itu aku bilang.
0: Ya.
4: Mbak aku putarkan lagu Sawangan Amun Dada Mbak.
0: Boleh Sawangan.
4: Salamnya buat saudaraku Mbok Yulia, ya. Buat Bu Sumisra, buat Kakak Hamdan Tete juga, buat Susu Rinjani juga ya.
0: Iya.
4: Buat Mbok Elsa juga, buat Mbok Dila, Mbok Eka juga, buat Anu Nenek Ila sama Yang Kolanya juga, buat Bu Suhamjah juga. Buat segala-galanya aja, Mbok.
0: Oke.
4: Amut pulang, hati-hati Mbok ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbok Nana. Kita menyapa lagi ini ya. Yang mau gabungan lewat telepon. Oh, ada nih. Kita sapa dulu. Selamat hambat, salam budaya.
5: Halo dan
0: apa
5: selamat pagi, salam budaya.
0: Budaya kan salam. Iya, sampai salah passwordnya ya.
5: Sampai salah.
0: Iya, grogi ini Bu Samza ini, aduh.
5: Ini dengan Bu Putri ya.
0: Iya, sama Mbak Putri, betul sekali. Cuaca di Jambi gimana nih?
5: Kalau cuaca di Jambi pagi ini sepertinya cerah lah.
0: Alhamdulillah, gitu. Di sini juga sama nih, cerah ceria nih.
5: Iya, lagunya nih langsung aja lagunya ya.
0: Iya, boleh.
5: Lagu Jambi Gadis Tungkal.
0: Gadis Tungkal.
5: Ada dah ya.
0: Ada, jadi. Ada. Sapa-sapa buat siapa nih, Bu Su?
5: Sapanya pertama sekali untuknya Mbok Putri ya, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Kemudian untuk semua Pen Pro 4 sama Rinda tanpa terkecuali.
0: Iya.
5: Selamat pagi yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, semoga sukses selalu ya.
0: Amin.
5: Kemudian untuk Monita, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Su. Iya, kita mau menyapa lagi nih lewat telepon ya. Selamat tambah salam budaya.
2: Udah ikan salam, assalamualaikum Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam, Bu Su. Lawasnya ini tamal leh sama Mbak Putri pang tapi.
2: Iya, pas tam aja pak, sekali-sekali maham bo juga, karena ada juga kesibukan juga bo.
0: Iya, ngeri.
2: Paling Sabtu Minggu bisa masuk bo, kalau Senin itu jarang masuk sampai Jumat bo.
0: Itu sudah, makanya sibuk.
2: Iya, tapi alhamdulillah ketemu dengan juga dengan Mbak Putri juga.
0: Iya,
2: kan?
0: Itu sudah.
2: Yang ya berpadah deh Mbak Yuli, suaranya yang krecek.
0: Umak suara orang ini batuk saya nih.
2: Itu tapi masih hai krecek suaranya, mohon batu apalagi di batu.
0: Umak hilang besok suara saya dia nih.
2: Oh ya kak Handi, yang penting kesehatan Mbak Putri ya kan.
0: Sehat kita Bu Su.
2: Yang penting sehat, biarpun pitis sedikit yang penting sehat mohon boyo.
0: Iya nih papa, asal kena dewa kering.
2: Itu dewa kering, daripada dia ada sekali. Amun dia kita dukup pijat duka ringan wajah teleponi aja Busu anu di Murakaman sana tuh.
0: Busu Misran tuh kirimkan
2: Busu Misran banyak tuh buku pijat di situ.
0: Itu sudah Busu, kita sapa-sapa gasan siapa Busu, lagu kita nih sempat tidaknya nih, banyak sudah nih ya.
2: Lagunya di sempat boyo.
0: Iya, banyak nih.
2: Oh iya sudah kumpat nama lagunya dah. Pokoknya yang tadi datang tadi buat Busu Maman, Bu Yuli, Bu Nana, Busu Ibrahim, Busu Rinjani juga. Tadi segalanya masih nonton bola Mbok, masih 2-1 Mbok.
0: Itu sudah Busu.
2: Aduh, ini bisa halan mulang ini Mbok, pulang kampung sama
0: iya.
2: Rinda.
0: Pulang kampungnya sama Rinda, kambalet dia Busu. Ternak sapi.
2: Habis itu anu Mbok, habis sama Rinda, mulang kambalet anunya ke pantai juga ya kan.
0: Iya. Itu ikut panen kelapa sih dah.
2: Nah, itu sudah panen kelapa mahaya kalau kelapanya orang maham boyo kan. Iya sudah boyo, makasih Mbok. Mbok sehat semuanya Mbok. Selamat bertugas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah Busu. Kita sapa lagi nih di belakangnya siapa di mana? Selamat hambat salam budaya.
6: Selamat hambat salam budaya. Budayakan salam.
0: Budayakan salam Mbok Yuli.
6: Iya.
0: Piye kabare?
6: Kabare apik wae.
0: Alhamdulillah. Mbok, kita ketiganya disempat le mun request lagu nih Mbok.
6: Ya enggak apa-apa, ikut
0: absen aja ya. Oke, boleh. Sawangan ya.
6: Sawangan.
0: Sawangan. Sapa-sapa buat siapa nih?
6: Salamnya ada Bu Abdul Rahim tadi ya. Iya. Selamat hambat. Ada Bu Mamat, ada Bu Rinjani, Bu Abdul Rahim. Terus apa tuh? Bu Misran.
0: Iya.
6: Julak Am dan ATT.
0: Iya.
6: Mbok Nana, Mbok Reni, Nek Ilan, Mbok Sanawiyah, Mbok Metrika, Mbok Eka. Salamnya buat galanya aja.
0: Oke deh.
6: Lagunya empatan adikku tadi aja ya.
0: Oke Mbok Yuli.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke deh Bos Ombo. Nanti Mbok Putri balik lagi ya. Sambil nikmati dulu lagu Puyuh Jantan.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara Busombo. Iya, kita menyapa dulu nih, ada masuk gabungan. Selamat hambat, salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam.
1: Kasiangan, kedinginan. Sama siapa nih?
0: Sama Mbok Putri.
1: Bu Putri, apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Pian apa kabar?
1: Bu Putri, sorangan kah? Sudah punya suami?
0: Oma, belum lagi.
1: Nah, takutnya bisa mamat toh.
0: Nah, apa pulang?
1: Jadi jodoh, mesti mamat.
0: Oma, ay.
1: Salam sebelatannya.
0: Ya.
1: Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Cuman hari ini ada kata-kata yang penting dicatat.
0: Apa tuh jelak?
1: Kata-kata hari ini tanggal berapa nih?
0: 12 Juli.
1: Tanggal 12 bulan?
0: Juli, bulan 7.
1: Bulan Juli tahun?
0: 2026.
1: Tolong dicatat.
0: Kata-kata hari
1: banyak,
0: ini jelak.
1: Banyak-banyak beribadah, beramal, dan sedekah. Salam seberata.
0: Oke, julak.
1: Julaknya masih batuk.
0: Iya. Ada kok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelak Amdan. Iya, kada kau bawa kociak, masih batuk, Jasidin. Ya, kita sapa lagi nih lewat telepon, ada siapa di mana? Selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat-hambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya, salam.
0: Budayakan salam, salam, selamat hambat-hambat. Iya, iya.
2: Ini dengan Mbok Putri, ya kan?
0: Iya, iya, iya.
2: Ini dengan musim-musim merakaman.
0: Iya, iya, iya.
2: Orangnya Mbok Putri selalu resek.
0: Wih. Iya, iya, iya.
2: Iya, iya, iya. Iya,
0: iya, iya. Iya, dah,
2: usul. Sudah serapan, ya?
0: Belum, kalau itu belum, belum, belum.
2: Aku ini baru ketemu perempat ini anu mesti
0: iya kak masa ya Allah hai kenapa tegak itu yo
2: tapi kalau aku nelfon yang itu mbak Putri nomornya di gerasi apa ya
0: apanya dirahasiakan
2: dari gerasi ke gerasi kan apa nomor yang 52 itu
0: Ini ini ya, apa namanya ini masuk ya?
2: Iya, enggak di durasi kan itu apa ya?
0: Oh, di tahu tuh makanya di ada yang gabungan nih lewat nomor itu tiganya lagi gangguan pangbusa nomornya.
2: Oh, ya itu aku nomornya 6565.
0: Iya, itu hak dulu simpan. Untung ada dua nomornya. Mun di tembus di kalau kita betelpon.
2: Iya, untung udah dengar suara Mbok Putri.
0: Nanti Bu Sumisra nangis.
2: Kan kalau dengar suaranya Mbok Putri.
0: Oh, maai.
2: Biar kayak ini mesin gak apa-apa yang penting dengar aku tadi kan Gus Faham dan ACP tadi kan
0: iya itu sudah
2: Gus Nana Bunda Yuli
0: iya kan
2: iya kan
0: iya
2: kan
0: iya dong iya dong
2: kita iya kan
0: iya dong iya dong
2: yang minta pijat tadi siapa namanya tuh
0: yang mana Gus Abdul Syukur
2: iya salam baik Gus Abdul Syukur iya kan
0: iya
2: berarti ada syukurnya tentang syukur ya kan?
0: Iya betul, syukur, tapi si Den di botak
2: di bawah tas ya kan?
0: Iya
2: saya kebatan aja, Mbok Putri dari A sampai Z, tanpa sekali tidak sulit, satu per satu
0: oke
2: semoga Mbok Putri diberi kesehatan sekeluargaan berarti orang usaha juga mudahkan rezekinya
0: amin, bersemisteran joleh
2: ikan kakak, ikan sepat, mohon maaf lahir dan batin wah, belum barang tidak kusangka, tidak kuduga
0: iya
2: Mbok Putri dan tau-taunya tiba.
0: Iya, lala. Tidak bisa tidak kuduga. Iya.
2: Tadi malam main bolanya siapa Mbok Putri? Menang.
0: Amun tadi malam siapa ya? Saya ini nonton pang ya. Guring saya ini sudah.
2: Bus pendi mana nanti kalau nantinya apa nih acara apa nanti siang ini jam setengah sembilan.
0: Setengah sembilan.
2: Jam berapa ya itu?
0: Yang mana? Oh malam nih kak?
2: Nah siang nanti nih yang apa nanti acara apa siang nanti?
0: Oh programnya abis ini halo benua etam busu.
2: Oh halo benua etam.
0: Iya.
2: Gitu aja Mbak Putri ya, besar-besar dalam bertanya Mbak Putri ya. Mohon minta maaf ya, sebesar-besarnya ya.
0: Iya.
2: Kalau ada jalan untuk patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata kesalah, jangan Mbak Putri simpan di dalam hati. Iya kan?
0: Iya dong.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan Neta menggelangnya masih ya. Bu semua mau bergabungan silakan lewat telepon ya. Dan juga yang mau bergabung lewat WhatsApp silahkan ya. Sementara mungkin bisa di nomor satunya dulu Bu Sumbo ya, disimpan ya. Dia ya kita coba lagi. Semoga dia lagi ini Bu Sumbo gangguan hak jaringan ya Tamyo dengan nomor yang kami punya. Nah kalau begitu Bu Sumbo sambil ngonetam gelanya beraktivitas, sarapan juga bebersih ya. Yang lagi nelinga dalam mobil juga hati-hati di jalan Bu Sumbo. Hari Minggu ini tegaknya perjalanan lumayan sepi ya pagi ini karena dia ada kegiatan juga di rumah aja ya. Jadi lumayan agak sepi, hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan dan kurangi kecepatan ketika berkendara Bu Sumbo. Kita ketemu sama lagu selanjutnya. Ada lagu Jawa requestan dari Mbok Nana ya. Umpat Jawa nih Mbok Yuli ada Sawangan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan sana sampai di sini Bu Putri dan kawan Tom segalanya di Dendang Nusantara. Terima kasih yang sudah bergabung dan mohon maaf yang belum sempat bergabung ya. Bu Sumbo, satu lagu terakhir sebelum kita ke Halo Benua Etam, ada lagu dari Fanny Fabiola, Polo Pa Kita Sayang.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Karena di sana pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dinilai tidak hanya bertujuan memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan kehadiran IKN diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat ekonomi baru, membuka peluang investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Menurutnya pembangunan IKN juga dirancang sebagai kota modern yang berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur, teknologi, dan konsep ramah lingkungan. Kehadiran kawasan ini diharapkan memberikan efek berganda bagi berbagai sektor mulai dari konstruksi, perdagangan, jasa, hingga pengembangan sumber daya manusia, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan tidak hanya oleh masyarakat di sekitar IKN tetapi juga secara nasional.